0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Deta ya sahabat Stara di acaranya Tembang Kenangan di pastinya dari kawasan Beningan Karanggobar Banjarnegara. Di mata yang tidak lupa disponsori oleh PT Renatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habutop ini dan Vitama juga nih ya adalah obat herbal yang tentunya sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal MUI nih sahabat Stara. Bisa dikonsumsi setiap hari karena tentunya Habutop dan Vitama ini adalah obat herbal tanpa efek samping nih sahabat Stara. Kadang kan sahabat Stara kalau misal minum obat apa nih ya takut nih karena efek sampingnya banyak ya. Tapi kalau minum Habutop atau Vitama tuh enggak nih karena obat herbal ya tentunya tanpa efek samping yang aman nih pastinya buat dikonsumsi setiap hari. Sahabat Stara yang ingin mendapatkan Habutop atau Vitama nih bisa langsung ke apotek terdekat dari rumah sahabat Stara ya. Atau yang mager nih mau order aja via online bisa banget dong. Langsung aja ke TikToknya Stara Radio Banjarnegara atau langsung ke nomor 0822-311-00070. Sekali lagi di 0822-311-00070. Oke, sebelum Deta lanjut ya ke atensi yang sudah pada bergabung nih, sahabat Stara yang sudah pada bergabung via WhatsApp ya. Deta mau angkat telepon dulu nih dari Mbak Titin ya. Kok nggak jadi telepon nih Mbak Titin? Bisa telepon lagi nggak? Atau nggak jadi nih?

0: Oke, Mbak Titi nggak jadi teleponnya kayaknya nih. Deta tunggu ya. Oke, sambil menunggu telepon dari Mbak Titi nih, Deta mau sapa-sapa sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp nih. Oke, ada dari Pak Kasmuri ya. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung lagi di Tembang Kenangan nih, mau request lagu dari Betaria Sonata, judulnya Tiada Kasih. Oke, salamnya buat Mas Zaitun, Pak Daryono, Pak Sodik, Pak Sumadi Kasih, Braling Saputra, Mas Ridwan, Mas Envilan, Mbak Yanti, Mbak Cumplon, Mbak Gendis, Mama Putri, Titin Wardani, Mbak Titin Wardani, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Syifa, Umi Kultum, Umi Kulsum, dan sahabat Stara semuanya yang sedang stay tune. Oke, buat Mbak Ditanya, selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat bertugas. Iya, sama-sama maksudnya. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pagi-pagi udah oleng aja nih Ditani ya. Oke, ada Mbak Titin nih mau bergabung via telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa teman syarat yang asing? Top Markot, Mbak Deta kan?
0: Oke, Top Markot, Top ya. Selamat pagi Mbak Titin.
1: Iya, pasti juga. Kedengeran Mbak Deta itu ya, seleposan. Karena aku nggak jadi telepon.
0: Iya nih, soalnya nggak bisa telepon balik nih, nggak pakai WA ya.
1: Ya apa, enak aja, pokoknya enjoy aja,
0: nggak apa-apa, nyantai. Enjoy ya. Oke, Mbak Titin. Alhamdulillah sehat. Mbak Titin gimana nih? Sehat ya, Mbak Titin ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, Mbak?
1: Aku mau request lagunya Di Balik Cahaya ada Mbak Teta.
0: Di Balik Cahaya ada Mbak Deta nih, waduh.
1: Bisa enggak?
0: Di Balik Cahaya ada dia ya, paling. Atau iya. Ada Permata?
1: Ada Mbak Deta.
0: Oh, oke, nanti digelayarkan ya Mbak Titin ya.
1: Ya, salamnya buat Mas Mati, Mas Makasi, Abinem, Bang Dori, Pak Kasmuri, Hamami, Pak Saryono, Pak Saka, terus buat Mas Herman, Mas Heri, juga salam buat Pak Peryoni Wonosobo, Mas Parto di Jatimalang Kebumen sama Mbak Ihai, terus buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Umi Kusum, Mbak Semplon, Mbak Runta, Mbak Megawati, Mama Mines, terus buat Bunda Hanum, Mas Herman, Mas Yatno, terus buat Mama Sasilan, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Oh, itu mamanya Tegar yang di Banjur Pasar. Pokoknya buat semuanya aja sobat Stara Banjar yang selalu di hati, menpaki semuanya.
0: Oke, selamat
1: pagi. Semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Di hari Jumat yang penuh berkah, doa yang sama buat Mbak Dita cantik yang lagi bertugas. Jangan lupa aku senyum, bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
0: Iya, amin.
1: Suka menabung.
0: Amin.
1: Tak tunggu lagunya ya, tolong okay, lempar. Siap. Pakai kertas Hello Kitty berwarna pink. Oke, tak tunggu. Makasih. Okay, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan ada dari Mbak Titi nih yang selalu ceria nih ya pastinya sahabat Stara. Oke, kayaknya kalau Mbak Titi tuh selalu semangat nih ya. Oke, nanti lagunya digelayarkan ya Mbak Titin ya. Tapi sebelumnya itu, Deta mau lanjut nih bacain atensi dan sapa-sapa sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp. Oke, ada dari Kapten Kribo nih. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nyuan lagunya Jamal Mirdad, judulnya Yang Penting Happy. Oke, siap. Ini kayaknya lagu favorit nih ya, setiap hari di request nih. Lagunya juga bagus nih, Deta nggak bosen ya dengerin pastinya. Sahabat Stara juga nggak bosen ya, semoga ya. Oke, katanya matur nuwun Mbak Deta, sami-sami. Lanjut lagi nih, disusul oleh Mak Izidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi kembali. Mak Izidan dari Pasinggalan Banyumas hadir nih, request lagunya Pamit. Oke, dari Bruri Marantika. Nanti dicarikan ya, kayaknya ada nih. Oke, selamanya buat semua sahabat Setara Banjarnegara aja. Katanya selamat pagi kembali. Terima kasih Mbak Deta, wassalamualaikum. Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kau tetap setia.
0: Oke, lanjut lagi enggak nih ya sahabat Setara. Oke, masih ada beberapa sahabat Setara yang sudah bergabung ya. Deta bakal sapa-sapa di sesi selanjutnya nih. Kita dengerin lagu-lagu requestannya dari sahabat Setara dulu ya. Tenang aja buat sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp nih. Deta pasti bakal bacain salam-salamnya dan kalau waktunya cukup pasti bakal diputarkan lagunya. Oke, langsung aja nih kita dengerin requestan lagu dari Mbak Titin. Ada Di Balik Cahaya Ada Mbak Titin ya kayaknya ya. Oke, kayak apa ya lagunya, kita dengerin bareng-bareng cuy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran, Desa Selebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bersama Deta ya di acaranya Tembang Kenangan dari kawasan Nyebadingan Karanggobar Banjarnegara. Dan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, di sisa-sisa waktu ya di acara Tembang Kenangan nih masih 15 menit lagi ya. Deta bakal sapa-sapa sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Deta bacakan dulu atensinya nih, salam-salamnya dari sahabat Setara. Oke, ada dari Bang Zaitun nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zaitun Pangalusan Merebet Purbalingga. Oke, minta lagunya Minang Sayang Minang Malang dari Betaria Sonata katanya. Oke, salamnya buat Pak Paryono, Kang Daryono, Pak Sumadikasi, Pak Jamal, Braling Saputra, Umi Kultum, Mbak Eka, Mak Izidan, Mbak Cemlo, dan buat semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Oke, siap. Terima kasih Mbak Deta. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ada dari Mas Braling Saputra nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Sama-sama dari Purbalingga ya, sama Bang Zaitun ya. Mungkin cuma beda kecamatan nih kayaknya ya. Oke, minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebit GAD. Siap, dari penyanyi asli Banjarnegara nih ya. Penyanyi lawas tapi asli Banjarnegara. Oke, salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Sumadikasi, Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Mbak Minas, Bu Aisyah, dan Mbak Yanti katanya. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mbak Deta cantik, sama-sama. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir nih ada dari Umi Kultum. Kayaknya lama nih ya gak bergabung ya. Oke, assalamualaikum Non Deta. Waalaikumsalam. Umi Kultum hadir nyuan lagune Pernahkah Dulu. Di ontel nggih kula tunggu karo uprek nang pawon. Waduh, ibu-ibu lagi masak pasti ini ya. Kalau ibu-ibu tuh kalau pagi-pagi pasti apa ya, hektik ya. Ada yang lagi masak nih, lagi nyiapin perlengkapan mungkin buat anak sekolah, buat suami berangkat kerja ya. Atau lagi beres-beres nih, kalau ibu-ibu pasti kalau pagi-pagi pasti sibuk ya. Nggak ada yang nggak sibuk deh kayaknya. Oke, semangat buat Mbak Umi Kultum atau Bu Umi Kultum nih bacanya ya. Semoga aktivitasnya selancar selalu. Katanya salam-salamnya nggih Non, kanggem Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tin Kajol, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mak Izidan, Mbak Reni, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Minas. Shanum, salam sehat kagem Non Deta, amin. Yang kebagian selamat bertugas, wassalamualaikum pareng. Katanya salam kenal nih buat Mbak Deta nggih. Kula mboten nanti ngirim-ngirim, kula nunggu anak teng rumah sakit, minta doane nginon mudah-mudahan diberi kesehatan seperti sedia kala. Amin, semoga anaknya Mbak Umi Kultum ya diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Minta doanya ya dari sahabat Setara semua di rumah, semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan ya. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Oke, buat Bu Umi Kultum selalu semangat ya. Semoga Bu Umi Kultum sehat selalu dan anaknya juga lekas sembuh. Amin. Oke, karena waktunya sudah mepet nih, kita langsung aja dengerin lagu requestannya dari sahabat Setara ya. Ada Minang Sayang Minang Malang nih dari Betaria Sonata. Cus, di Glayer.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih, agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

Oke, terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Gak terasa ya Sobat Setara, waktunya sudah menunjukkan pukul 8.00 nih, pukul 8 pas ya. Terima kasih buat Sobat Setara yang sudah menemani Deta dari awal acara sampai akhir ya. Terima kasih juga buat Sobat Setara yang sudah kirim-kirim salam dan request lagunya. Pastinya jangan bosan-bosan karena abis ini Deta bakal nemenin Sobat Setara nih di acaranya Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 pagi sampai 10 pagi nanti. Oke, Deta juga mau mohon maaf apabila Deta dalam memandu acara Tembang Kenangan pada pagi hari ini ya, banyak melakukan kesalahan, banyak ucapan yang mungkin kurang atau berlebihan. Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya, Sobat Setara. Oke, tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara karena abis ini bakal ada acaranya Dangdut Pasar Senggol ya, masih bersama Deta tentunya. Dan masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Oke, mungkin dari Deta cukup sekian, lanjut nanti di acara selanjutnya. Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos, niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop nggih.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
6: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
7: Selalu di hati.
6: Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Mbak Sekorola.
0: Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Dita ya, pastinya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih. Oke, Dita bakal nemenin sahabat Setara nih di acaranya Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi nanti. Tentunya masih dari kawasan Bendingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, setelah tadi kita bernostalgia ya mendengarkan lagu-lagu kenangan nih. Gimana nih sahabat Setara, keinget zaman dulu atau gimana nih? Oke, waktunya kita berdangdut ria ya, berjoget bersama di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan buat sahabat Setara pastinya yang mau kirim-kirim salam dan request lagu ya, langsung aja ke nomor 0822-311-00070. Oke, selain Deta nanti bacain atensi dan sapa-sapa sahabat Setara yang sudah bergabung nih, Deta juga mau sapa sahabat Setara yang mungkin stay tune tapi belum

0: aja omelan hari ini? Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
5: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya di sini masih bareng Deta ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih sampai jam 10 pagi nanti. Dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara ya. Yang terpantau pagi ini cuacanya udah mulai cerah nih, gak sedingin tadi pagi ya sahabat Setara. Soalnya tadi pagi tuh dingin banget gak sih, berkabut nih. Urip tekan. Terus juga kayaknya udah mau musim hujan nih ya, kadang mendung tapi kadang panas banget. Waduh, kalau di tempat sahabat Setara gimana nih cuacanya nih? Kadang mendung kadang panas enggak? Tapi cuaca yang kayak gini ya, yang gak menentu tuh bikin flu gak sih sahabat Setara? Kayaknya banyak banget nih ya yang pada mengeluhkan sakit tenggorokan, flu tuh banyak banget nih. Deta juga kayaknya ya. Waduh, semoga sahabat Setara di rumah tetap sehat selalu ya. Dan Detanya juga biar bisa menemani sahabat Setara di acara-acara tentunya di Setara Radio Banjarnegara. Oke, ngomong-ngomong soal kesehatan nih ya sahabat Setara, tubuh kita kan tiap hari dipakai kerja ya, dipakai aktivitas ya. Ketemu banyak orang kadang, nah biar tetap kuat dan gak gampang drop nih, daya tahan tubuh kita tuh harus dijaga ya sahabat Setara. Nah, Habutop ini hadir untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita nih sahabat Setara. Jadi fungsinya untuk membantu menjaga imunitas supaya badan terasa lebih fit dan lebih bertenaga dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tentunya obat herbal tanpa efek samping ya sahabat Setara, yang diproduksi oleh PT Denatur Indonesia yang sudah ber-BPOM dan sudah bersertifikat halal MUI. Oke, Bu Topi, ini bisa Sahabat Stara dapatkan di agen apotik-apotik terdekat dari rumah Sahabat Stara ya. Atau yang mau order online bisa juga langsung ke TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau langsung order di 0822-311-000-70. Pastinya menggunakan sistem COD ya, jadi Sahabat Stara tinggal duduk manis di rumah menunggu paketnya datang. Oke, selain Habutop ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata, Vitapedia, minyak herbal Sultana, teh moro, dan masih banyak lainnya produk dari PT Denatur Indonesia ini. Oke, langsung aja nih kita mau sapa-sapa Sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp ya Sahabat Stara. Dan kita lihat-lihat nih kalau acaranya Tembang Kenangan dan Dangdut Pasar Senggul nih kayaknya rame banget ya. Kayaknya semua kalangan nih dari anak-anak, dewasa, remaja, orang tua tuh cinta banget sama dangdut kayaknya ya. Termasuk Dita juga nih, pastinya karena bikin semangat beraktivitas ya. Oke, kita absen dari yang paling bawah, dari yang paling awal bergabung nih. Ada dari Bu Yanti Bilungan. Selalu menjadi yang pertama. Oke, selamat pagi menjelang siang Mbak Deta. Selamat pagi menjelang siang juga ya Mbak Yanti. Hadir lagi nih minta tembangnya Penipu Alus. Waduh, Penipu Alus nih cuma lagu ya. Oke, selamanya buat Pak Saka, Pak Sumadikasi, Pak Jumadi, Mas Envilan, Kang Ridwan, Mas Jamal, Mas Ari, Pak Paryono, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Pak Muhammad Sayan, Ki Bejo, Pak Herman, Braling Saputra, Kian Leste, dan semua pendengar Star Radio Banjarnegara. Oke, buat Mbak Detanya terima kasih, sami-sami. Lanjut nih disusul oleh Sen Villain dari kawasannya Kalibening Banjarnegara. Kok bandingan lagi sih gimana ya? Oke, Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati nih katanya. Lanjut maning Mbak Dita nih acaranya Dangdut Pasar Senggol. Jadi albumnya Tasya Rosmala judulnya Jangan Pergi atau Permata Hati. Selalu ya dari Tasya Rosmala menjadi favorit dari Sen Villa nih, didengarkan langsung dari Terminal Kalibening Banjarnegara. Oke, kirim salamnya buat Sahabat Stara Banjarnegara aja katanya, buat semuanya aja dari A sampai Z nih. Oke, terima kasih Mbak Deta, lagu kenangan dari Hari Parintang, permintaan dari Pak Sopir-Sopir nih, karo ngenteni penumpang katanya ya. Oke, sambil menunggu penumpang nih, request lagunya di Star Radio Banjarnegara. Pastinya semoga buat Pak Sopir-Sopir ya, penumpangnya banyak nih hari ini, amin. Oke, selanjutnya disusul oleh Mak Izida nih di belakangnya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Deta. Mak Izida dari Pasinggangan Banyumas hadir nih di Dangdut Pasar Senggol. Request lagunya Cocok Tetangga dari Happy Asmara. Oke, salamnya buat Ayah Didham, Umi Kultum, Mbak Yanti, Pak Sumadikasi, Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Braling Saputra, Pak Paryono, Bung Hamam, Kian Leste, Mama Tegar, Mama Putri, Kang Ridwan, Kang Zaitun, Mbak Titin Wardani, Pak Saka, Pak Kasmuri, dan semua Sahabat Stara Banjarnegara. Katanya selamat beraktivitas. Oke, terima kasih Mbak Deta, terima kasih kembali. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Oke, lanjut satu lagi nih, ada dari Mama Aisyah. Assalamualaikum Mbak Dita yang cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Aisyah dari Karangjati, Susukan. Oke, hadir lagi mau request lagunya Sopir Truk Bojone Ayu. Waduh, mana nih Sahabat Stara yang jadi sopir truk dan Bojone Ayu nih. Oke, pastinya semuanya pasti bojone ayu ya, bukan hanya sopir truk doang yang bojone ayu nih. Oke, tapi ini sekedar lagu ya, sahabat Stara. Salamnya buat Mbak Yanti, Mama Zidan, Berling Saputra, Sen Vilan, Pak Paryono, Pak Saka, Pak Daryono, Kang Ridwan, Mbak Cemplon, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titi Nuwardani, dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Ditanya, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Oke, masih banyak sahabat Star yang sudah bergabung via WhatsApp ya, tapi Deta bakal sapa-sapa dan bacain atensinya di sesi selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke lagu-lagu requestan dari sahabat Star nih, Deta punya lagunya Guyon Waton dengan judulnya Ninggal Cerita. Cus, di Gboy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Laut kidul eling sing bienta.
0: Masih bersama Dita pastinya dari kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Star yang stay tune nih, lagi pada ngapain nih jam 9 ya. Mungkin ada yang udah selesai beres-beres ya, lagi santai-santai mungkin. Atau mungkin udah berangkat kerja nih sahabat Star. Oke, apapun aktivitasnya ya sahabat Star yang sedang stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya, amin. Oke, yang belum sempat bergabung dan kirim-kirim salam dan request lagu nih, bisa langsung ke nomor 082-311-000-70. Oke, langsung aja nih kita mau sapa-sapa sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada dari Umi Kultum Baru nih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non sayang Deta nih, katanya Umi Kultum hadir lagi nyuwun lagu nih. Non nandur sabar. Waduh, insya Allah selalu sabar nih. Diontel nih non, kulo tunggu salam nge. Salam nih kagem Mas Ade, Ayai Dirham, Pak Kasmuri, Pak Radun, Bapak Zaitun, Mbah Pung, Gian Leste, Mas Alek, Mas Sumadikasi, Mas Ridwan, Pak Hamami, Mas Faizin, Bapak Paryono, Bapak Jamal, Bapak Sodik, dan semua sahabat Setara Banjarnegara katanya nih. Oke, salam sehat selalu buat Non Deta, kebagian tugas ya. Oke, terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dadaan lagi. Dadaan. Cucule, pikir segoro.
0: Lanjut nih, ada dari Mama Tegar ya. Assalamualaikum Mbak Dita yang cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Mau request lagunya nih, The 5 versi Adela. Waduh, Adela ya, ini pasti dangdut yang paling enak nih biasanya ya sama Sarah, iya gak sih? Oke, salamnya buat semua sahabat Setara aja. Terima kasih, saya tunggu ya sambil bikin emping belinjo. Oke, siap. Semangat selalu bikin emping belinjonya ya, Mama Tegar. Dari Mama Tegar Banjur, Pasar Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Dori hadir nih dari Klampok ya. Salam kenal nih buat penyiar Setara Banjarnegara. Salam kenal juga ya Bang Dori. Kayaknya baru gabung sama Deta nih ya. Salam kenal. Oke, gak request lagu nih. Oke, dan ternyata udah ya. Buat sahabat Setara yang belum sempat kirim-kirim salam dan request lagu nih, bisa langsung ke nomor 082-311-000-70. Oke, langsung aja nih kita dengerin lagu requestannya dari Mama Aisyah ya. Ada Sopir Truk Bojone Ayu. Waduh, kira-kira gimana lagunya ya? DJ Boy.

0: admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Gini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak. Demi teman-teman kita, biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
2: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
5: Setara Radio Banjarnegara.

0: Terima kasih Mas Riz, saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Dita ya sahabat Setara di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih. Tentunya masih dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Tapi mesti
0: dan Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Selain Habutop dan Vitama ya, PT Denatur Indonesia juga punya produk unggulan juga nih, ada minyak herbal Sultana. Minyak herbal beribu manfaat yang bisa digunakan dari mulai bayi, ibu hamil, dan bahkan sampai orang dewasa. Minyak herbal yang bermanfaat untuk mengurangi gatal pada gigitan serangga ya sahabat Setara. Bisa juga untuk luka bakar nih, digigit kalajengking, asam urat, rematik, encok, pegelinu. Waduh, banyak banget ya sahabat Setara fungsinya. Buat sahabat Setara yang kalau perjalanan jauh nih di mobil ya, di kendaraan mabuk perjalanan nih, bisa banget diatasi dengan minyak herbal Sultana pastinya. Selain itu bisa aman juga untuk bayi ya sahabat Setara. Bisa mempercepat penyembuhan flu pada bayi, membuat tidur bayi lebih nyenyak dan nyaman. Oke, selain itu juga untuk ibu hamil bisa banget nih buat memudarkan bekas stretch mark ya sahabat Setara. Oke, bisa juga untuk memijit bagian kaki yang mungkin bengkak ya. Mungkin kan ada ibu hamil yang semasa hamil tuh kakinya bengkak ya sahabat Setara. Bisa juga nih dibaluri dengan minyak herbal Sultana pastinya. Dan minyak herbal Sultana juga tersedia di apotek-apotek di terdekat dari rumah sahabat Setara ya. Atau mungkin yang mager nih bisa langsung order ke TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau langsung ke nomor 0822-311-00070. Tentunya akan dikirim dengan sistem COD ya sahabat Setara. Oke sahabat Setara, Dita bakal stay nih di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai jam 10 nanti. Dan buat sahabat Setara yang belum sempat bergabung via telepon ataupun via WhatsApp ya, buat kirim-kirim salam dan request lagu, langsung aja hubungi ke nomor 0822-311-00070. Oke, setelah ini Dita bakal puterin lagu yang lagi viral ya, yang lagi banyak berseliweran di TikTok maupun Facebook mungkin ya sahabat Setara. Ada lagunya Helikopter Turun ke Padang nih dari Niken Salindri, yuk digebot.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sambang. Ya, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliongan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini, karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Setara, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 9:54 ya. Ini tandanya waktu bersama Deta di acara Dangdut Pasar Senggolnya sudah mau selesai nih. Tapi sebelum Deta pamitan ya, Deta mau sapa-sapa sahabat Setara nih dan bacain atensinya dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Oke, ada dari Mama Putri nih, tumben ya biasanya telepon nih lagi gak telepon ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nong Deta cantik, selamat siang juga ya Mama Pelangi. Oh ini Mama Pelangi, kok tadi bilangnya Mama Putri sih, waduh. Udah oleng aja nih ya, karena udah siang mungkin belum sarapan nih, waduh. Oke dari Mama Pelangi ya, mohon maaf tadi salah sebut Mama Putri nih. Mama Pelangi minta lagunya Debu-debu Jalanan katanya dari Imam S. Arifin. Oke, salamnya buat semua aja yang lagi stay tune di Istara Radio Banjarnegara. Buat non detanya, terima kasih nih katanya. Aduh kok berebet gini sih ngomongnya, gimana nih? Terima kasih kembali ya Mama Pelangi, nanti lagunya digelayerkan. Oke, disusul oleh Pak Parman di Beji ya. Assalamualaikum siang Mbak Deta. Waalaikumsalam siang juga Pak Parman. Selamat bertugas nih di ujung acara, request ya Mbak. Oke, requestnya Bojoloro nih katanya ya. Salamnya buat semua pendengar Sarara.

Radio Banjarnegara. Oke, ada dari Pak Daryono. Selamat siang Mbak Deta, selamat siang juga nih. Ikut tapi terlambat baru datang, baru dengar katanya ya. Oke, hadir aja yang penting absen ya Pak Daryono ya. Mungkin Pak Daryono mau request lagu nih, bisa request lagunya di acara Campur Sari bersama Mbak Uni dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Oke, terima kasih buat sahabat Stana yang sudah menemani Deta ya dari pukul 6 pagi sampai pukul 10. Semoga apapun yang sedang sahabat Stana lakukan ya, aktivitas apapun, semoga diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan semoga semangat selalu ya sahabat Stana. Deta mau mohon maaf juga apabila banyak kata yang kurang berkenan, banyak kekurangan dan berlebihan mungkin bercandanya ya. Oke, gabung lagi bersama Deta mungkin di hari besok atau hari Minggu ya, belum tahu. Intinya terima kasih aja buat sahabat Star yang sudah menemani Deta dari pagi tadi sampai jam 10 siang ini. Oke, sebelum acaranya selesai nih, Deta bakal puterin lagu requestan. Tentunya requestan dari sahabat Star yang sudah bergabung barusan ya di akhir-akhir acara nih. Oke, ada lagunya Bojoloro nih dari Dimas Tejo dan Divarina Indra Adela. Oke, mungkin dari Deta cukup sekian. Terima kasih. Deta pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Curanmor, pencurian sepeda motor.
7: Salah.
6: Curahan perasaan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya fotokopian bener apa untuk nek?
1: Paul Manuk.
2: Ya fotokopian yang ke drenak tulisannya ke drenak tulisannya ya. Senon fotokopi senon.
0: Ya. Kau pernah kayak jalan kayaknya kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi bayi. Berisik temennya gue ya bayi pada paling sore.
1: Gak kenyong ya.
0: Lu di mana nak kerja kafe?
1: Anak kerja kafe di mana apa?
0: Ya nyong paham. Rika gue pas udah tukang fotokopi kayak gue ya. Dan dulu kawan anak cicit fotokopi anak lima kayak gue ya.
1: Anak kerja kafe. Yo ning gawe ping 5. Kok ngapa kok enak-enak kok ngapa kok ya sembarangan kok ngomong jebul. Ki anak enyong kabeh ki 5 ne ki. Ki anak enyong kabeh ki 5 ne ki nyok ning gawe ping 5 bojone nyok ning babaran ping 5. Nang rumah sakit umum kabeh ki waring dokter kabeh nyok ning babaran. Kan bener ngomong tenan sing sopan jebul. Anu buset butuh kopi sero karo kabeh kan ngomong ya. Ha?
0: Ya. Oh jago gawe siji fotokopi dadi 5 mbok. Orang gak ngerti, saya nyotak kepesan baik, gue anaknya fotokopi perbesar. Fotokopi? Wah, ini namanya orang mangkat maring samsat, kan bayar pajak motor. Ini jaluk tulung maringnya fotokopi kena KTP, STNK, atau STTB.
1: Ini pajak motor STTB, BPKB, mbak.
0: Mis ganti ya, ya. Ya, semuanya orang fotokopi gue lah.
1: Bila, ya.
0: Bila, terima dari takun bila, Rika. Rika mau pulang bude, Rika mau pulang fotokopi ini. Ngerti rekane ya Rika.
1: Eh, Rai Cumplung. Nyong takon lu gerugane. Nyong orang takon regane nyong ke. Nyong takon ke fotokopi pirang lembar. Arep fotokopi pirang lembar.
0: Ya. Si baik. Stand kane si C. STTB ini selembar.
1: BPKB. STTB ini selembar.
0: Oh iya, ini BPKB. Aja di lemon mani kulkas,
1: kau terus kape. Wes ya, telung ewu kape.
0: Pira?
1: Telung ewu.
0: Seneng orang temen telung ewu, bukan telung embarkok sing telung ewu orang teman.
1: Keh, rumah tanah mendiri jual, rumah tanah mendiri ya. Telung mesin fotokopi nyong ke. Eh siapa bandrol selikur juta, bandrol mesin fotokopi nyong selikur juta. Regane selikur juta, mau kau telung ewu kok ya? Orang jadi mau kau larangan ke? Telung banding nak kalau ada mesin fotokopi nyong selikur juta. Karena kelibayar telung ewu, nak orang kelibayar yang kagak ke. Misalnya jangan kagak ke, harus foto ini kalau patut kagak ke. Atau pengen ramamu ke, gambar-gambar saya nggak gambar saya kagak orang. Mau nopo toko pihin kowe, nama kian banyak nyangan kowe.
0: Ya bis, ya nye. Mang ewu, jujur, 2500.
1: Jujurnya 2000.
0: Kakang bayar parkir 500 nang arepan kae.
1: Gue beda kowe kang, kaya sih tukang parkir kaya dinenyong, terus ini beda kaya, terus ini beda.
0: Oh alah, kono cepet sugi kebrewe kowe carane, Jan. Kakangnya dari tukang foto kopi, adik dari tukang parkir, Paruan dekat Jan. Orang sugi kepribe, kaya kulkas yang tak telu-teluan barang.
1: Kulkas, kaya mesin foto kopi.
0: Ya tinggal, kalah. Ya wis, ya telu-telu yang nama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Balik maning. Eh siapa sih udah dipotokopi maning apa? Dari ijazah udah dipotokopi ya. Gua kan ngadar kur bayar pajak motor gua ora kudu nganggo ijazah kan ngomong ira maning.
0: Nyapa ora motokopi maning? Nyong ora motokopi maning kan? Nyong ora motokopi maning?
1: Lah kenapa?
0: Tuku es. Kita bakul es kan, Bok? Kita bakul es kan, Bok?
1: Bakul es kopi bek eh terus ada dideleng aja lah, Jan, Jan. Cenon, cenon fotokopi cenon.
0: Lah gua anak kulkas telu-teluan.
1: Iya, tuh kulkas. Oke, masih fotokopi.
0: Eh, kalau di situ lah, mana mandang mingkam sening. Mandang mingkam sening, mandang mingkam sening, ya cal. Mandang mingkam sening. Iya, ini gue guna kesuwe nyong. Sini udah makal ke nyong. Sini udah norak terima ke nyong. Oh, pancen udah jadi tukang fotokopi orang beres. Ya, aslinya di aslinya ya. Aslinya di cari ya. Aslinya di aslinya.
1: Oh, tadi kan nantang single karo nyong apa? Karo terima apa? Hah? Karo pengasing tawuran karo gunggungan nyong apa? Hah? Nyong kayak wong nusa kambangan, apa? Nyong wong nusa kambangan. Jadi ini harus macam-macam maring nyong. Orang macam-macam maring nyong. Macam-macam sebrek nih karena kene.
0: Eh, nyong kenapa bisa maring ya? Aslinya dia aslinya. Aslinya dia aslinya.
1: Oh, isi orang kamu baik. Nusa kambangan. Nusa kambangan. Nek kowe pancen ora bar terima karo perlakuan nyong ora terima karo omongan nyong ngene. Tong ora kabeh bola-bolamu kok sendi kowe, kok sendi kowe ngene. Ora ngadepi nyong karo bola-balane nyong nang nusa kambangan.
0: Aslinya ndi aslinya?
1: Aslinya nusa kambangan.
0: Oh, pancen kowe ya. Ora ngajar kowe ya, kapan gorok nang gurak amus. Bisa nang nyong takon ya. Bisa nang nyong takon aslinya ndi aslinya? Aslinya ndi?
1: Nusa kambangan, apa? Nusa kambangan.
0: Nyong ora takon aslimu kan ndi? Nyong ora takon kowe kan ndi? Ke KTP STNK karo BPKB aslinya sing ndi? Nyong fotokopi nang kene bayar digawani fotokopi nang tok. Aslinya wis gawak ta kowe. Ora mikir kowe ya, ora mikir kowe ya. Kakakmu kanten butuh kantor samsat bolak-balik. Wis dimungsuhi tank bensin bilang gendul bae. Barang gue turun ora diterima surat-suratnya nyong. Gara-gara aslinya wis gawak, gara-gara aslinya nariknya dumpet akan. Tukang fotokopi kayak gue caranya kayaknya ya. Ngumpet-ngumpet nasinya asli kayak gue ya. Ngumpet-ngumpet dokumen sinya asli kayak gue ya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Papasta Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang sedaya pandemen setara. Kepripun iki kabare sami, mugi-mugi sahabat setara sami sehat nggih. Setelah satu hari Uni mboten menyapa sahabat setara, siang niki Uni kembali ngajari sahabat setara wonten dinten Jumat. Spesial hari Jumat nggih, semoga keberkahan selalu melimpahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wonten tanggal 21 bulan Agustus 2016, jam 12:06 menit 19 detik waktu satun. Uni kembali ngancani sahabat setara wonten kalih acara sing bakal Uni pandu. Wontenipun acara siang niki nggih menika campur sari sing buket blakataka jos margedes kranyas-kranyas. Mangke dipun lanjut wonten acaranipun Pop Melayu tinggal setunggal dugi jam 3 nggih. Lan campur sari bakal berjalan dugi jam 12 kangge sedaya sahabat setara sing sawet stay tune wonten 93.4. Badi bergabung kalian Uni kangge request teman-teman campur sari. Langsung mau bergabung wonten alwa.

0800 3110 0800 3110 0800 3110. Dipun sponsori kalian produk keunggulan saking PT Denatur Indonesia, wonten Habutop obat herbal Ramon Arab sing paling ngetop, sing tentunya terbuat saking bahan herbal alami, aman badan menimbulkan efek samping, tentunya sampel tersedia wonten apotek terdekat serta teng agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, langsung sambil nunggu sahabat Setara, saya badi bergabung wonten siang niki dengan acara campur sari. Uni badi ngelayar rakan tembang nggih tang mriki wonten Didi Kempot kalian judul Jambu Alas. Wonten Denok saking Fabia Ellen nggih tentune versi campur sari. Lajeng wonten Tanjung Perak. Dipun ngelayaraken setunggal demi setunggal tembangipun kangge penghangat wonten acaranipun siang niki ting campur sari.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Saatulku Papa Sa Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni tentune wonten acara nipun campur sari sebuket belaketake jesmar godes kerajas kerajas kancari sahabat setara tugi jam kali welas mangki kalian tembang beberapa sampun dipun gleyer tentune kangge ngancani sahabat setara wonten siang niki. Dan spesial dinten Jumat nggih sahabat setara, mungkin banyak dari antara kita sahabat setara yang Jumatnya tetap beraktivitas nggih. Terus ada juga yang mungkin malah sedang beristirahat nggih sahabat setara. Jumat mungkin dikhususkan untuk istirahat ya, supaya beribadahnya lebih khusyuk, atau mungkin emang menyiapkan hari Jumat ini untuk lebih banyak beribadah. Dan Jumat di mana segala kebaikan dilipat gandakan ya, atau lebih ke Jumat itu banyak berkahnya. Ya semua hari baik sahabat setara, tapi kalau Jumat itu kadang ada khususannya ya. Dan ini adalah kesempatan sahabat setara untuk melakukan berbagai macam kebaikan di hari Jumat, entah itu sedekah dan lain sebagainya. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan hidup, kemudian kelancaran, kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat setara, tentunya kita juga ikut sedih ya, atau ikut berempati yang terjadi di Kalimantan ya. Di sana terjadi kebakaran hutan hingga sampai di 1.300 hektar ya, kalau nggak salah sahabat setara, nanti Uni coba cari artikel yang tepat nggih. Itu emang agak rame kebakaran hutan di Kalimantan, dan kita berdoa semoga lekas didatangkan hujan nggih sahabat setara, karena di hutan itu tidak hanya soal pepohonan dan lain sebagainya, tapi yang pasti di sana juga banyak rumah-rumah hewan ya, banyak habitat di dalamnya, dan banyak satwa-satwa tentunya itu yang benar-benar rasanya kasihan ya sahabat setara. Jadi ternyata terjadi kebakaran dan sampai hari ini belum padam juga. Ini bahkan udah sampai ke ini ya, ruko-ruko ya sahabat setara. Nanti coba Uni carikan artikelnya. Kemarin terjadi gempa ya sahabat setara, dan di NTT ya, dan sekarang kebakaran. Jadi aduh rasanya masya Allah, semoga selalu diberikan kelapangan yang ada di sana, karena di Kalimantan saking besarnya kebakaran jadi berasap ya sahabat setara, bahkan banyak sekolah diliburkan juga nggih. Ternyata tuh berdampak juga ke masyarakat ataupun anak-anak. Kita doakan yang baik-baik nih sahabat setara. Dan di acara campur sari niki tentunya wonten siang nggih Uni ngancani saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara ingkang dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia, dengan produk unggulan, produk yang memiliki khasiat dan manfaat yang sangat bagus kangge menjaga kesehatan tubuh nggih, dan tentunya terbuat saking bahan herbal alami. Wonten Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat herbal satu ini dengan berbagai macam khasiat nggih kangge menjaga imun tubuh sahabat setara, lan saged kangge pengobatan. Dan ini herbal alami, satu obat 1.000.000 manfaat. Niki bisa dikonsumsi rutin oleh sahabat setara sehari 3 kali, nggih, sekali konsumsi 2 kapsul. Jadi dalam 1 hari itu sahabat setara bisa konsumsi sampai di 6 kapsul. Dengan ekstrak bahan-bahan ya, dan tentunya komposisinya sangat banyak sekali sahabat setara, karena wonten kunyit, wonten jahe, wonten daun bidara, wonten daun kelor nggih, terus wonten habatus soda. Jadi sangat-sangat kaya sekali. Niki sakit kangge pengobatan seperti jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, lan banyak lagi nggih. Senes-senesipun tasih kathah, karena bisa untuk anemia juga, bisa juga niki untuk pembuangan toksin atau racun dalam tubuh, jadi mendetoks nggih sahabat setara. Dan juga bisa untuk pelancar ASI, datang bulan, serta bisa menjadi sumber energi atau stamina nggih, supaya setiap hari aktivitas sahabat setara mboten lemes, mboten pating kereneng ya badannya, jadi rasanya lebih segar. Lah niki sampun tersedia di setiap apotek nggih, kang kawasan Banjarnegara Purbalingga sampun tersedia. Lan sing ngagem COD atau bisa membeli via online nggih saged pakai sistem COD. COD pun wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara bisa info lebih lengkapnya hubungi di 0822 31 1070. Oke lan kangge sahabat Setara sing sampun bergabung badhe uni sapa-sapa satu persatu mangke tembang saged dipun kelirakan. Tapi setelah satu iklan nggih sahabat Setara, beri uni jeda sedikit untuk bernapas. Setelah satu iklan uni bakal masuk dan membacakan atensi saking sahabat Setara.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
2: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
3: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
2: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
3: Sudah hampir 1 tahun.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
3: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
2: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Sautelko papat Radio Banjarnegara selalu ningati. Tasi sarang uni tentu dimata campur sari nggih sahabat Stara. Sebade bergabung sarang uni wonten acara campur sari niki. Saged bergabung wonten 08-22-31-70. Wonten 08-22-31-70. Tiba sepasar kalian hambut apa herbal Ramadan sing paling top. Wonten Bayanti Timbilungan sing bergabung sarang uni wonten acara ini pun campur sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyuwun tembangi ponakan opo penakan otawi Mister Mendem. Oke, baik nggih. Mangke dipun kelirakan se judul ponakan opo penakan nggih Mbak Yanti. Salam ibu kangge Bang Dori, nyuwun dicawel. Oh, Bang Dori nyuwun dicawel. Lans doi pandemen setara bajar negara kangge Bauni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Lan matur suwun nggih, sehat selalu juga kangge Mbak Yanti nggih. Lajut mungkin pun wonten saking Maizi dan Tepasinggan Banyumas saya sabar bergabung kalian uni wonten acara campur sari bergabung melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Nyuwun tembang kitir sumilir saking Niken Salendri. Lan salam kangge sedaya pandeban setara bajar negara sugeng midhangetaken. Sehat-sehat Mbak Uni. Matur nuwun lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan amin nggih sehat-sehat juga kangge Mak Ezidan wonten Pasigangan Banyumas. Saya Pilan di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum, selamat siang Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Lanjut maning Mbak Uni ning acara tembang campur sari saking album Niken Salindri judulnya Konco Tani Utawi Podang Kuning. Kirim salam buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada. Lan matur nuwun Mbak Uni. Alhamdulillah cuaca panas dan cerah pas lagi pasaran Jumat Kliwon. Waduh, alhamdulillah nggih. Mugi-mugi sesawa jualan wonten pasar Kalibening dipun paringi kelarisan nggih, laris manis sadiane. Mugi-mugi berkah barokah, untungnya banyak nggih. Lan semoga yang ojek yang nyupir di Terminal Kalibening juga penumpangnya rame. Lan semoga sahabat Setara sing wonten kawasan Terminal Kalibening diberikan kesehatan selalu. Ampun supaya saya bade tumbas sabota utawi Vitama saged ing apotek Kalibening nggih utawi apotek Bening Farma. Assalamualaikum sugeng siang Mbak. Waalaikumsalam siang ugi. Sampun mantun dereng Mbak lho. Emang Uni kenapa? Oh, kemarin Uni bilang gak enak badan nggih. Enggak, tapi alhamdulillah Uni enggak sampai drop ya. Jadi kemarin enggak masuk bukan karena sakit, sahabat Setara. Uni masih aman. Hanya waktu sebelum-sebelumnya agak enggak enak badannya karena mungkin kecapean aja sahabat Setara, tapi alhamdulillah enggak sampai yang benar-benar sakit harus seharian tidur, enggak nggih. Tapi amin nggih, Ibu Ning semoga sehat selalu juga. Oh, Mbah Zafran ya. Kula Mbah Zafran saking Kalilandak Klampok ajeng request lagu Bojoloro versi campur sari. Berarti Bojoloro niki sek versi Cici Sahita nggih. Dan salamnya buat Bu Yanti, Bang Dori, Kalis Doyo pada Penestara Radio Banjarnegara. Buat Bu Uni sugeng merasakan tugas. Dan jangan lupa minum Habutop biar stamina makin top, gak gampang sakit. Siap-siap ya. Dan buat teman-teman, enggi, sami-sami. Alhamdulillah Uni aman, enggi, betul sakit, betul. Assalamualaikum sugeng siang Nono Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Cantik Mama Pelangi nyuwun sekar. Aduh. Oh, ini tadi agak dijeda ya. Ada titik-titiknya. Sugeng siang Nono Uni, cantik gitu kali ya. Siang ugi nggih Mama Pelangi cantik dan juga waalaikumsalam. Karena Uni lupa tadi salamnya udah dijawab apa belum. Jadi kalau misal sampai dua kali nggih ndak apa-apa nggih. Oke, dan katanya nyuwun sekare Cak Nyidam Sari saking mantos. Kintu-kintunipun kagem Mbak Yanti Bilungan, Mbak Titin Wardani Beruntah Ibu Minus Nok Putri. Wonten Mama Putri, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mama Dita, Mama Syifa, Mama Zidan. Lajeng wonten Mama Binta, Pak Riono, Pak Daryono, Pak
Sukro, wonten Pak Kisno, Abineon, Pak Jumadi Kasih, wonten Pak Kasmuri, Pak Bang Dori, Abineon, Braling Saputra, Pak Rituan. Lajeng wonten Misbah Channel ugi sedaya rencang-rencang setara. Mugi sami sehat kagem khusus non cantik uni sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai kembali kangge Mama Pelangi nggih yang cantik jelita, apalagi selalu memberi warna nih kita yang setara di Bajar Negara. Oke sahabat setara, cekap rumiyin nggih mangke sesenesi pun uni sapa-sapa wonten sesi berikutnya. Tasih wonten Parman di Beji, lajeng wonten Mama Aisyah nggih, lajeng wonten Pak Daryono dan Ibu Umi Kultum. Dereng uni sapa atensinipun mangke saged nyusul wonten acara wonten sesi selanjutnya. Uni ngelirakan rumiyin untuk beri wonten ponakan opo penakan, siapa dipun nikmati kalian sahabat setara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Tasih tiga satu koma papat Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wanten campur sari sibuket plaketake jus wargodas kranyas kranyas. Kaki sahabat Sara, wonten acara campur sari niki, siapkan jadi sahabat Sara tuki jam kalewalas. Kalian teman-teman saking request.

0: Sahabat Setara sesampun uni gelirakan setunggal demi setunggal tasih wonten nyidam sari nggih requestipun saking mama pelangi dereng uni gelirakan mangke saged dipun lanjut. Kangge bapak-bapak sing lagi persiapan untuk berangkat ke masjid nggih, mungkin untuk apa namanya? Apa coba? Jumatan nggih. Wah, semangat ya Jumatannya, jangan pada ngantuk pokoknya. Oke sahabat Setara, dan kita Uni sudah menyiapkan artikel yang mau dibagikan ke sahabat Setara nggih, tentang kebakaran di Kalimantan. Dan ini dilansir di Detik News Jumat 21 Agustus 2026 di jam 7.34 menit, jadi setengah 8 tadi nggih sahabat Setara, dengan judul ngerinya karhutla di Kalimantan hingga berimbas ke negara tetangga nggih. Di Dasir Jakarta, kebakaran hutan dan lahan karhutla ya, ini singkatan kebakaran hutan dan lahan. Ini di sejumlah wilayah Kalimantan tak hanya menimbulkan persoalan di dalam negeri, tapi asap akibat karhutla yang terjadi ini berpotensi meluas hingga mengganggu kualitas udara di negara tetangga. Bahkan sahabat Setara, ada ratusan sekolah di Malaysia ditutup sementara. Penutupan imbas dampak kabut asap karhutla di Kalimantan. Gih, ada 108 sekolah di Malaysia tutup sementara. Dilansir bernama Kamis 20 Agustus 2026 Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak atau JPBN ini mengatakan 108 sekolah di wilayah Serian, Sarawak, Malaysia ditutup sementara. Indeks pencemaran udara di kawasan itu melebihi ambang batas polusi. Pembelajaran dan pengajaran berbasis rumah atau PDPR ini diterapkan di sahabat Setara, dan pembelajaran di rumah dilakukan agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu. Dan kata JPBN Sarawak dalam sebuah pernyataannya, berdasarkan rencana aksi kabut nasional yang berada di bawah yurisdiksi Direktur Departemen Pendidikan Negara Bagian Sarawak, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup begitu api mencapai 200 ya. Dan untuk diketahui bahwa indeks api 0 hingga 50 menunjukkan kualitas udara yang baik, 51 hingga 100 sedang, 101 hingga 200 ini tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, sedangkan pembacaan di atas 300 berbahaya. Dan JPBN Sarawak menyatakan bahwa kualitas udara di Sarawak menunjukkan tren peningkatan pada pembacaan api sejak 1 Agustus ya. Hingga pukul 4 sore hari ini, dua wilayah mencatat pembacaan api dalam kategori sangat tidak sehat, yaitu 212 di Tebedu dan 202 di Serian. Sementara 11 wilayah berada dalam kategori tidak sehat, yaitu Kucing, Samarahan, Sri Aman, Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju, Miri, Lundu, Lubok, Antu, dan Lawas. Ini ujar beliau. Dan masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika indeks kualitas udara berada pada tingkat tidak sehat atau lebih tinggi ya. Dan beliau berujar kelompok beresiko tinggi termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan individu dengan masalah pernapasan atau jantung ini harus membatasi paparan mereka terhadap udara yang tercemar. Nah itu ya sahabat Setara, jadi kualitas udaranya itu sampai di 212 sampai di 202 ya, ini dengan status tidak sehat, dan ini di kawasan Malaysia ya. Jadi ternyata asap dampak dari karhutla ini, dari kebakaran hutan dan lahan itu ternyata berdampak sampai di Malaysia, bahkan ada beberapa sekolahan yang harus ditutup dan banyak nih sahabat Setara. Dan titik panas di Kalteng, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkap sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan masih menjadi perhatian pemerintah di tengah periode musim kemarau. Dan titik hotspot tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NUAA, 20 hingga Kamis di 20 Agustus sebaran hotspot di wilayah Kalimantan sebanyak 1487 hotspot ya. Dan jumlah tersebut tersebar dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik. Sementara itu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak 3 titik. Ini kata Berton dalam keterangannya di Kamis tanggal 20 Agustus. Dan antisipasi karhutla meluas, koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor terus diperkuat guna mengantisipasi potensi meluasnya karhutla. BNPB bersama pemerintah daerah memantau perkembangan titik panas, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi di lapangan ya. BNPB menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau, khususnya karhutla. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan serta deteksi dini terhadap potensi karhutla dan memastikan ketersediaan sarana prasarana pemadaman. Dan masyarakat juga dihimbau nih untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah yang rawan terbakar. Apabila masyarakat mengetahui atau melihat kejadian kebakaran, segera lapor kepala otoritas daerah setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Itu ya sahabat Setara, ternyata sangat luar biasa sekali, sangat parah sekali yang terjadi sekarang di Kalimantan ya, karena asap udaranya ini bahkan sampai mengganggu di negara tetangga ya. Jadi kita doakan sahabat Setara, semoga Allah mendatangkan hujan supaya api di Kalimantan sana bisa cepat padam ya, karena biasanya kalau kebakaran seperti ini kalau sampai meluas di beberapa titik itu sangat mudah sekali, apalagi di sana tuh banyak ya sawit, pohon-pohon, apalagi di musim kemarau, jadi otomatis kan banyak yang kering ya sahabat Setara. Ini sangat mempermudah sekali untuk kebakaran. Oke sahabat Setara, artikel saya Uni bagikan untuk sahabat Setara tentang kebakaran di Kalimantan. Dan kita lanjut menyapa sahabat Setara, saya sambut bergabung wonten acara campur sari wonten beberapa tensi sing dereng Uni sapa. Di set kali ini bisa Uni sapa rumiin wonten Parman di Beji. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Tengah acara campur sari nyuan lagunipun Cucak Rowo. Salamipun kagem sedoyo kanca ingkang sami mirengke teng acara niki. Sampun Mbak, semoga Mbak Uni selalu sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali Gi. Dan kemudian ada Mama Aisyah di belakangnya yang sudah bergabung campur sari. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Ini Mama Aisyah di Karangjati Susukan, mau dikasih lagu penyiar radio saking Didi Kempot. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Radio Setara Banjarnegara semoga selalu jaya di udara. Amin ya Rabbal Alamin. Wonten Bapak Daryono, assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Uki. Hadin dari gabung campur sari kalian sekar kecu-kecu iki. Salam kagum saya mawon, matur nuwun Mbak dinten Jumat mugi sedaya berkat. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat Jumatan nggih Pak Daryono. Tong wingkipun wonten saking Bumi Kultum saya sampun bergabung. Assalamualaikum Non Uni saya. Waalaikumsalam Bunda sayang. Bumi Kultum hadir nyuwun lagu langsung jumrenggulung. Dan salamnya kagem Mbak Umi Kosom, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajol, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Izi, dan Mbak Reni, Mbak Cumplon, Mbak Putri, Mbak Minia, Siti Wardani, Siti Memunah, Mbak Runta, Davina Syanum. Salam sehat selalu. Kagem Noni kebagian selamat tugas. Wassalam lan parang Angki. Aduh Mbak Putri, di sesi kali ini Uni masuk udah agak lama, nanti telepon di sesi selanjutnya nge? Uni bakal masuk lagi di sesi selanjutnya, jadi Mbak Putri nanti bisa bergabung melalui telepon di sesi selanjutnya. Lan kita gelirakan tembang rumien request sebagai sahabat Setara, tapi setelah satu iklan berikut ini mohon dibun simak.
1: Ma, kunci motor papa di mana ya?
2: Tadi kan ada di tas meja pa, cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
1: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
2: Itu nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih, tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
1: Oh, sinetron kesukaan Mama Ma udah mulai dari tadi siang jam 1 siang, Ma.
2: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
1: Mama salah lihat kali, padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
2: Ih, masa sih ah?
1: Ye, salah mata Mama sendiri tuh siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Dominir Jerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Fitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: Sadulur Papa Sara di Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten acara nipun campur sari sing boten plakatake jus margedes kranyas-kranyas. Sahabat Sara wonten sesi kali niki undi pamit nggih karena ternyata sampun tepuk ujung acara. Wonten acara campur sari niki sampun ngajeni kalih jam sahabat Sara nggih. Lan mugi-mugi tambah semangat, tambah bunga nggih. Kangge kirang lebih mohon maaf sekali kangge penelpon yang enggak bisa kangkat mohon maaf Ma Putri ternyata Uni masuk waktu sesi kali ini tapi sudah waktunya Uni pamit nggih. Oke, kita bakal ketemu lagi mangke teng jam setunggal wonten acara Pop Melayu nggih. Kangge sahabat Setara yang sudah makan siang jangan lupa rutin konsumsi habutapnya untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Beberapa tembang saya mungkin boten saged Uni kelirakan mohon maaf sekali karena waktu tadi pas boten cekap nggih. Selamat Jumatan kangge bapak-bapak, mas-mas, kakak-kakak nggih dan juga untuk ibu-ibunya mungkin lagi masak untuk makan siang sang suami dan keluarga tercinta. Oke, lan ngatur mawon untuk tutup acara campur sari siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa wonten jam setunggal mangki.
1: Baru saja kita bersama-sama di acara Campur Sari Kancane Ati. Campur Sari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Boleh nanya nggak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitu.

0: TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Ummu Hani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Stara. Sehat kabarnya semuanya sampai di siang hari ini? Seharusnya masih dong ya. Oke, siang hari ini kembali nemenin sahabat Stara di acara Melayu, yang dimana caranya ini bakal berjalan hingga pukul 3 sore ya. Jadi untuk sahabat Stara yang masih santai sambil dengerin radio atau mungkin beraktivitas sambil dengerin radio nih, yang mau bergabung bersama Uni di pagi siang hari ini ya, langsung aja bergabung di 08223110070, di 08223110070. Dengan disponsori lah produk dari PT Denatur, ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata, dan juga ada Habutopat Herbal, ramuan Arab yang paling top. Oke sahabat Stara, rasanya belum dibuka ya di pagi hari ini. Aduh, ini udah ngelag nih jam segini, udah ngantuk ya. Cinta kau tukar luka ya. Terus kemudian ada Arif, dan nanti bakal dilanjut lagi tentunya dari lagu-lagunya sahabat Stara. Dan untuk mengawali perjumpaan kita ada New Boys nih dengan Sejarah Cinta Kita. Siap dinikmati.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93.4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Melayu, menemani sama Stara hingga pukul 3 sore dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan ya sahabat Stara. Sebagai lagu-lagu pembuka ya, kalau lagu pembuka sih harusnya satu ya, terus nutup satu. Cuman ini banyak ya sahabat Stara, tapi gak apa-apa, semoga sahabat Stara jadi tambah semangat di hari Jumat ini. Waktu Jumat ya, banyak kebaikan yang tentunya menjadi baik. Gimana tuh sahabat Stara? Banyak yang melakukan segala kebaikan di hari Jumat ya, dan tentunya itu bernilai ibadah dan dilipat gandakan ya sahabat Stara. Banyak juga dari sahabat Stara yang Jumatnya lebih memilih untuk beristirahat di rumah dan lebih banyak melakukan ibadah. Tapi bukan berarti yang bekerja itu tidak ibadah, enggak ya sahabat Stara, karena orang bekerja itu juga mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kaum bapak-bapak yang sekarang sedang bekerja itu juga termasuk jihad ya sahabat Stara, karena kalian sedang mencari nafkah untuk keluarga, untuk keberlangsungan hidup keluarga. Jadi kalian juga sedang ibadah. Jadi apapun itu untuk semua sahabat Stara yang dilakukan positif dan bernilai ibadah, semoga mendatangkan keberkahan dalam hidupnya sahabat Stara. Setiap langkah diberikan keberkahan ya, karena kalau berkah insya Allah berarti kan Allah ridho ya sahabat Stara dengan langkah-langkah kita. Dan semoga itu yang bakal mendatangkan ketenangan batin, ketenangan pikiran, dan juga mendatangkan kebahagiaan bersama keluarga, dan semoga menjadi lebih bermanfaat nantinya. Oke sahabat Stara, di Jumat siang yang terasa agak panas ya, panas dingin, panas tapi dingin, dingin tapi panas, gimana tuh? Ya emang cuacanya sedang seperti ini ya sahabat Stara. Kemarin-kemarin tuh sempat mendung dan sudah datang hujan, tapi beberapa hari ini masih stay di panas ya, karena mungkin lagi musim peralihan cuaca, walaupun kayak belum banget, tapi kemarin udah ada hujan, udah alhamdulillah ya sahabat Stara. Dan ada beberapa tempat yang susah air, kekeringan ya. Jadi kita berharap semoga lekas didatangkan hujan oleh Allah SWT. Jadi biar banyak manfaat ya untuk sahabat Stara yang sedang kekeringan, mungkin nanti bisa airnya lancar lagi. Terus yang tanamannya kering karena gak kena air ya, harus nyemprot setiap sore ataupun pagi hari. Semoga dengan datangnya hujan bisa menyirami tanaman, jadi seger-seger tanamannya ya. Dan tentunya di musim kemarau seperti sekarang ini juga banyak debu-debu di jalan ya sahabat Stara. Itu juga menjadi salah satu polusi udara ya. Makanya sahabat Stara kalau bepergian dari rumah, apalagi berkendara

0: pengendara motor ya atau jalan kaki, pastikan menggunakan kacamata hitam ya, itu lebih bagus karena bisa melindungi dari sinar UV atau dari polusi udara, baik dari debu ataupun dari asap kendaraan. Dan dengan menjaga pola hidup yang sehat, itu juga termasuk cara sahabat setara menghargai diri ya, supaya mata terjaga dengan baik. Memang kalau kena sinar UV itu tidak langsung efeknya ya, seperti halnya kita terkena radiasi baik dari layar monitor ataupun gadget. Memang efeknya gak langsung, tapi biasanya dalam jangka panjang ya. Dan cita-cita kita adalah hidup dengan umur yang panjang umur ya, kebalik tadi Uni ngomongnya. Kita harapannya panjang umur dengan kondisi yang sehat. Jadi pastikan mulai dari hari ini dijaga ya pola hidup sehatnya. Dan jangan lupa yang paling utama adalah solusinya rutin konsumsi vitama. Ini menjadi sumber nutrisi atau pemasok multivitamin alami untuk menjaga kesehatan mata sahabat setara. Setiap hari kita gak mesti nih makan makanan yang bahkan mungkin gak open ya. Gak open dengan makanan sehari-hari karena mungkin saking sibuknya dan lain sebagainya. Kadang makan hanya seketemunya ya sahabat setara. Nah ini harus diperhatikan sekali ya. Bahkan padahal mata itu butuh vitamin C, butuh vitamin A juga ya. Kemudian butuh makanan yang banyak mengandung antioksidan. Ini untuk melawan radikal bebas ya. Dan ini menjadi salah satu solusi vitama ya. Ini menjadi pemasok multivitamin. Jadi sekalipun sahabat setara setiap hari makanannya tidak terjaga dengan baik, tapi masih ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sahabat setara dan disaring, dan tentunya bisa sangat-sangat membantu untuk menjaga kesehatan mata sahabat setara. Karena Vitama ini terbuat dari beberapa bahan herbal alami ya, produk unggulan dari PT Denatur Indonesia satu ini sangat luar biasa khasiat dan manfaatnya. Ada daun pepaya, ada tomat, ada wortel, ada madu, ada blueberry. Ini dari bahan-bahan bahan-bahan dari Vitama ya. Dan yang terkandung di dalamnya tentunya ada vitamin A, kemudian ada vitamin C juga, terus kemudian ada yang mengandung antioksidan dan banyak sekali. Ini bisa untuk membantu menjaga kelembapan mata ya, supaya tidak kering, terus tidak pegel, apalagi yang matanya suka berair ya, ngobius terus kayak orang menangis. Nah ini bisa dirutinkan ataupun disolusiin dengan si Vitama. Sudah tersedia di setiap apoteknya, sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, dan dikonsumsi dalam jangka panjang setiap hari, tidak menimbulkan efek samping ya. Ini khasiat dan tentunya keunggulannya, karena kita tidak mau mengobati satu penyakit tapi menimbulkan penyakit yang lain ya. Jadi yang herbal itu yang alami di dalam tubuh sahabat setara. Yang mau pembelian via online atau pakai sistem COD juga bisa COD akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Atau kalau misal gak bisa CO sendiri, sahabat Setara bisa ya melakukan pemesanan melalui nomor WhatsApp Setara Radio Banjarnegara. Tinggal hubungi, kirim alamat lengkap, nama lengkap, terus produk yang mau dipesan, dan juga nomor telepon disertakan ya, tentunya di 0822 31 1070. Untuk sahabat setara yang mau bergabung bersama Uni di siang hari ini, boleh Uni open request hingga pukul 3 sore. Jadi yang mau bergabung silahkan ya. Yang sudah bergabung Uni sapa di sini yang melalui pesan WhatsApp. Yang mau bergabung melalui telepon juga boleh ya sahabat setara. Ada Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Selamat siang Mbak Uni, siang Mbak Yanti. Hadir lagi nih minta temannya kecewa dalam setia atau rela demi cinta ya. Dan salahnya buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suun, enggi, sami-sami Mbak Yanti. Kemudian ada Mama Aisyah nih, Pop Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Uni, ini Mama Aisyah di Karangjati, Susukan ya. Hadir lagi mau request lagu Isabella dari Ami Search. Kemudian salamnya buat semua sahabat setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama. Mai Zidan di Pasingan Banyumas, assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang juga ya Mai Zidan. Dan katanya hadir request lagu Puncak Kasih dari Ziana Zin. Salamnya buat Ayah Dirham. Kemudian ada Umi Kolto, Mbak Yanti, Soma Dikasih Cemplon, Mama Aisyah. Ada Beraling Saputra, Papa Riono, Bung Hamam, Kian Listi. Ada Mama Tegar, ada Mama Putri, ada Kang Ridwan, ada Kang Zaitun, Titin Wardani, Pak Saka. Ada Pak Kasmuri dan semua sahabat setara Banjarnegara. Dan selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan juga untuk Mbak Ezida. Nanti lagunya diputer ya. Dan untuk ketensi yang lain, Uni lanjut di sesi berikutnya. Dan kita nikmati dulu lagu dari requestan Mbak Yanti Bilungan. Ada Mama Aisyah dan Mbak Ezida. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan Kelampok dengan judul Kecewa Dalam Setia. Tapi setelah satu iklan berikut ini, mohon bersabar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
3: Ibu Nursih dari Gempalan.
2: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan radio.
2: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
3: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
2: Dan sudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
3: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
2: Udah habis berapa botol?
3: 3 botol.
2: Ya, mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana Ibu coba?
3: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Udi tentunya, masih di Pop Melayu yang menemani sama Stara hingga pukul 3 sore. Untuk semua sahabat Stara yang sedang beraktivitas hari ini, semoga diberikan kelancaran ya. Sebelumnya Udi sapa-sapa dulu, dan tentunya cara berjalan masih disponsori oleh produk Denatur. Ada Vitamas, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, dan sahabat Lestari yang bergabung di sini dari kawasan mana aja nih? Uni sapa dulu ya. Ada di kawasan Banjarnegara, terkhusus di kawasan Karangkobar, sekitaran Bandingan Karangkobar Banjarnegara ya, kawasan Radio Setara tentunya. Ada yang mungkin lagi stay tune, semoga terhibur, dan semoga jam-jam segini adalah jam-jam di mana sahabat Setara masih dalam kondisi yang semangat ya. Ya, kalau enggak semangat, setidaknya dalam kondisi yang baik-baik aja deh, sehat ya. Terus kemudian di kawasan Karangkobar Kulon, terus ada juga di kawasan Pasar Karangkobar yang sedang berjualan ya. Kadang Uni suka ini kok, beberapa kali ke Pasar Karangkobar tuh lagi on di Star Radio Banjarnegara. Jadi untuk yang sedang berjualan, semangat ya jualannya semuanya. Entah itu jualan sayur, jualan daging, jualan sembako, jualan apalagi ini, jualan buah ya. Terus ada juga mungkin yang jualan ikan asin, ada juga yang sedang jualan baju, sepatu, terus peralatan sekolah ya, jualan perabot, ada juga yang mungkin jualan jajan pasar, sayur mayur dan lain sebagainya. Semoga semuanya yang sedang berjualan di Pasar Karangkobar diberikan kelancaran dalam usahanya. Semoga laris manis, berkah barokah ya, dan semoga usahanya lancar terus. Amin. Terus kemudian dari kawasan semua deh, kecamatan Karangkobar ya, baik dari desa-desa semuanya deh, sekecamatan Karangkobar pokoknya, gak bisa Uni sebutkan satu persatu. Terus ada di kawasan Maneyasa, kawasan Kalibening, Pejawaran, si Bebek tuh ikutnya mana? Maneyasa ya. Terus ada juga dari kawasan Batur, kawasan Dieng, mungkin dulu tuh Dieng ada, tapi siapa ya, lupa ya, itu pamit mau ujian, terus akhirnya sampai hari ini tuh masih ujian kayaknya ya, selanjutnya ujian hidup. Siapa Uni lupa tuh di kawasan Dieng ya. Terus ada juga dari kawasan Pagentan ya. Terus ada juga mungkin dari Madukara, dari Banjarmangu, Banjar Kulon, ada dari Wanadadi, kemudian ada dari Punggelan, ada dari mana lagi nih, Rakit Tapen ya. Terus ada juga dari kawasan Banjarmangu, sudah Madukara, Petambakan ya. Terus ada juga mungkin dari kawasan Banjarnegara Kota ya, semua yang sedang stay tune, baik di Banjar Kota, baik di Banjar Pinggiran ya. Terus ada juga dari kawasan Wanadadi, terus dari kawasan Pagedongan ya, yang ada yang stay tune di 93,4 dari kawasan Pagedongan, Sigaluh. Terus ada juga mungkin dari kawasan Bawang ya, ada dari kawasan Madiraja, Purwonegoro, Kelampok. Terus Kelampok tuh Mbak Yanti DKK ya, Mbak Yanti dan kawan-kawan. Terus juga ada dari tetangga ya, ibu kota tetangga. Kok ibu kota sih, kabupaten ya, sahabat Setara. Ada di Wonosobo, kemudian dari Temanggung, terus dari Solo, Jogja ya, kawasan Gunung Kidul, Sleman, Bantul, itu suka ada yang stay tune di 93,4 karena ternyata jaringan Star Radio Banjarnegara tuh bagus sampai di sana waktu itu. Terus kemudian ada juga di kawasan Purbalingga, ada di kawasan Pemalang, terus Banyumas Raya ya. Terus kemudian ada dari Purwakarta, ada dari Kebumen juga yang sedang stay tune di 93,4. Terus di kawasan mana lagi nih sahabat Setara yang belum Uni kesebut?
Jakarta ada Kang Ridwan, Kang Ridwan dan lain-lain ya. Ada yang Kalimantan dan ada juga yang mungkin melalui streaming yang bergabung di Star Radio Banjarnegara. Selalu stay tune di 93,4. Semoga semuanya selalu terhibur ya setiap harinya. Dan yang terbiasa menjadikan Star Radio Banjarnegara ini menjadi hiburan atau pengalihan ya dari sahabat Star. Karena tidak semua kehidupan itu kadang berjalan mulus ya sahabat Star. Ada banyak hal-hal yang menguras tenaga, menguras energi, menguras pikiran. Jadi semoga sahabat Star yang selalu stay tune di 93,4 ini dari lagu-lagunya, penyiarnya ataupun apapun itu menjadi pengalih ya, biar sahabat Star tidak terlalu terfokus di dalam sesuatu atau di dalam masalah yang mungkin belum ketemu solusinya. Tapi untuk sahabat Star yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, entah mungkin punya masalah ya, atau sedang sedih atau sedang berduka, semoga lekas pulih, lekas dilapangkan oleh Allah ya, baik dari batinnya, dan semoga selalu diberikan kesabaran seluas samudra. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kebahagiaan semakin dekat ya menanti sahabat Star. Dan kita lanjut masih dengan disponsori oleh Vitama, lanjut menyapa sahabat Star yang sudah bergabung bersama Uni di acara siang hari ini. Kita mulai dari siapa ini? Assalamualaikum Star FM. Waalaikumsalam. Aku hadir di Pop Melayu. Ada Sri H di Purbalingga. Halo Ibu Sri atau Mbak Sri nih? Atau Sri Minggat? Bercanda ya. Itu kan dulu enggak dulu sih, sekarang juga masih ya, lagu campur sari itu yang Sri Minggat itu kan bagus ya lagunya. Dan mau request lagunya Andraspati dengan judul Karma Cinta. Baik, nanti diputarkan ya. Ada Sen Villa di kawasan Terminal Kalibening. Wah, tadi tuh udah ngirim atensi di pukul 1 ya, tapi lagunya salah. Karena ini hari Jumat jadi masih lagu pop Melayu. Ternyata minta lagunya Pitung Wulan sama Sebatas Impian. Itu Tarling ya. Jadi bisa direquestkan di hari Sabtu dan juga Minggu. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati Mbak Uni, minta diputerin ya lagunya, udah diganti dengan Satu Rasa Cinta. Satu Rasa Satu Cinta dari Fauzana Fat Aprilia, atau Ketika Cinta Menangis dari Andra Respati. Baik. Dan kemudian berjumatan madang nasi padang ayam rendang nikmat enak banget. Alah, ngapurane ya. Waduh, berarti karena makannya di masih siang, bener itu nasi padang ya. Nasi padang makannya malam-malam kayaknya udah gak jadi nasi padang, nasi peteng ya. Tapi lampunan ya sahabat Stara. Wah, itu nikmat banget ya, jadinya bikin keroncongan nih. Untuk yang belum makan siang, segera makan siang. Mungkin bisa menyusul Pak Senvilan ya, yang sedang makan nasi padang dan sudah habisi sepertinya. Oke lanjut, Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang juga, mau request lagu Satu Hati Sampai Mati. Dan salamnya buat semuanya, terima kasih dari Mama Tegar Banjur Pasar Bulpes Kebumen. Oke baik, Mama Tegar di Kebumen nanti siap diputer ya. Dan semoga Radio Star selalu jaya di udara. Saya tunggu sambil bikin emping melinjo. Semangat Bun. Semoga empingnya cepet dapet banyak. Amin. Terus emping tuh enak ya. Bahkan tuh banyak yang suka emping, tidak hanya orang lokalan saja, tapi orang luar negerinya juga suka tuh sama emping. Karena mungkin rasanya tuh khas, ada pahit-pahitnya ya sahabat Sarah. Kalau mungkin orang yang sudah terbiasa makan asin atau apa, tapi kalau ada yang pahit-pahitnya tuh enak. Rasanya tuh ada apa ya, otentik ya melinjo itu. Oke lanjut, Pada Riono. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang juga Pada Riono. Hadir lagi di cuaca terik, masih enggan aktivitas di luar. Aduh, takut hitam nih kayaknya Pada Riono ya. Mata air makin kurang, yang berkebun memang susah air tiap pagi atau sore. Aduh kasihan. Tapi mending tanamannya yang umur 2 bulan bisa tahan kering. Oh gitu. Iya, kemarin tuh kalau di jalan tuh yang di sawah-sawah tuh mesti pada ini ya sahabat Star, kayak
kalau sampai kekeringan itu bakal berdampak sekali pasti untuk para petani ya. Jadi semangat ya semuanya. Karena untuk kawasan atas juga sama ya, kawasan yang suka nanam sayur tuh Waneyasa, Batur ke atas tuh banyak juga yang disiram-siram pakai air kalau di sore hari atau di pagi hari ya. Semangat ya para petani, baik yang di kebun, di sawah. Semoga lekas pulih, lekas dikasih hujan nih sama Allah ya. Semoga biar gak kekeringan lagi, amin. Dan minta lagu Mbak Dipa Melayu, Satu Rasa Cinta. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih Mbak lagunya, sama-sama. Oke, kita nikmati ya sahabat Stara, dan Andra Respati dengan Karma Cinta. Siap diputar.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, nih, aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 08.

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama di tentunya masih di acara Melayu yang menemani Samastara hingga pukul 3 sore. Dan juga masih di sponsor oleh brand dari PT Denatur, ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga ada Habut Obat Herbal Romonerap yang paling utama. Jangan lupa sahabat Stara juga selalu berikan madu Vitapedia untuk sang buah hati supaya tumbuh kembangnya maksimal ya. Karena Vitapedia ini terbuat dari beberapa ekstrak bahan, ada ikan gabus, ada saring kurma, kemudian ada temulawak, ada madu juga. Dan ini sangat banyak sekali khasiat dan manfaatnya ya sahabat Stara. Karena PT Denatur ini tidak hanya memproduksi Vitama dan juga Habutop, tapi ada produk yang lainnya juga. Ada Sultana, Vitapedia, Teh Moro, serta ada Otipus juga ya. Dan Vitapedia ini bisa menjaga daya tahan tubuh secara alami. Jadi jika si kecil dikasih Vitapedia rutin setiap hari, ini sangat bagus sekali untuk daya tahan tubuhnya. Dan selain itu ini menjadi bikin anak jadi lebih semangat makan ya, jadi menambah nafsu makan dari temulawak yang terkandung di dalamnya, serta bisa membantu penyerapan nutrisi lebih baik dan tentunya terbuat dari bahan alami ya, sangat aman sekali untuk si kecil dan juga bisa membantu tumbuh kembang anak lebih optimal. Dan tentunya ini terbuat dari herbal, jadi aman, tidak menimbulkan efek samping dan sudah tersedia di setiap apoteknya. Dan sahabat Stara juga bisa nih pakai sistem COD, COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Dengan sisa waktu yang ada sahabat Stara, sudah di pukul 2:39 dari beberapa tensi yang sudah Uni bacakan dari requestan sahabat Stara. Dan lagu-lagunya juga sudah diputarkan ya sahabat Stara. Jadi dengan sisa waktu yang ada kita nikmati lagu-lagu yang tersedia di dalam playlist dan bakal Uni putarkan di menit-menit terakhir karena tinggal di 20 menit terakhir. Dan di sini ada yang sudah tersedia di dalam playlist Rindu Tapi Jauh dari Andra Respati. Siap diputarkan ya sahabat Stara untuk nemenin siang menuju sorenya sahabat Stara.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Melayu yang menemani sahabat Sarah hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sudah di penghujung acara ya sahabat Sarah, berarti sudah waktunya Uni pamit nih. Untuk semua sahabat Sarah yang sudah membersamai Uni dari acara siang tadi di jam 10 hingga di sore hari ini, semoga semua terhibur. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga selama acara berjalan ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh sahabat Sarah dan kita semua ya. Dari apapun itu pokoknya deh, sahabat Sarah terhibur juga itu semoga menjadi sumber manfaat ya, amin. Dan di menit ke-55 di pukul 2 ya sahabat Stara, setelah ini bakal bersamai dengan Suta Sahara dan kembali sama Uni besok pagi di hari Sabtu, karena besok Mbak Deta libur, jadi Uni nemenin dari pukul 6 hingga pukul 12. Dan untuk sahabat Stara, selalu jaga kesehatan apalagi di musim-musim seperti sekarang ini ya. Dan mungkin ada dari beberapa sahabat Stara yang masih sibuk di kemerdekaan ya, karena semarak kemerdekaan terus berjalan hingga di akhir bulan nanti sepertinya, kalau masih Agustus ya. Dan untuk sahabat Stara yang masih sibuk, semoga selalu dijaga kesehatannya ya, jadi biar tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habotop untuk menjaga diri tahan tubuh sahabat Stara, untuk pengobatan juga ya. Dan selain itu jangan lupa rutin konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan mata. Dan juga ada Sultana, si minyak herbal serbaguna yang bisa wajib di stok nih oleh sahabat Stara untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Stara, atau menjadi solusi saat sahabat Stara terjadi permasalahan pada kulit ya. Dan juga ada madu Vitapedia untuk si buah hati, kemudian ada juga teh moro ya, ini bisa menjadi minuman rutin untuk sahabat Stara supaya imun tubuh selalu terjaga dengan baik. Selain itu juga tidak gampang masuk angin ya. Dan sepertinya itu saja Uni tutup acara Melayu pada sore hari ini. Kita ketemu Melayu lagi di minggu depan ya, karena hanya ada di hari Kamis dan juga di hari Jumat. Besok di bersama Uni masih di acara Tembang Kenangan, Dangdut dan juga Campur Sari. Dan Uni tutup acara sore hari ini. Selamat sore, selamat beristirahat sahabat Stara yang pulang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara, di mana pun Anda berada, kembali berjumpa bersama setiap cara di Beres Bebas Request, yang akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 17 sore, yang dipersembahkan oleh Hapu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan sahabat Setara, dua tebak lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu, dan juga ada Bunny M, Rivers of Babylon, sudah mengawali jumpa kita yang berada di hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026, menyapa sahabat Setara di sore hari ini. Dan bisa saling sapa dong di 08223 11070, di 08223 11070. Ditunggu kehadirannya ya sahabat Setara, kabarnya semoga baik aja deh di hari Jumat sore ini ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda yang masih setia dengan pekerjaannya di sore hari ini. Semangat ya untuk para pekerja keras yang bekerja di bidang apapun di sore hari ini, yang sambil ditemenin di Star Radio Banjarnegara spesial di Beres Bebas Request. Request lagu suka-suka di sore hari ini bareng Sute Sare, ditunggu kehadirannya sahabat Setara ya. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sute Sare, kita kasihkan lagu yang ketiga sahabat Setara untuk Anda yang sedang menikmati sore hari ini. Ada Kisah Tanpa Dirimu by Anggis Devi.

Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati, masih bersama Sudah Zaranya di Beres Bebas Request. Gebo lagi guys, lur, bro, sis, Rama, Piong, Bekayu, Kakang Bekayu. Nah iya, langsung poin ya. Kita bergoyang bersama dari musik dangdut, pop hingga India sampai setara ya. Dari India, Naji udah ada ya. Tujumi rabdi kita hiyara mikya karo. Tujumi rabdi kita hiyara. Udah ya, udah diluncurkan ya. Masih banyak lagi yang lain, langsung di Gepoy di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070 mengucapkan selamat sore sahabat setara yang berada di kawasan Banjarnegara, di kawasan Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, di Cilacap hadir ya. Juga yang ada di kawasan Banjarnegara Utara, ada di Batur, di Bejawaran, di Pagentan, terus yang ada di Karangkobar. Halo lur, lur, lur, Karangkobar, halo, selamat sore ya, semangat ya aktivitasnya ya, ngodennya sing semangat kayak gue. Terus yang ada di Wanayasa, di Kalibening, di Padanarum, sudah serap sen per kecamatan aja sahabat setara ya, biar terjamak semuanya sahabat setara ya. Terus yang ada di Banjarmangu, Sugeng Sonten, yang ada di langit juga ya, di langit, di bumi, di kebun ya, di pinggir sungai juga ya, pinggir sungai Serayu, pinggir sungai Pramu, Barang ya. Nah singkaru nyamping yang urat, nyamping anda singkaru mancing yang radio ya, semangat sore ya, ya gue ya. Terus yang ada di Banjarnegara, Kota Sigaluh, Madukara, Bawang, Puranegara, Mandiraja, Pura Raja Kelampok, Susukan, Pagedungan, Ningrakit, Wanadadi, Punggelan, Sugeng Sonten, Sedayanipun nggih. Parengan sehat waras selamat bersama Radio Setara Banjarnegara. Pokoke layar Radio Dangdut Banjarnegara ya, Setara Banjarnegara ya. Tapi ki ora kur dangdut pokoke campur aduk ya, angger mau awan jenenge campur sari, angger sore ki jenenge campur aduk. Oke, sahabat setara yang berada di luar kota yang sudah mendengarkan di via streaming, via stream aplikasi streamingnya Setara dari Banjarnegara, selamat sore ya. Tetap sehat yang sedang di perantauan, karena kangen jadi dengerinnya Radio Setara Banjarnegara. Ya sugeng sonten mawon, sugeng midhangetaken kayaknya gue ya. Ampun cupe kopine diseruput aja ditelengna poen, mengko dadi akraker ya gue, dadi ini anu orang nanti anyes ya. Kopi sore hari di Jumat ya, jan ana sing lebih tangi per Jumatan terus mapan turu ya ana ya. Terus poen bablas ya. Bablas sampai tekan maghrib ya. Terima kasih yang sedang ngemani pitik. Enggak usah sapa-sapa dulu ya, teleponnya nanti, teleponnya enggak diangkat ini sekarang ya, enggak bisa masuk. Terus ana sing ngemani sapi, ngemani wedhus, ngemani macan, ngemani singa, ngemani bayang, ngemani unjar. Selamat mpan-mpani ning sore iki, ngemani wedhus, ngemani domba ya. Terus ngempani lehor ya gue ya. Kabari pendengar Setara Radio Banjarnegara itu ribuan. Karena apa? Karena setiap kandang pitik, satu kandang pitik itu ribuan. Pitik sing mendengarkan tapi ya aduh jan. Pitik lehor sing mendengarkan radio ge ya. Saya sapa selamat sore wahai pitik-pitik lehor dimanapun anda berada. Petik-petik aja yang broiler yang sedang mendengarkan suaranya Sudah Zara di sore hari ini ya. Semoga kalian gemuk-gemuk, membahagiakan juragan kalian kayak gue ya. Timbangannya aja nyusut. Kayak gue ya. Si kempani dewek malah kempani dewek, ya suara papa madang di set band kuat menghadapi kenyataan kayak gue ya. Karena sing sadu sahabat setara ya, sudah ku bilang di cover sama Mbak Fanny Fabiola, Mbak Mamah Muda ya, Mamah Muda Tante ini, Tante Fanny Fabiola untuk sahabat setara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop.

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Masih di beres bebas request bersama Sudah Zara Yohani Gboy di 08-223-11070, di 08-223-11070. Selamat ngopi poin maksudnya lah jane kebrewe maning ya kon ngomong apa maning sih lore ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Habutab.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Top.
2: Masyaallah. Gimana kabarnya ini?
3: Naam.
2: Kaifa halak? Ya habibi.
3: Semangat temen nggak ya?
2: Semangat 45 pokoknya ya mungkin awan kok harus semangat ya. Lemes, baik lempara kelemburuk, pengen kayak kumbahan terus.
3: Kayaknya ada jatuh cinta apa ya?
2: Jatuh cinta ya setiap hari, jatuh cintalah engkau setiap hari, setiap waktu kepada orang yang sama. Ayah gue. Aja beda-beda, ya siki jatuh cinta bojone dhewe, sik jatuh cinta bojone wong ya, ora ilok. Ayah gue.
3: Tapi sekali-kali ora apa-apa.
2: Lah ya gue ya. Aduh, jangan. Ini lagunya apa ke?
3: India apa ya?
2: India ya boleh.
3: Ting kebihusi kebihum apa ya?
2: Kebihusi kebihum. Ah.
3: Ya. Itu beda.
2: Ah.
3: Ngantuk aku lagi turun ya.
2: Ayolah. Orang ngantuk di tembang-tembang ngantuk ya. Kabihusi kebigam, ya siap.
3: Salam salamnya lah.
2: Kabihusi kebigam. Ya salam salamnya monggo.
3: Kanggo Mama Putri, Mama Yanti, Mbak Templo, Mimi Kultu, Mimi Kulsu, bisa medikasi.
2: Iya.
3: Kang Jumadi, Kang Daryono, Kang Saitu, Mbak Ines.
2: Iya.
3: Kabeh bae lah.
2: Oke.
3: Sing selalu stay dengan radio.
2: Sing selalu stay.
3: Yang selalu di hati.
2: Asya. Sing penting keberapa, sing penting. Kami husi, kami gem.
3: Kami gem.
2: Iya. Wis
3: kenal. Spesial buat Kang Sute, selamat bertugas.
2: Iya.
3: Sehat selalu.
2: Oke, suwun saudaraku.
3: Ditunggu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habutop.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat ramuan Arab yang lagi ngetop, tabu markot, maksud dekat.
2: Oke, Mbak Titin Wardani di Kebumen.
4: Iya, silakan. Kabarnya masih
2: udah baik. Lo gimana di situ?
4: Alhamdulillah.
2: Mangano.
4: Yang barusan masuk tuh siapa maksudnya?
2: Yang barusan masuk ke dagang Jamal.
4: Kang Jamal nggak pakai merset?
2: Enggak dong.
4: Oh, cuma Pak Jamal.
2: Yoi.
4: Oke, itunya. Ya, aku mau minta lagunya.
2: Lagunya apa ini?
4: Lagunya Pertemuan 2.
2: Pertemuan yang kedua.
4: Bisa enggak?
2: Bisa.
4: Kalau bisa tak tunggu sebentar. Ya, salam buat tadi buat Pak Jamal sore. Terus buat Mas Sumati, Mas Sumati kasih Apineon, Bang Dori, Bakas Muri, Hamami, Mas Rituan, Mas Heri, Pak Paryone, Wonosobo, juga salam buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umir, Mbak Tomo, Mbak Kusum, Mbak Mika, Mama Mines, Mbak Runtah, Bunda Hanum, terus buat siapa lagi ya? Mas Parto sama Mbak Ihe di Jati Malang Kebumen, Mama Tegar di Kecamatan Bulus Pesantren di Banjur Mukadan, Banjur Pasar, lupa deh. Pokoknya buat semuanya, sobat Sarah Banjar selalu di hati, mas sore semuanya, semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki berbarokah, terus selalu dimudahkan segala urusannya di hari Jumat yang penuh berkah. Jangan lupa ya, full senyum Mas Ute. Tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bali yang sudah disapa di Kebumen. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati Mas Ute Jajal digelenyerakan dari albumnya Westlife. Judulnya I Have a Dream atau Sweet It Again. Matur nuwun Mas Ute, sami-sami kaya santai bila di terminal kali bening lagunya dari Westlife ya. Oke, ditunggu bro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mas, minta tebangnya Joko Tingkir. Joko Tingkir. Tuh lagunya udah ditarik ya. Gak apa-apa nanti diputerin ya. Apa satu hati sampai mati. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Sore kakak penyiar, sore adik penyiar, adik pendengar. Mau tisam nih buat Mas Kismo jahit bengkel Sarimi dan Mas Afif penjahit. Spesial buat seluruh pedagang Pasar Purwonegoro. Semoga jualannya selalu laris. Minta lagunya ke Aisyteru. Aisyteru bukti cinta apa? Aisyteru 1 dari Zivililia. Terima kasih, sama-sama. Semangat para pedagang yang berada di Pasar Purwonegoro sing masih telaten sampai jam 4 kurang 5 menit ini ya. Dikasih yang slow lagi nih sampai setara dari Westlife ada I Have a Dream. I Have a Dream by Westlife.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Olahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata betul ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi, alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Sembilan 3,4 Setara Radio Banjar Negara Beres Bebas Request. Quest. Masih menyapa Anda di menit yang ke-8, lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Saya semangat, oleh, magelur lah, Chen. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Bersama Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang berbahan dasar ekstrak habatus sauda atau jinten hitam, ada ekstrak daun gelor, ekstrak daun bidara, ekstrak kunyit, dan ekstrak temulawak dalam satu kapsul Habu Top Denatur Indonesia. 100% herbal, 100% berkhasiat dan bermanfaat. Langsung kita digepoy aja. Aduh, ini yang mau masuk silahkan ya. Hitung ini. Hitung ping telu. Orang nana sing telepon. Tak tinggal. Ci. Ro. Lah, kita beloru terus melepuhi tangga di situ lah ya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam. Orang assalamualaikum dijawab assalamualaikum. Rika ke priwe yuk. Walah jan. Karep-karep Rika. Sing penting Rika seneng ngono. Lah ya.
2: Iyalah. Kepriwe kabar?
1: Sehat.
2: Wedange wis enak.
1: Wis.
2: Ya, alhamdulillah aku malah seneng.
1: Iya.
2: Kayak aku njaluk kae bojo loro.
1: Bojo loro? Iya.
2: Didi kempot.
1: Iya.
2: Kasirin ngedidi Wadzani, Didi Semakaton.
1: Iya.
2: Kang Jamal. Iya. Saya tu kayak ketua negara cowok, Luka, Runta, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutum, Mama Pelangi, Mama Kutum, terus Manu yang di Kelampok, terus yang di Atiku, terus Rini, Nina, semuanya sejak sudah di Molito, Mika, terus kalau Sambo, kalau Herman, gitu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngono. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
3: Waalaikumsalam, selamat sore dan yang lagi nyetop.
1: Oke, masuk. Gimana?
3: Lagunya.
1: Lagunya apa nih? Halo?
3: Iya, halo.
1: Lagunya apa nih?
3: Lagunya Wulan Merindu versi Rosita.
1: Oke.
3: Ini salam-salam yang kau kabe bayar lagi ni sepeda melebu. Lagunya ditunggu ya Mas Ute.
1: Oke. Okay. Terima kasih, DJ Boy.

Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Mas Sudan Sahara, sonten ugi. Cemplon gabung. Coklat-coklat tanggal tinggal tolong, oh coklat-coklat tolong dipelai. Oke, coklat-coklatnya nanti belai ya, Mbak Cemplon. Selamat sore, baru menyapa Sudan Sahara kembali nih ya. Oke, oke. Salamnya buat Pak Kiri, ada Pak Dukun Bejo, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, ada Pak Daryono, Ayah Idiram, Pak Setiwilan, Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Dimas, Javi JR, ada Pak Sayan, Pak Warto, Kian Lesti, Pak Paryono, Pak Suripto Ito, dan semua yang lagi stay di Stara Radio Banjarnegara. Buat maksudnya semoga selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya. Jangan takut menjadi orang baik karena pernah dikecewakan. Pohon tetap memberi buah meski pernah dilempari batu. Matahari tetap memberi cahaya meski tak semua orang menengadah. Dan hati yang ikhlas tetap menebar kebaikan karena ia tahu balasannya bukan dari manusia melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Mas Uta. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Ya. Terima kasih kata-katanya dari Mbak Cemplon nih tadi ya. Tentang kecewa, tentang pohon yang tetap memberi buah walaupun dilempar dengan batu tetapi membalasnya dengan buah. Walaupun kita dihina ya, janganlah kita membalasnya dengan kebencian, sahabat Setara ya. Jangan membalas dengan kebencian, sahabat Setara ya, kalau kita itu di apa itu namanya, ya dihina lah sahabat Setara ya. Kita dihina jangan dibalas dengan kebencian, tapi dibalas dengan tempelengan kayak gue, tuman ya. Di tempeleng poin. Kekerasan sih zaman nih. Ora keras tertindas kayak gue. Terima kasih yang sudah ikut menyapa juga di belakangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Bang Sunda, sore juga. Gimana kabarnya Jumat sorenya? Alhamdulillah Jumatnya berkah, barokah, turah-turah, kena gusangu, ngibadah kayak gue. Salamnya untuk Mama Putri, ada Mai Zidan, ada Mbak Yanti, Kang Sativilan, Kaki Sobat Dikasih, ada Mama Pelangi, Mama Tegar, ada Mama Isa, Umi Kultum, Umi Kulzum, Kang Parman, Anak Bunding, selamat sore semuanya, selamat berdendang di beres bersama Sudah Sahara. Buat maksudnya sehariannya tetap semangat di K-Boy. Selamat tugas sampai tuntas. Pulang hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih balik ya. Kini saatnya kita ke lagu yang tadi di request. Lagu India yang

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya. Yeah.

0: masih aja diabaikan.
1: Iya pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya pak.
0: Ah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Sahabat Setara, di mana-mana Anda berada, berita terkini yang dilansir dari banyumas.suaramerdeka.com. Pemerintah usulkan BPIH 2027 sebesar 107,34 juta rupiah per jamaah. Jakarta, banyumas.suaramerdeka.com, Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Usulan tersebut dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026. Seperti dilansir dari suaramerdeka.com. Dalam paparannya, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH bagi setiap jemaah haji reguler sebesar 107.340.172,02 rupiah. Dari jumlah tersebut, beban biaya yang dibayarkan secara langsung oleh jemaah melalui biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH dirancang sebesar 40% atau sekitar 42.936.068,81 rupiah. Sementara itu sebanyak 60% atau 64.404.103,21 rupiah diusulkan berasal dari dana nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Manhaj menjelaskan pemerintah berupaya menjaga agar penyelenggaraan

0: ibadah haji tetap berjalan efektif sekaligus efisien. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar dalam menyusun setiap komponen biaya haji sehingga besaran yang ditetapkan tetap berada pada tingkat yang wajar. Penyusunan rencana BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi menggunakan asumsi kuota haji Indonesia sebanyak 221 ribu jamaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 203.320 orang merupakan jemaah haji reguler. Jumlah ini mencakup jemaah, petugas haji daerah PHD, serta pembimbing dari kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh KPIHU. Sementara kuota untuk jemaah haji khusus diperkirakan mencapai 17.680 orang. Dalam perhitungan anggaran, pemerintah juga menggunakan sejumlah asumsi ekonomi makro yang mengacu pada rancangan APBN 2027. Nilai tukar rupiah diasumsikan berada di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan kurs Saudi Arabian Rial SAR dipatok dalam asumsi sebesar 4.666,67 rupiah per SAR. Untuk biaya hidup atau living cost, pemerintah mengusulkan nominal yang sama seperti sebelumnya, yakni 1.750 untuk setiap jemaah. Biaya tersebut direncanakan tetap bersumber dari dana nilai manfaat. Pemerintah turut memperhitungkan berbagai kondisi eksternal yang berpotensi mempengaruhi biaya penyelenggaraan haji pada 2027. Faktor tersebut antara lain situasi geopolitik dunia, pergerakan harga energi, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta perubahan kebijakan pelayanan haji di Arab Saudi. Demikian informasi seputar terkini sahabat Setara Nasional di Indonesia yang bisa dilansir, yang bisa diakses di banyumas.suaramerdeka.com.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sumatera.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Anda masih mendengarkan di Beres Bebas Request, sahabat Setara ya. Di menit yang ke-48 lepas dari pukul 16. Masih bersama Suta Zara menyapa Anda di sore hari yang masih beraktivitas, tetap semangat yang ada di dalam perjalanan, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan ya. Tetap patuhi aturan lalu lintas kayak gue pengen. Dan juga yang masih sibuk dengan ingon-ingonnya tuh ya, tetap semangat juga ya, sahabat Setara, dimanapun Anda berada. Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, sahabat Setara, namun mereka yang tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Dan hidup akan lebih indah dan menenangkan jika kita belajar untuk lebih bersyukur pada hal-hal kecil, sahabat Setara. Dan masa lalu tidak perlu disesali, belajarlah darinya dan tatap masa depan dengan harapan, sahabat Setara. Karena masa depan hanya bisa kita harapkan dan masa lalu hanya bisa kita kenang. Terus masa sekaranglah yang kita nikmati, sahabat Setara. Jadi jangan jadi orang yang rugi, sahabat Setara ya. Artinya menyesal dengan masa lalu, tidak menikmati masa sekarang, dan khawatir masa depan. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak bisa bahagia, sahabat Setara. Yang terpenting, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, sahabat Setara. Fokus saja dengan perjalananmu sendiri. Karena setiap orang prosesnya beda-beda, setiap orang prosesnya itu sendiri-sendiri. Ya, bahkan walaupun satu sekolahan, misalnya satu sekolahan, satu kelas, satu bangku, itu prosesnya juga sendiri-sendiri, sahabat Setara ya. Dan nilainya tidak selalu sama, nilainya itu berbeda. Ibaratnya kalau di sekolah mah seperti itu, sahabat Setara ya, satu bangku, satu kelas, tapi nilainya itu berbeda, sahabat Setara. Padahal gurunya sama, penjelasannya sama, sahabat Setara, kelasnya sama, alatnya sama, tapi itu hasilnya berbeda, sahabat Setara. Jadi kesimpulannya ya, tergantung diri kita, sahabat Setara ya. Tergantung diri kita mau berusaha lebih atau tidak, mau berani bersaing atau tidak dengan yang lain, sahabat Setara. Kalau kita santai-santai saja, ingat ada persaing Anda yang sedang berjuang mati-matian untuk sesuatu hal yang lebih baik, sahabat Setara. Nah, begitu sahabat Setara ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bang Sute, selamat sore kembali dari Bumi Pejawaran menyapa di sore hari ini. Ada Mas Adi ya, mau request lagu, terserah maksudnya aja. Oke, kalau begitu terserah aja ya. Salamnya untuk semua aja para pendengar Setara Radio Banjarnegara di sore hari ini, yang sedang santai, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang sambil sibuk. Selamat sore semuanya, tetap semangat buat maksudnya. Terima kasih atas dibacakannya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, selamat tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali yang ada di Pejawaran sudah menyapa di sore hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Sute? Alhamdulillah baik. Dari Bukateca menyapa. Iya, boleh. Boleh. Bukateca. Kecobong. Purbalingga, Banjare. Ada Mbak Ais di Bukateja ya, di Beres Bebas Request bareng Sute Zara, lagunya dari Dewa 19 apa aja. Oke. Salamnya untuk semua aja pendengar Setara di Banjarnegara. Semoga hari Anda menyenangkan dan bahagia selalu, sehat selalu. Buat Mas Sutenya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat di Gameboy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Paling asik, paling dibikin Gameboy. Kadang dunia teras. Terima kasih yang ada di Bukateja. Salam hangat dan salam. Salam merdeka ya. Ini bulan Agustus, jadi ini merdeka. Yang merdeka bulannya, yang merdeka harinya. Kalau kantongnya tidak merdeka, ya aduh, kayak harapannya itu pupus gitu, sahabat Setara ya. Kayak lagunya Dewa yang berjudul Pupus untuk Anda.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, waktu sudah menunjukkan pukul 17 sore, artinya Sutet Zahra udah harus pamit ya, meninggalkan panjenengan semuanya. Jangan sedih jika ditinggal Sutet Zahra, karena pasti kita akan berjumpa lagi di nanti malam, sahabat Setara ya. Lanjutkan hidupmu, karena Sutet Zahra akan melanjutkan hidupku juga di sore hari ini, sahabat Setara ya. Karena kalau di depan radio aja, nanti ya gimana, sahabat Setara ya. Terima kasih untuk semuanya yang masih beraktivitas. Tetap lanjutkan aktivitas Anda, masih stay di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir, dan terima kasih yang sudah menyapa di sore hari ini. Dari kawasan Beringan Jalan Raya Karangobar Banjarnegara, Sutet Zahra bersuara. Terima kasih atas kebersamaannya, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Kita tutup dengan lagunya Inka Christie, ada Belenggu Cinta.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama, Kelurahan Kalibata. Saya bersyukur, bangga, dan terharu. Bukan saja karena saya memang dibesarkan oleh kultur NU, tetapi saya pun dididik oleh orang yang berpuluh tahun memimpin Nahdlatul Ulama. Sebagai organisasi NU diajak bicara. Dulu negara mau bikin kabinet menteri, NU diajak ngomong. Negara mau bikin kebijakan ini itu, NU diajak ngomong. NU punya subhan, NU punya syekhu, NU punya. NU-nya siap. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dulu orang rame-rame ngidupin NU. Pengurus-pengurusnya membesarkan NU. Maka NU lalu jadi besar. NU lalu jadi rujukan, NU lalu diajak bicara untuk semua masalah. Nah, kita punya tanggung jawab moral mengembalikan NU seperti itu. Paling kurang per hari ini banyak PR yang mesti kita kerjain. Pertama, saya inventarisir. Ini sekarang ini zaman infotainment. Zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ya. Kiai sama dukun tipis bedanya. Kerjaan NU nih misain, mana yang dukun, mana yang kiai. Ini sekarang bu, banyak minyak babi cap unta. Ini saya kemukakan istilah guru saya nih, Pak Idam. Sekarang banyak minyak babi cap unta. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau lantaran mereknya cap unta, padahal isinya minyak. Hati-hati, minyak babi cap unta. Kalau minyak unta cap babi halal, ini minyak babi cap unta. Saya kasih contoh, mereknya Negara Islam Indonesia. Bagus nggak mereknya? Bagus, cap unta. Merek cap unta. Buat NU ada yang sudah final. Buat NU ada yang nggak bisa diganggu buat. NKRI final. Pancasila final. Undang-Undang Dasar 45 final. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sementara itu kata saya nih, tempori di Tiguan, ibu masih ingat kali, penyakit kronis bangsa kita yang akut sekarang ini tiga, kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya satu, kuman. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya kuman. Kudis, kurang disiplin. Kita ini kok tiba-tiba jadi bangsa yang rendah disiplinnya. Rendah. Padahal Indonesia kita ini merdekakan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Iya. Malaysia merdeka, rada dikasih Inggris. Enggak tapi keringetan dia. dikasih Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Bangsa yang merdeka seperti ini mestinya akan disiplinnya tinggi, tahan banting, tidak cengeng. Kenapa merdekanya dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa? Mestinya punya disiplin tinggi. Nyatanya disiplin kita rendah di semua bidang per hari ini. Coba analisa ekonomi tahun 2011, sekarang ya, akhir, Indonesia akan jadi pengimpor beras terbesar nomor 4 di dunia. Kita beli beras dari luar buat kebutuhan kita di dalam, nomor 4 terbesar. Kok bisa? Bisa. Kan kita banyak punya sawah dulu. Sekarang kita terserang penyakit kudis, kurang disiplin. Sawah yang subur ditanemin gedong, sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan Tengah. Di Jawa sawah habis, di Kalimantan sawah gagal. Beli beras ke Vietnam, negeri sekepol. Hei, kudis, kurang disiplin. Satu contoh, korupsi rada susah diselesaikan. Kenapa? Pejabat kita dua penyakitnya. Pertama penyakitnya itu disiplinnya takut atasan, kagak takut sama Tuhan. Yang kedua nih, yang brengsek nih, banyak kasus hukum diselesaikan secara politik. Lah urusannya jadi muak kayak lagu Bengawan Solo. Tahu lagu Bengawan Solo? Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Kalau udah ke laut, udah ada kanyur, siapa yang mengurusin? Ya, banyak kasus-kasus besar yang akhirnya ke laut. Gara-gara aspek hukum diselesaikan secara politik, timbul kudis, nggak lagi disiplin. Ke laut akhirnya. Senturi, laut. Gayus, bakal hati ini gayus nih, laut. Bu, kudis. Disiplin atasan, tapi gak takut atasan, tapi gak takut Tuhan. Itu yang saya bilang kayak anak muda naik motor ngebut. Wow, lampu merah nyerobot terus, disetop sama polisi. Iya pak, minggir. Siapa? SIM, punya pak. STNK, punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada apa. Enak. Disiplinnya kalau ditongkrongin doang. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, lagi sekarang ngadepin era perdagangan bebas. Habis kita kebanjiran pabrik-pabrik big produksi-produksi Cina. Kita gak protek pemerintah kita terhadap produk sendiri. Sampai jangankan yang mahal-mahal, ibu bapak kalau tiap tahun 200 ribu orang kita Indonesia pergi haji ke Mekah, periksa kain ihramnya tuh, kayak ada tulisan di ujungnya tuh, made in China. Tibang kain ihram mesti made in China. Kain ihram. Mana produk-produk kita itu? Balik kepada soal disiplin. Apalagi kita orang NU nih, semua konsep agama kita nih, muaranya kan, pongkolnya kan disiplin. Disiplin syahadat itu kan disiplin akidah. Punya keyakinan, disiplin. Sholat, disiplin waktu. Kecuali kalau ada hajat kayak sekarang nih. Taruh dulu, belum rapi ngomong. Satu saat Imam Malik lagi ngajar. Imam Malik lagi ngajar di baca kitab. Kedengaran azan kayak tadi itu. Imam Malik berhenti. ngajinya berhenti. Selesai azan, dia terusin pengajian. Muridnya tanya, Syekh, iya, bukankah amal yang terbaik sholat di awal waktu? Iya. Kenapa kita ngaji terus bukan sholat dulu? Kata Imam Malik, yang kita kerjain ini pun gak kalah afdolnya dengan sholat di awal waktu. Ngaji kita terusin dulu, sholatnya agak takhir. So, kalau sholat dulu berubah nih sob nih. Orang bagian pada pulang, kacau urusan. Kata Imam Malik, gue malah dibikin pagar aja nih. Yang gak bisa disalahin orang gitu. Disiplin puasa Ramadan itu kan sebenarnya intinya tuh disiplin makan minum puasa Ramadan. Yang halal aja kalau belum waktunya ya jangan. Itu kan disiplin tuh Ramadan. Tempe halal, tapi kan habis maghrib. Tahu halal habis maghrib. Biar halal kalau belum waktunya jangan. Itu yang disiplin Ramadan itu. Air kelapa halal habis maghrib. Bini sendiri halal. Habis taweh, habis maghrib nafsu amat sih. Tulis. Yang kedua penyakit kita itu kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya, amburadul birokrasinya. Niatan kita mau reformasi birokrasi, malah birokrasi makin bongkar sekarang. Hobi kita bikin tim sekarang. Ada masalah masuk, bukan diselesain, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Kebanyakan tim sekarang. Mules perut kita ngeliatnya. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya. Kita bisa bangun masjid, menata masjid, kalah sama gereja. Benar. Gereja tetangga saya itu melawai Blok M. Manajemennya saya lihat, hari Rabu kebaktian remaja, Sabtu kebaktian kaum ibu, Minggu pelayanan umum, Senin ada lagi Selasa. Tiap hari ada kegiatan. Sementara masjid kita Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang pada berjamaah. Saya pernah ngobrol sama salah seorang suriah kita. Dulu saya bilang, konsep lama itu kan Quran mengajarkan bagaimana kita masyarakat memakmurkan masjid. Bisa gak sedikit polanya diubah? Bagaimana masjid bisa ikut memakmurkan masyarakat? Dengan kegiatan ekonomi, gak usah ekonomi gede-gedean lah, ekonomi yang apply, yang terpakai. Kalau masyarakat sekitarnya sudah makmur, praktis dia bakal makmurin masjid. Lalu bagaimana masjid mau makmur aja dia masih susah makan? Ada konsep terpadu antara memakmurkan masjid. Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni. Kalah sama rumah sakit Kristen. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Benar. Berapa banyak madrasah-madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Terjemahan enak-enakan aja. Lemah manajemen. Yang ketiga penyakit kita kutil. Ini yang lagi rame nih. Kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Indonesia ini kan pasar bagus nih. Saya heran di Indonesia ini apa aja laku. Coba lihat ya, asal ada nabi baru, ada aja yang ikut, itu saya heran banget. Asal ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Ini pasar bagus nih, apa aja laku. Coba lihat, sama nabi palsu udah berapa kali kita dikibulin. Mulai dari Ahmad Musaddiq, masih ingat gak? Al-Qiyadah, Masya Allah. Pelatih buat Minton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Kan biasanya di Bogor orang dapat alas, dapat wahyu yang bukan aja. Tapi ada aja yang ikut itu. Cakep-cakep, jaket kulit, pakai dasi, dilantik, dibaiat. Ditangkap 4 tahun dihukum. Habis gitu rancai kek Bandung, namanya Sayuti. Kang Cukur, ya aku dapat wahyu jadi nabi lagi, 2 tahun dihukum. Habis gitu Ustadz Roy, Malang, Jawa Timur. Bukan Ustadz sebenarnya dia, petinju masuk Islam. Ngutak-ngutik Quran kagak pakai guru. Dia bilang, cuma yang boleh pakai bahasa masing-masing, yang penting Tuhan ngerti. Rame masjid. Ditangkap 2 tahun di penjara. Habis gitu yang sebulan lalu bebas tuh, Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama Nabi. Ditangkap sama polisi. Ya gua pengen ngetes doang, lu dengerin gak gitu. Ngomong mulus itu Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. Ya polisi kita emang hebat, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap. Dimana ada polisi berani nangkap Jibril? Paling belakang menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama, itu antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin jadi nabi. Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, ini jadi kiai juga orang, tapi angker omannya ilmu karom bapak kiai Tugimin, enteng banget. Yang susah selawatnya daripada, kalau kita kan enak ya Habibie Muhammad asyik, jawa ganti sama yang barusan agak enak. Ya Habibie Tugimin enak-enak ya udah. Nah ini masyarakat kita emang lagi kutil pak, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Orang pandai bikin entertain, pada pinter bikin bungkusan. Tadi saya bilang kiai sama dukun tipis bedanya. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm biar ini. Atribut aja udah kacau. Sekarang orang pada jago entertain, pada pinter bikin bungkusan, maka terjadi pembiasan nilai-nilai dakwah. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, dalam konteks situasi itulah maka Nahdlatul Ulama harus ditampil jadi filter buat umat, jadi filter. NU memang tidak pada posisi membubarkan Ahmadiyah, tapi NU sangat bisa mendorong pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Jelas itu? Jelas. Soal bubarkan Ahmadiyah memang bukan porsinya NU, tapi NU sangat penting mendorong pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Karena apa? Kita berkeyakinan itu bukan soal kebebasan, itu penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan sih kita gak usah diajarin deh. Kita gak ngamuk, orang Kristen bilang Tuhan 3, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, silahkan. Itu baknya lakum dinukum, itulah kebebasan. Kita gak ngomel orang Buddha bilang Tuhan 2, Tuhan besar Mahayana, Tuhan kecil Hinayana. Silakan, mau Tuhan besar, Tuhan tanggung. Silakan, lakum dinukum. Tapi lain soalnya kalau ada orang ngaku Islam lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu penodaan. Gak ada kebebasan nginjak kaki orang. Nah saya juga bisa ngomong, saya kan beli radio, saya setel di rumah saya sepenceng-cengnya. Terus saya ngomong, radio gua, yang beli gua. Pakai duit gua setel di kamar gua sekenceng-kencengnya, nggak ada urusan sama orang lain, kata saya. Tetangga saya kan boleh juga kamu ngomong begitu, kata tetangga saya, mati.

belakangnya wartawan biar bisa maju ke depan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang pada minggir kan. Minggir, ada bapaknya korban. Pada minggir semua orang. Dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedengan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek, cuman muatannya lumayan nih. Ya, Bu, kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, ya, ini cerita tapi ada muatannya. Kalau belum kenal bener, jangan buru-buru ngakuin. Dia kagak tahu yang ketabrak siapa, ngakuin aja saya bapaknya korban. Rumahkan lu jadi bapak monyet. Dan sekarang begitu, baru ketemu orang 3 hari, jenggotnya panjang, ngaku nabi, ngikut aja. Masa rupanya kayak Batman, ngikut aja, padahal belum tentu. Bu, buat kita keluarga NU tentu jaga gawang. Bu, anfusakum wa ahlikum. Nah, ini yang pertama saya kira masalah kekinian. Yang kedua, menjaga semangat kebersamaan. Kita capek. Kita capek sekarang nih, dikit-dikit pada main kafir-kafiran. Ya, ya, kitab kita sama, kiblat kita sama, nabi kita sama, kita dikafir-kafirin. Capek. Bu, sekarang nih banyak masjid kita pada hilang. Bu, percaya enggak? Bukan bangunan fisiknya, ruhnya, jiwanya, semangatnya. Masjidnya masih nongkrong, ruhnya udah hilang. Ini aset yang harus kita jaga. Tapi pada waktu yang bersamaan, kita mencari semangat kekeluargaan. Persamaannya diperbesar, jangan perbedaannya dipertajam. Tuh, kalau bahasa saya di masyarakat tuh, yang suka tahlil cakep terusin, yang nggak suka tahlil nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita pun kayak kurang kerjaan. Ya, cari yang lebih manfaat aja dah. Yang suka maulud bagus, cakep terusin. Yang nggak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang maulid. Orang koruptor aja pada gentayangan, yang muluh dan diomelin. Gimana negara mau selamat? Ya, ya. Tempo hari waktu Hadratul Mukarram Paidan Palid wafat, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai Fatihah, saya ke belakang. Ada teman saya pengusaha nyamperin, saya kira mau apa? Kiai, ya mas, saya cuma pengen kepastian. Apa sih? Enggak, itu tadi orang mati itu dibacain Fatihah, emang pahalanya sampai, Kiai? Begini mas, ente kalau enggak percaya, mati aja dulu dah. Ntar gue bacain Fatihah, lu tungguin di sana. Kalau kagak nyampe, balik lagi gak? Yang begitu aja gitu hari diributin, habis energi. Ada lagi nih teman saya nih, yang satu ini malah rada liberal nih. Datang silaturahmi ke rumah, saya ajak ngobrol di depan. Di depan rumah saya itu kan ada masjid. Kiai? Iya mas. Oh, bagus masjidnya Kiai. Ya, lumayan lah masjid di kampung. Pakai beduk ya? Pakai. Gila itu Kiai. Kata siapa? Katanya. Waduh, baru ngaji bab katanya udah gak laku banget. Eh mas begini, itu beduk tuh bukan agama, itu budaya. Beduk bukan agama, budaya. Tanda masuk waktu, bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat mah Nabi ngatur pakai azan. Tanda masuk waktu Nabi nggak ngatur pakai apa. Mau berek-berek juga boleh. Obrek, obrek, boleh. Kalau orang saya kenceng. Oh, cuman kan Wali Songo cerdas, pakai beduk aja dah. Sekali pukul sekampung kedengeran. Itu budaya. Kalau budaya dianggap bid'ah, miskin kita nggak punya apa-apa udah. Budaya beda dengan agama. Pemotor, pemotor, motor, agama tuh.

0: bukan motor budaya, bukan agama. Kalau dia nggak agama, bin'ah juga tuh motor tuh. Jual, beliin onta, aman udah. Jadi bapak ibu hadirin yang saya hormati, check sound satu. Cek satu dua. Persamaan, jangan memperbesar perbedaan, menjalin ukhuwah watoniyah. Setelah ukhuwah Islamiyah itu membangun semangat kebersamaan. Kalau ngambil filsafat perjuangan Nabi, ayo kita lihat, Nabi itu awal-awal perjuangan dibantu 5 tokoh utama. Kawan urusan banyak kawan saingan sini gue jadi beribad umum. Nabi di awal-awal perjuangan didampingin 5 tokoh utama. Ya, DNU Selatan kalau punya 5 tokoh ini nih, cakep nih. Pertama, Nabi punya Abu Bakar Siddiq. Siapa itu? Sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung enak kalau ada yang dituain. Ya. Ya. Jangan di sono kalau mau mabok. Apa bang? Agak enak bang ano. Lumayan tuh. Masih ada yang dituain. NU harus punya Abu Bakar Siddiq. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Apalagi Nabi punya Umar bin Khattab. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. NU kudu punya tuh imam jenderal Umar bin Khattab. Selesai? Belum. Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, santri tapi pengusaha. Kita bakal maju kalau banyak punya Utsman, penyandang dana. Nih bangun masjid cakep begini nih, nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Buah turun. Kagak ada lo kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Perlu Utsman. Perlu Utsman. Kalau nyari Abu Bakar gampangan, nyari Umar gampangan, nyari Utsman yang rada susah. Lalu Nabi punya Ali bin Abi Thalib. Tokoh muda tapi intelek, masih muda, rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Nah yang keempat baru, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid. Perempuan budiman, orang lain belum iman, Khadijah iman. 5 figur ini bersatu bahu-membahu, bantu perjuangan Nabi. Semua tidak ada merasa yang lebih hebat di depan Nabi, semua sama. Maksud saya begini, kita perlu punya segala macam senjata. Kita perlu punya golok, punya pedang, punya gergaji, punya pisau, punya silet, punya paku, punya jarum makan. Kapan makainya? Lihat dulu yang dihadapin apaan. Yang lo hadapin apaan sih? Kumis paku, silet, turun. Lo sono ngadepin apa lo? Akar kayu nangka, kini komut, kampak maju. Semua senjata perlu, semua berjuang. Tapi bahu memahu. Ini kita kan sering emosi kelebihan. Yang dihadapin kumis, tampak diturunin. Bibir bongkar, urusan kagak rapi. Anak-anak muda itu berani, perlu. Nekat, jangan. Berkorban, harus. Konyol, ntar dulu. Mati syahid, siap. Mati sangit, enggak. Semua berjuang, semua harus saling melengkapi. Kiai-kiai yang tegas di mimbar, berani, kita perlu. Kiai-kiai yang empuk, asik, adem, membuka bab wudu, bab sholat, bab toharoh, kita perlu. Semua saling melengkapi. Jangan yang mentang-mentang berani di mimbar, maki kiai yang ngajar fikih ngelek dengan nyek. Lo kiai gini hari ngasih ngajar fikih bawa air murung jadi rame lo. Enggak begitu, kita semua perlu saling melengkapi. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain. Semua berjuang, cuma strateginya beda, yang dihadapin beda. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, gak bisa berani sama nekat, tipis bedanya tuh. Berkorban sama konyol juga tipis bedanya, kita harus hati-hati. Allahu Akbar.
1: Benar.
0: Yang besar cuma Allah.
1: Memang.
0: Yang lain kecil semua.
1: Pasti. Cuman kalau kubu gila lagi ngamuk, minggir dulu ntaran. Kubu gila ngamuk teriak,
0: Allahu Akbar. Kamu kecil,
1: jangan minggir kalau gak remek lo, remek. Jadi saya pikir kiai-kiai kita tuh harus saling melengkapi sehingga perjuangan enak, hasilnya semuanya berjuang, semua berjasa, semua cinta Islam. Jangan si yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, inilah pentingnya membangun kebersamaan seperti yang telah ditunjukkan oleh warga NU selama ini, membangun semangat kebersamaan. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama, perlunya membangun semangat kebersamaan. Saya kira dengan jiwa semacam itu, saya dulu zaman ngaji sama Pak Idam, waktu itu kan nih Pak apa? Pak Hasin tahu waktu terima asas tunggal Pak. Waduh, saya ikut protes Pak Idam. Kenapa sih Nurdin? Apa yang masih kita bisa punya Pak? Nama nggak boleh namanya pakai nama Partai Islam. Boleh nggak kita pakai nama P3? Asal asasnya Islam. Sekarang asasnya digulung lagi Pak, nggak boleh pakai asas Islam, harus asas tunggal Pancasila. Nah kita kan Bapak terima lagi, kita udah kagak punya apa-apa nih Bang. Pak, Pak Idam ketawa. Terus saya rumahnya lagi semangat-semangatnya. Kata Pak Idam, Zainuddin, gimana Pak? Kita nggak boleh dagang nasi goreng. Biarin kita dagang nasi uduk dulu dah. Yang penting warung punya. Sebab kalau mau dagang nasi goreng juga warung digusur. Jadi dagang nasi uduk dulu, yang penting masih punya warung. Jadi kalau maju kena, mundur kena. Itu Pak, sekarang ini sulit, maju kena, mundur kena. Miring. Miring. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, itu sebabnya Nahdlatul Ulama itu eksis dari zaman awal sampai akhir insya Allah. Ya, ini tetap eksis di tengah masyarakat. Jadi kalau mau pakai bahasa gampang, NU itu ibarat orang tukang joget ngerti irama kendang. Ya, ya, ibarat tukang joget.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Eh, Jun, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
2: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
1: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
3: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, nggak dibeliin.
2: Sabar, Atu Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
3: Waduh, Pak RT Udin kan?
2: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang dateng.
3: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiar penyakitnya lah.
1: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
3: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
1: Hah? Obat apa itu, Pak?
3: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh. Buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
1: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
3: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Enak tau ya, ini kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih, enak. Jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya. Membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal.

0: Vitama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.

0: Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-00-70. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-00-70. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Mau makan enak takut kolesterol. Mau manis-manis takut diabetes. Atau takut makanan pedas. Takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: 93,4 Setara Radio Banjar Negara Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Bersama Sutesar menyapa Anda di malam hari ini, sahabat Setara. Di Game Point di 08-223-11070, di 08-223-11070, yang senantiasa dipersembahkan oleh Habuto Peramuan Herbalar paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping, dan juga spesial bersama Minyak Herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna dari Denatur Indonesia juga, yang diracik dengan bahan-bahan yang paling lengkap. Bahannya itu paling lengkap Minyak Herbal Sultana, sahabat Setara ya. Oleh karena itu, perpaduannya bahan sangat sempurna, sehingga berkhasiat yang lebih, sahabat Setara ya. Ketemu di jam 7:32, sahabat Setara, di malam Sabtu yang tidak kelabu ya. Mudah-mudahan tidak kelabu mah. Kalau Sabtu, Sabtunya jangan sampai kelabu, sahabat Setara ya. Terima kasih yang sudah ikut bergepoy di malam hari ini, sahabat Setara, yang tadi udah ada beberapa tebang lagu di malam hari ini. Menyapa warga Banjarnegara, warga Purbalingga, Bukabumen, Wonosobo, di Purwokerto, Cilacap, di Banyumas Raya. Salam sehat, salam semangat, tetap bahagia, tetap dikepoi, tetap goyang, bikin semangat di malam hari. Terutama yang masih beraktivitas, tetap semangat aktivitasnya lancar, jaya. Yang lagi jahit, yang lagi madah-madahi, yang lagi goreng-gorengi, yang lagi pada tunggu, ayo gue. Tunggu harta dan benda, asik, mantap sekali lur.
1: Kembang berkembangkan cinta ini.
0: Cinta rahasia itu memang syahdu itu, sahabat Setara ya. Oke, dari dan juga menyapa sahabat Setara yang ada di Banjarnegara bagian utara, bagian selatan, bagian timur, barat, dan juga yang ada di selatan. Selamat malam, selamat bergeboy juga di Radio Dangdut Banjarnegara. Ada Dirva Hani dengan lagunya Ditinggal Pas Sayang Sayang yang meluncur untuk Anda sembari menunggu, sahabat Setara. Ikut bergabung di malam hari ini, yuk. K-Boy.

0: dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Kita goyang lagi saudara. Cantik Indonesia, Deviana Safara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah, Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana, Ibu, buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 suara Radio Banjarnegara. You are the K-Boy. Gedang rojo dari Divarina Indra Adela meluncur di ruang dengar Anda. Selamat menikmati alunan syahdu di dangdut setara di Banjarnegara malam hari ini. Di ruang dengar Anda masing-masing, sahabat setara, ramekan lur di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habutop.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top top Marco top.
0: Marco top, Marco top. Ada Kang Jamal, Mirdat. Iya.
1: Sugeng sonten Kang Suti.
0: Sugeng dalu Kang Jamal.
1: Salah ya?
0: Yo. Sorry boy, awane ya ora gelembonge apa mriki.
1: Iya. Ora gelembonge ora kayane.
0: Iya. Yoi, yoi.
1: Nyambi ngopi ge.
0: Jan, sahdu banget pokoknya ge. Karo ngopi.
1: Ya, rokoknya jarum apel.
0: Wis. Jarum rasa apel lah. Aku ngoleh sing rasa mbayar kayak gue enak anak ya.
1: Ini gratis.
0: Iya, gue maksudnya kan.
1: Sahdu. Lagunya maksudnya?
0: Lagunya apa ge?
1: Aku santik jadi gue.
0: Santik, aku lagi santik. Lagi santik dari Sibat apa? Siapa ge?
1: Ya Sibat ya kena.
0: Sibat kenang Sibat. Oke.
1: Okay. Beri kasih bojone.
0: Siap meluncur monggo ya Kang.
1: Salam-salam
0: Iji monggo
1: buat semuanya aja yang lagi
0: iya.
1: Merungokna radio setara Banjarnegara.
0: Oke.
1: Soalnya teleponnya rebutan tadi ini mau nyung di city.
0: Iya mau sana sing antri ya jangan dikasih menang gih.
1: Iya. Spesial buat Kang Sute, selamat bertugas.
0: Inji.
1: Dan keluarga besar Radio Utara Banjarnegara sehat selalu, tetap jaya di udara.
0: Amin ya robbal alamin. Hey boy.
1: Kalau sudah ada Radio Utara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain?
0: You are Key Boy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamal. Ya ada di Prebet Purbalingga. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habutop.
2: Selamat malam Habutop. Ramuan paling ngetop.
0: Ngetop Margot. Kang Suripto ya.
2: Betul. Maksudnya
0: kepriwe kabar Kang Suripto?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ora tau bergabung karo Sutan Sahara munggah kok ya.
2: Mau kirim salam?
0: Iya, salamnya monggo.
2: Mau kirim salam buat Pak Jamal di Purbalingga. Mama Putri. Pak Daryono. Pak Mami. Macemplon. Buruntah.
0: Inji.
2: Buat Mas Ute, Mas Tugas dan terima kasih.
0: Sama-sama Bang Suripto Ito, Pak Ito. Sehat-sehat nge. Amin ya robbal alamin. Yang semangat aktivitasnya di malam hari ini. Semangat ngapain jagong dong, semangat Mas Ute. Ya semangat jagong Mas Ute ya. Aru ngerajangnya apa ya gue badan-badan nih. Yang ngerajangi berambang apa ngerajangi pawang ya gue. Terima kasih yang sudah ikut naik di malam hari ini bareng Sute Sara ya. Andi Rusman di Cilacap Mas. Oke, terima kasih absennya sudah masuk ya. Kang Andi Rusman di Cilacap Mas, selamat malam. Selamat malam hadir lagi Mas. Minta tebaknya aku tak berarti bagimu. Apa nagih janji? Salamnya buat semua pendengar Star Banjarnegara, buat Mas Sutenya, terima kasih. Sama-sama kembali kasih dan selamat malam ya Mbak Yanti di Gepoy. Sarser, sarser, sarser, sor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Sute, sugeng dalu Gi, Mama Putri saking Mandira Cadir Mali Mas. Badi nyewon lagu Happy Asmara, apakah itu cinta utawi selamat tinggal kasih? Anggih Mas. Kangge maksudnya segang tugas lan mugi tansah bahagia selalu, matur suwun sanget pareng nji sami-sami. Lagu nipun dipun tenggo para pamirsa para pandemen Star Radio Banjarnegara, gilar-gilar gilar-gilar Banjarnegara di Radio Dangdut Banjarnegara Utara.

kembali menyapa bersama lagu-lagu dangdut Indonesia. Aku tak berarti bagimu. Ada Laila Dwi. Ada Laila Ayu Bejuring Irawan Krisdianto. Hey boy.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak bule tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
6: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
7: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

sibat Siti Badriah. Ada yang kaget pula ya. Lagi cantik spesial yang tadi ada di Merepet Purbalingga ya. Semoga masih stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara, Radio Dangdut Banjarnegara, you are the K-Boy. Semangat Polo, tenang saja, saya Kan Sani. Kang Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Gustona Iyah Tri Yulianto. Lagu Lintang Asmoro. Oke, ditunggu ya lagunya nanti ya. Kapokmu kapan? Terima kasih dan selamat malam. Ya malam-malam gitu kan ya. Aktivitasnya jangan berat-berat sahabat setara. Kenapa? Karena di malam hari ini aktivitasnya itu harusnya yang ringan-ringan aja sahabat setara ya. Karena angin malam tidak baik sahabat setara, apalagi buat pekerjaan sahabat setara ya. Nah, aktivitas malam hari perlu dibatasi sahabat setara ya. Karena ya malam hari idealnya itu untuk istirahat sebagian orang, tapi sebagian yang mengisar rezekinya di malam hari, ya itu tetap di malam hari ya beraktivitas ya. Kegiatan malam hari itu waktu setelah matahari terbenam sahabat setara ya, yang diisi dengan beristirahat, berkumpul bersama keluarga, belajar atau menjaga keamanan lingkungan, idealnya sahabat setara ya. Tapi juga harus diperhatikan juga tuh sahabat setara ya, ketika di malam hari ini selain beraktivitas

aktivitas yang lain-lain itu bisa tuh ada kegiatan di malam hari yang dapat menghilangkan stres sahabat setara ya dalam sekejap. Nah loh, bagus banget tuh sahabat setara ya. Bagi sebagian orang, kegiatan di malam hari itu bisa jadi obat tersendiri sahabat setara ya, untuk meningkatkan mood. Bayangkan, setelah seharian berkegiatan, malam hari menjadi saat tepat untuk benar-benar menikmati waktu dan bersenang-senang ya. Bersenang-senang tuh sahabat setara, jangan bersusah-susah ya. Rasanya selalu ada sensasi tersendiri apabila kita itu melakukan di malam hari sahabat setara. Tentunya gak ada yang lebih menyenangkan daripada melewatkan malam bersama dengan orang-orang terdekat. Bahkan kombinasi suasana malam yang khas itu ditambah dengan kebersamaan dengan mereka bisa menghasilkan momen yang gak akan terlupakan sahabat setara ya. Nah mungkin bisa tuh sekali sahabat setara wisata kuliner di malam hari. Nah, pasar malam ya, atau kuliner yang lain sahabat setara. Terus juga bisa, ini kegiatan yang bisa mengelola stres di malam hari sahabat setara ya. Camping di tempat wisata tuh bisa rehat sejenak dari hiruk pikuk kota. Kota gimana kita hidupnya udah di desa ya. Siapa yang gak mau coba ya, apalagi dihabiskan bersama orang-orang terdekat sahabat setara. Terus bisa juga kita datang ke konser musik yang asik sahabat setara yang di malam hari itu, atau sleepover alias menginap bersama. Nah ini yang belum berkeluarga sahabat belajar ya, barbekyunan bersama keluarga ya kan, makan-makan kecil, makan bersama gitu ya, explore pemandangan apa namanya daerah kita di malam hari itu juga bisa sahabat setara. Jadi banyak sekali lah untuk apa mengelola stres kita di malam hari sahabat setara ya, supaya tidak berkelanjutkan. Karena terutama untuk sahabat setara yang bekerjanya di siang hari, beda kalau yang bekerja di malam hari mungkin memiliki quality time tersendiri untuk apa namanya ini berkolaborasi dengan alam untuk menjadikan lebih tenang ya waktunya, mungkin ya mungkin pagi bahkan siang sahabat setara saat orang lain itu bekerja yang biasa di malam hari itu, ketika siang digunakan untuk obat pelipur lelah dan pengelola stres gitu sahabat setara. Ada Sinta Arsinta sahabat setara, Lintang Asmoro.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang nerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan.

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
7: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih di Tergoda Terminal Goyang Dangdut yang dunia paling asik. Jam 8 lebih 44 menit, sahabat Setara, paling enak ngapain ya? Mungkin secangkir kopi bakal menjadi teman kita saling bercerita antara pikiran dengan hati, sahabat Setara ya. Aduh. Dengan pikiran dengan hati, dengan kenyataan yang tidak sinkron, barangkali sahabat Setara, itu tanda-tanda bahwa Anda sudah mulai butuh istirahat, sahabat Setara ya. Pikiran, hati, kelakuan, wah, tidak sinkron. Ceritakan bersama secangkir kopi di malam hari, karena itu akan sedikit meredakan rasa stres Anda, sahabat Setara ya, setelah seharian bekerja, setelah seharian beraktivitas, sahabat Setara. Gabung lagi yuk di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habutop.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Habutop Herbal Ramuan Arab yang paling top.
7: Markotop.
8: Sudah
7: dalam suaranya toh teman Rika ya, yuk lirih teman suaranya. Iya. Lu
8: lah, priben sih maksudnya.
7: Ya, orang kepriben-priben lah, kepriben maning.
8: Hawanya lagi panas, seperti hawanya kok.
7: Hawanya lagi panas?
8: Iya, kayak
7: bukan. Ini lagi adem ke lah, Jen.
8: Ya, ada AC.
7: AC.
8: Ada manis lagi ya.
7: AC alami.
8: Manis lagi ya. Aku request bisa, masih.
7: Lagunya apa?
8: Aku kepengen lagu ini. Bunga sekuntum dari Anis Atla.
7: Bunga sekuntum, bunga sekuntum. Oke.
8: Ada ya?
7: Ada ya, Anis Atla yang ciptaannya iya. Lexo NR.
8: Iya. Tapi pakai ganteng loh penciptanya ge.
7: Apa iya?
8: aku sering ngumpul-ngumpul yang radio muara, radionya kapan yang kembali kan.
7: Deneng, aku orang ngerti.
8: Sepeledar apa yang ngumpul ngumpul di kono, nona kembali yang balik.
7: Oh, kayak gue ya. Iya.
8: Ayah itu yang si itu yang lalu rindu yang nama itu kan juga Herman itu kan juga terbaik tuh. Aku pilih stiker ya.
7: Oh iya iya.
8: Herman Anggita. Yang ini sendiri hanya satu lagu apa sih? Selalu rindu ya judulnya ya.
7: Selalu rindu.
8: Iya tuh Herman Anggita juga lagi ganteng dan tinggi. Ya aku salam ya. Selamat malam, jemput sama maminya ya. Mbak Letin Wardani, Mbak Ciplon, Mbak Mines, Mbak Bintang, Kang Ridwan, terus Pak Dimadi, Pak Dimas, Nikulsum, Nikulsum, ada Kang Casman, Tuk,
7: anak Tuke ya?
8: Iya, itu nomornya hilang kalau nomor Kang Casman kok.
7: Oh, lalu, itu kualitas maning.
8: Terus udah lama waktu di Suka FM, Alimanah dulu.
7: Iya.
8: Juga buat gua harus kerja pakai alatnya pakai monitor ya. Jadi nggak kalian baik.
7: Oke, kalau begini.
8: So, Pak coba dikasih ya.
7: Iya. Oh, lagi us absen wong nih kok.
8: Iya kok. Nggak mau setir tunggu lagu nih, semangat selalu.
7: Amin ya robbal alamin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ini yang dari Purwokerto yang sedang kipasan kayaknya ya. Kipas angin lagi ya, seger kayak gue ya. Absen maksudnya assalamualaikum, waalaikumsalam lagi ya. Kaki sama dikasih absen toki mbak dini orang munggah, kaki sama dikasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam mas, selamat malam sobat, aku mau request lagu Denok, salamnya buat semua aja, terima kasih. Kembali kasih bang mas ya, nanti pak katanya ketuaan. Mas Syukur yang ada di Pasuruan, selamat malam, selamat bergeboy ria, Denoknya ditunggu ya, Denoknya setelah ini langsung Denok tuh. Baik kan aku? Iya, baik banget tuh ya, bersama Didik Budi ada Denok.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit. Artinya sudah saya sudah harus pamit undur diri edisi pada malam hari ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, sudah saya ucapkan terima kasih yang masih setia di 93,4 nya. Mengucapkan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas untuk sahabat Setara yang masih beraktivitas di malam hari ini. Dan yang sudah mau istirahat, selamat istirahat ya. Selamat tidur, besok bangun pagi dengan semangat yang sudah terkumpul kembali untuk menghadapi dunia yang semakin tidak terkendali. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari lubuk hati yang paling dalam Sultan Zahra. Sampai berjumpa lagi di besok lagi sahabat Setara. Bersama Habuto Prabuan Hirbalara paling top dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara. Sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Farma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Farma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

berharap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Pandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai Vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: HPI aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: pot tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih.

0: untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitamax. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Wah, wah, wah. Ada yang beda nih.
1: Apaan sih, Lin? Pake wagi udah sindir-sindir aja.
0: Lah, siapa yang nyindir? Santai aja kali, yo. Aku kan cuma lihat kamu agak beda sekarang.
1: Beda kenapa, Lin? Makin ganteng apa?
0: GR. Muka mah sama aja. Cuman akhir-akhir ini tuh setiap berangkat kerja lebih kelihatan fresh, semangat, seger. Gak kayak dulu, pagi-pagi udah ekspresi sore.
1: Oh, iya nih Lin, alhamdulillah udah nemuin solusi kesehatan yang cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
0: Wah, apaan tuh?
1: Habutop itu obat herbal alami.
0: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
1: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
0: Wah, wah, wah, patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun maktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga. Okay.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekedar kalian Ibu Sinten,
2: ya? Ibu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku lah saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, Ibu. Oh, gini ki sedarangnya Ibu ini nggak ada keluhan apa, Bu?
2: Nggak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus dikitang samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Lah raos e kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: malaria, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Suara

0: ya, kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
3: Saya namanya Bapak Cahyudi.
2: Alamatnya?
3: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya.
2: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
3: Saya dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
3: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
2: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
3: Saya udah habis 2 botol.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
3: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
2: Iya,
3: Vitama solusi kesehatan mata.
2: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minum. Penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Tuh kan, ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah gak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut, sendi sakit semua, malah ngomel-ngomel. Ayah gak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh gak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Males bu, minum obat terus. Yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, malah bawa-bawa mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badul Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamat pundi? Mbak
2: Jono, Pegani Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon kados sing ngalingkat sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI.

0: unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4 Kecamatan Pugelan Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku Kecamatan Merebet Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedos sing ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, kayak jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93.5

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi,

0: Banjarnegara atau depan SDN 1 Klempok Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kampus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
2: Kami juga melayani pemasaran

0: pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
2: Lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang bapak sama ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya ampun Bu Juleha, saya lihat semangat banget loh senamnya, sampai gak berhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja gak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop. Rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang, tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
1: Jeng Rani, pintar baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih, janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa saniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno, sing nganggo dalil, ora kemrungsung nganggo dalil.

Kanjeng Nabi riyin sallallahu alaihi wasallam niku riyin zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tese sugeng pas perang Khandaq, niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang Parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih, nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jamae Hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi. Koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaibar ambek Nasara Najran ambek musyriku Mekah niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiyang Yahudi yang menilai satil Nasara ala sa'i, wong Nasara nggih keyakinan nilai satil Yahudu ala sa'i. Kira ngono tenan. Tapi karena mereka berkepentingan melawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nah, tengene tareh istilah perang napa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyarah mbek para sahabat enggak mungkin secara teori enggak mungkin menghadapi Ahzab terus Salman Al Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurannya kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten-enten ra ono pesawat tempur wis pokoke ukurane nggih kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu, batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar enggak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu ada batu yang enggak bisa dibongkar padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan." Nah terus Kanjeng Nabi niku medun ya dereng sholat asar, ya buatan sholat asar mungkin kodok masal ya. Jadi Nabi itu tidak sholat asar pasti. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu nggak tenan, pokoknya kudu detail. Sampean kok nanti kalau nggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak, Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak am, nopo jarum ganjo gitu, berdiri. Singgup pemecah batu nih, bodoh. Orang muni dinamit, betul yang antar dinamit, terus nih mantan bodoh. Nah ketika dipecah Nabi itu keluar sinar sing ngendikane Nabi, Nabi guyon nggih, Nabi ngendikane jerilek. La taftahunna qaisar hatta la qaisara ba'da. Wa la taftahunna rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah iku sinare tok Sam. Sam niku sakniki Palestina, Lebanon termasuk Sam sedanten. Wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan dek angilan, kok ambisi ngalah nono Romawi. Zaman itu Sam itu di bawah cengkraman nopo Romawi. Teling-eling ya tentang bahasa kitab kuno angger muni Romawi maknane teritorial nopo Romawi yang ada tunggu di Sam. Kau Sam rian otoritasnya dari nopo Romawi. Gih Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi gih tentang Palestina nih nopo Israel ya. Gih boy bangsa niku. Kok muni Israel diamuk Palestina, muni Palestina diamuk wong Israel, wae bangsa kene. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu iku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam gak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memasakkan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi, kok Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Tapi setelah kapundhut itu ya gak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam. Hanya hidup di kawasan putih Medina, nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon, niki Nabi seneng guyon. Suraqah. Ben sampean ngerti nek gak kesusu nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih kangge bahasa kita mon Sam belum futuhat, nggih Fathu Mekah Sam dari apa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon. Ana Suraqah, Suraqah wong ora ndek ndek elek no. Dhisik sing tau mateni Nabi tiga kali gak sida niku sing terus ambles niku. Ane jare Nabi, "Ya Suraqah, kowe seneng somben nak nganggo mahkotane Raja Romawi." Ya Suraqah yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon kan Nabi. Iya lucu ge somben nak nganggo mahkotane Romawi ku lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar tuh hadis itu mutawatir. Ya ngoten to Nabi. Walhasil walawali zaman era Sayyidina Umar Syamniku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ne panglima perangi keplayu.
pas keplayu niku mahkota niku ceblok. Lha iku artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing asadikul masdaq wae pas janji gak menangi kejadian. Menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 ditambah 4 berarti 16 tahun. Saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki. Wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wae saiki, ben sugih yo saiki. Nah, walhasil iki terus Nabi yo duwe sisi humoris. Ketika mahkota itu ono Surapa nageh Umar, ya Umar sesuai dawe Nabi mahkota itu wakku, padahal bertatahkan intan. Mergo asing kon nganggo Nabi itu aku Surapa di depan sahabat dinggo yo elek, saya elek ndak nganggo mahkota, melaku yo ora pantes. Wah itu pas dinggo sahabat kabeh mbuyu cekakan perkara ini roh wong kere nganggo apa? Mahkota. Wong wong nadung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae kene ngene iki. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Suraka, ikhlak ya Suraka coplok. Ora jare Suraka iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Dadi depan sahabat Umar guyon, ya Suraka Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Jadi aku dibawa coplok, kok didol dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi iki. Iku gawok sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi. Iku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digodhaki ra ono, ning dindi ra ono bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin di sing jenenge raja Islam. Dene nak kok aina Malikul Muslimin. Pertanyaane, di mana raja Islam? Ha huwa hana jenenge. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ngisor kutmo. Dadi ora di istana, ora wis gubuk kae lek ana kursi terus turu. Iku kepercaya yo iku wong ngono. Apa wong ngono iku? Bareng digugah sik tangi kesek-kesek iku mar iku. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu mbuh ilmu. Ya Sayyidina Umar kuwawan roh keramat disinten Sayyidina Umar. Walhasil akhirnya Romawi itu kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis sing saat ini diharani Masjid Aqsa itu terus didamel masjid. Mulanya jenengan kudu ngantil kula, mulanya sing diharani masjid itu gon sujud ora bangunan. Mereka nak masjid itu maknani bangunan masjid iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa itu rung rupa masjid. Mereka masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Nah ini terus pentingnya ideologi. Zaman itu ada ahli kitab jenenge Ka'bul Ahbar itu ada tenan. Mulanya wong itu selain ngalim ngalah no wong kafir itu ada ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan itu ilmu yang kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nateken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Ya rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Pokoke mlesete sawulan. Nah, ana ana wong cerita 17 tahun ora tau ngaji. Pokoke khilafah iku mung 17 bulan sampai 16. Nah, sing ketrucut 17 tahun iku nyen ra iso ngaji. Kuwi lali, nah lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Ahbar itu tiang Yahudi sing masuk Islam, masyhur kan? Al-Hadits Tsani an Ka'bil Ahbar, masyur, Ka'bul Ahbar masyur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bul Ahbar, coro kue masjid itu api-api. Padahal akhir hayati Nabi ku wis kon madep Ka'bah lagi. Akhir hayati Nabi ku sholat mungkin madep Ka'bah. Ka'bah yang terkenal itu yang masjid haram itu. Yang nang abung Hajar Aswad butuh bayar fee ini, paham bisa yang apa? Falan walian naka kiblatan tertua. Ka'bul Ahbar pinter, Sayyidina Umar masih diakali, jadi ngakali ku ya oleh. Ka'bul Ahbar ya wong soleh, tapi di kepentingan. Umar ketika PG masjid itu kan ngurinnya masjid Aqsa. Jadi gimana misalnya masjid Aqsa ini ku kulan udi, kulan nak sholat mereka rasanya wadep. Mereka lagi kulan. Jadi gimana kan di masjid ngurinnya sokro. Semoga waktu yang di mikrot Nabi jenenge sokro. Gak jenenge apa sokro, iling-iling. Kan di masjid ngurinnya sokro. Jadi kok awang Islam sholat otomatis ya madhep sokroh, ya madhep Ka'bah. Jadi setiap kali bi Ka'bul Ahbar. Benek
khas Yahudi ini ya ijek, khas Islami ijek. Jadi untuk loro-loro ini, paham ya? Jadi kalau dia masjid, sakguri ini sakhra, dan kok sholatnya? Ya madep sakhra, meskipun ya madep Ka'bah, Umar miso-miso, wailak, janjok gue. Utak kamu ijek Yahudi, wak padum aku ben madep sakhra, ben ijek kaya wong Yahudi, ngamuk Umar. Ora, aku bangun masjid apa mungkuri sakhra. Tenan, mulanya masjid Umar teng masjid Aqsa niku madep Ka'bah mungkuri sakhra. Jadi saat sakhra nasibe saiki di bokongi wong salat gara-gara Umar mah berbau-bau Yahudi. Ya wong kok kotoke ngono. Dene masjid Umar iku mungkuri sakhra. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning sakhra perkarane ben tau salat gak mungkuri sakhra. Tapi ya salat ning masjid Umar gregani Sayyidina Umar, tapi sampean nak sampean ning gone masjid Aqsa salate mungkuri sakhra. Iku Umar saking curigane nak Kabul Akbar jek kecampuran utek Yahudi. Yahudi mengkumat kowe usul kok ngono terus. Paham iki sampean harus sejarah. Iku yo nabi ra menangi. Terus-terusane cerita sing luwih parah meneh. Wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantinia kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Paham ya? Jadi sangka didawuhno Nabi, Imam Bukhari rawine wae tahun 200 Hijriah, dibukae sekitar tahun 700-800 Hijriah. Ayo saiki kena kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak berngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun yaiku dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel mulane masjid biru tegene Turki jenenge masjid Al-Fatih masjid apa Al-Fatih mergo sing buka Pangeran Fatih min zuriyati sinten Sayyidina Usman, jadi kita juga kesusu. Wong soleh saya kira kesusu. Anak Karmen Bokarlan Mondok juga jadi kiai. Lah kiai latihan kan bapak ora kiai. Jadi rasa kesusu soleh to. Enggak anak kiai, enggak putune sulama. Terus putunenya kaliber nak tepak. Oh tapi nak kesusu tetap perkoro. Pokoknya bangsa kesusu. Lah, kecuali nak jadi kiai soleh pengaruhnya sekedarin enggak apa-apa. Tapi nak sing over-over itu mesti kepleset. Berkut. Kesusu kok era ape. Dadi paham, maksudnya kalau ana mung crito, nek ana janjine Nabi kok aja mbok telan bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremeni khilafah Islamia kudu menang saiki, kudu diterapno. Saiki, pokoknya kudune saiki. Kok repot. Ayo pentingnya ngaji, ben kowe roh dat. Ya roh dat. Bon paham ya tetes. Ya Allah ya janji-janji ini Allah bener kowe bakal nguasai dunyo. Nguasai dunyo wong-wong kafir sok ben kesingkir. Yo aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kapundhut, Madinah aksarun nas iku kafir. Ora kok Nabi pas kapundhut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas tiyang Madinah gitu senopo kafir. Wong sing ditulis Sarai Bukhari itu zaman Nabi kapundhut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Saka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kapundhut pas Nabi kapundhut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tareh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar, Fathul Konstantinopel Konstantinia ngenteni napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digasak sekian peristiwa. Sampeyan tak critani karo ngono. Dinasti Umayyah iku pada akhirnya kan kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh iku
dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu biasa anaknya rojo, anaknya pemimpin, dia ini ambisi, Melayu dia. Melayu ngulang terus, Maghrobi. Maghrobi disebut Maroko, kok Casablanca. Dasar anaknya rojo, turunannya Bani Umayyah, pinter mimpin. Ini perantauan itu sebagai negara. Itu jadi rojo dia. Andalusia, Cordoba, Cordoba itu Andalusia, sing disik Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Nek tak lono mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhire ono Andalusia. Nganti lahirno wong alim-alim terus Ibnu Malik sing nyara ya, sing ngarang Alfiyah niku. Andalusi. Imam Qurtubi sing terkenal ngono Qurtuba itu tiyang Spanyol. Terus sing ngarang Satibiyah kira asap niku tiyang putih. Iku barokahe ambisine Abdurrahman Dakhil. Lha nek Gus Wahid sing terkenal lagi Gus Jurgo edan kesemsem, kesemsem edan kemudian dia anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Dur jadi Abdurrahman apa? Dakhil. Hasil jadi presiden. Jadi kayak gitu. Terus uang darah ini Abdurrahman Wahid. Mereka putranya Pak Wahid. Dan jenengnya ini Abdurrahman apa? Dakhil. Mereka Gus Wahid itu kesemsem ning biografi ini Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa jadi Nabi Israiso. Perkara ini Nabi itu akhir zaman. Jadi serai so niru. Nah niru malah kudu dipatahin ini perkara ini ngaku. Perkara ini ngaku Nabi ku hukumnya apa? Dipatahin ini. Tapi si matahin ini negara juga gue seakhir. Lalu kalau jeneng Mustafa itu cek keberatan. Tapi sekadung. Sekadung Mustafa. Jadi kalau intinya pesan. Nak ada janji ini Allah mbak Rasul. Itu gue aja apa? Kesusu Surakoh kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayyidina Umar. Lah saiki wong anggere alasane aja jine wong mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu iku serapik tetep kita ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikute ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kita usah gawok yo mungkin ae riyen Inggris iku koyo ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuasa Amerika, riyen Inggris iku Amerika dulu jajan napa? Inggris. Di sini orang Islam di Inggris itu buruh KAB. Saya ini bos. Wong roh KAB, Manchester City, itu orang Islam. Mbak Suleiman apa? Fahim. Di sini tukang jongos orang Islam. Saya ini sing duwe. Pelatih sing jongos. Sing duwe orang apa? Is. Di sini orang suka itu di Amerika, Eropa. Saya ini gedung tertinggi Al-Burut itu orang Islam. Tetap. Wong suka saat ini orang Islam. Selanjutnya itu sing melarat itu Islam. Itu kan kejadian luar biasa. Itu kan. Jadi coba hitung kejadian luar atau kejadian luar biasa. Sangking lagi ya maksudnya itu luar biasa itu sangking. Tapi nak ono faham tertentu saya memaksakan khilafah ini kudu dealing no. Khilafah itu rakudu kesusu. Ya kepengen tapi rakudu apa no. Zaman saya hitung mawon. Kalau ngaji kitab itu banyak. Saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Ya kisarannya pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo itu. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 400 tahun. Nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Agama Hindu-Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam. Walhasil bulike Sunan Ampel di Garwa Majapahit terus di anak Raden Fatah di pondokno ning Ampel Denta, terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim iso ngaji, diamanati Wali Songo kon gawe kerajaan Demak Bintoro terus gawe kerajaan. Dipimpin rojo. Terus perang macam-macam, tukaran macam-macam, terus do Arya Penangsang, Sutawijaya, terus do Jogja macam-macam. Walhasil barokahe perang, barokahe kasut, Islam terus menyebar do dindi. Tapi dhisik gak kasut, Jogja orang keduman Islam. Mane ke jegeman gedeng kasut di beno. Kasut itu wae, tapi nak pangeran sing ngersakno iku apik. Wis kadung pinter pangeran, tetep pinter. Kula sering dikandani bapak, jegeman nyalano pangeran, pangeran kadung pinter, tetep bener. Lha iya mung. Bas ya ora ono Islam tok Casablanca. Barokah wong keplayu Islam tok. Tok budi Casablanca. Ayo saya Yusuf barokah keplayu tok Afrika. Diponegoro keplayu tok Sulawesi. Poe barokah keplayu kuwi Islam. Mulane Gus-gus limo kudu tukaran ben pondok nyebar tok dindi. Nek ora tukaran ubah-ubah sak nggon. Mulane setan
Jare tiyang tasawuf niki kula boten bodoni. Setan u paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim. Perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora. Bareng tukaran ning bedukan ning Wonokromo nyebar tok Banyuwangi nggih pondok. Tukaran meneh nyebar tok Sulawesi nggih pondok. Dadi setan di luar dugaan kok malah itu setan gobloke ra karuan mesti niku. Kono jane kiai-kiai sing ra ngalim, kiai-kiai kok tukaran terus nganti dulure diusir. Iku ora iso ngaji kiai ngono. Nek sing wis ngalim-ngalim malah bagus lah. Sik tukaran terus akhirnya agama menyebar. Ayo pondok ndi sing baru kaya tukaran tok ndi-ndi ae. Tapi tukaran ra bakal dadi syariat. Tapi penting go manajemen perluasan no. Yang gak kulo moco zaman kulo cek menangi zaman Ahmad Siddiq cek Sugeng gak cek Ahmad Siddiq nu mbak bayi tiang lasem. Niku nate cerita. Saya tidak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Saya keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhirnya sholatnya telu, urung di sholat keempat kelima wis kabundut. Tapi orang sing telu sing jombang mboten niku telu yang. Dadi telu ana telu urung tutup, ana telu jama. Nah, jombang alirane sing wingi gegeru jama. Semua iku geger NU geger. Ada maksud e kiai ngene niku? Ban jama. Teben ringan. Barno ora wis wong maksude wong tiyang bingung kok ditam gak piye. Barang tak kaya tiyang sing mutek sok aliran ngene. Ora ana aliran biasa wong bingung barno wis. Ndak intinya konflik itu barokahnya gitu. Mulane cara wong tasawuf. Nak pangeran ngelola barang sing cara lahir elek, nak pangeran tetep pinter. Sampeyan saiki tak bedhe yang kerono sumur gede iku mesti pecerane gede. Pecerane ku mampu. Tapi kue nandur mawar ya tetap wangi, nandur serai ya tetap wangi. Mbok ingoni lele ya tetap lemu. Jadi pangeran iso. Orang ono sarate mawar iso wangi nak gak ditandur dan peceren, tandur dan peceren ya tetap wangi. Serai ditandur dan peceren. Digawe kolak, digawe kono ya tetap wangi. Tapi nak manusia ra iso barang kotor di manage. Pangeran itu tetap pinter. Artinya khasut itu tukaran terus dimanage jadi apa ngerugikan setan tetap pangeran iso buktinya peceran yang lahir roh subur teletong kotor tapi jadi ternak jadi apa penyubur ya apa enggak buahnya enggak pangan gue makan kodok itu jijik tapi nak pangeran ngakali gue gampang pitik makan kodok gue makan daging pitik terus jadi manusia ada sojunya diguyu malaikat sebenarnya jadi manusia akal-akalannya gampang welut gak kok sapi deng mangan sapi mangan telek jijik. Tapi kalau dapat sapi dan welut. Jadi manusia diputer sidik nus. Ya mangan kotoran, ya, bareng keting, patin, mangan kotoran ini manusia digoreng. Ya, artinya pangeran, pangeran tetapi barang kotoran dimenet selesai. Lah kayak hasud, hasud itu manusia menjamah neng dindi, tapi dimenet pangeran jadi penyebaran Islam. Lalu jegeman, protes pangeran jegeman. Tapi hukum fikih tetap jalan. Nak takoki, hasud itu piye dosa. Peceran itu piye. Jis, ngomong-ngomong itu, cuma ini peceran ada gunanya, goblok. Jadi cuma ini najis, tapi cuma ini ada gunanya. Lalu itu takoki, hasud itu piye dosa. Tapi cuma ini gak ada gunanya. Baru kayak hasud itu uang rusir-rusiran. Terus ada penyebaran apa? Islam. Mane Abdurrahman Dakhil ke Pelayu ning gone Kasablanka ya baru kaya terdesak. Tapi akhirnya dadi kerajaan ning nopo? Kasablanka dadi Maghribi. Maroko riyen nopo? Maghribi mergo barate Mekah, barate Syam disebut nopo Maghrib. Mane karo ana Syekh Kokulan cara wong Yogya jenenge Syekh nopo? Maghribi. Mane ning daerah Parang Tirtis ana makome Syekh Maghribi ning Tuban kono nopo? Bicara kut Maghribi kok loro. Lah Maghribi sak negara pira-pira mok disebut loro. Perkara jenjera maroko disebut makro. Masa aku jenenge wong ya ora iku tukang juru kuncine ra roh jeneng ngger kok kula disebut napa? Makrobi. Piro-piro mok loro. Ora 20 men. Dadi paham ya dadi iki pentinge ngaji. Terus janjine apa iku mesti bener. Masalahe kowe kadang kesusu. Wong Kanjeng Nabi sing As-Shadiqul Masduq mau ngendikan Konstantinopel dibuka. Niku sampean kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sahih
di riwayat Bukhari ditulis Lataf Tahunnal Konstantiniyah. Itu diriwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum apa terjadi. Ratusan tahun sampai awal-awal zaman benar-benar nyata Turki dibuka oleh Pangeran Sinten Fatih zaman pemerintahan apa Ottoman. Saya ini uang senengannya apa? Kesusu. Tapi susu ke suatu saat tetap. Mengge wong Indonesia 600 tahun mun saiki kaya negara Islam. Wong tatonan yo mulutan, wong ra salat yo kaji, wis pokoke Islam menangan ning Indonesia. Saking menangane wong kliru wae Islam, wong kliru wae Islam. Bingung pokoke ngadepi Islam. Kula sering ketemu ulama sak donya. Paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Diarani fasik yo mulutan, tatonan yo kaji tapi ra salat, gaya-gayane wis ra iso diduga. Langgo sing sholat terus itikaf terus kadang dia penyakit medit. Sing rapati sholat lomo. Wes bingung pokoke Islam dunia ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoke. Sangking pintere hukum mbok sangking pintere ngilah mbok piye pokoke hukum. Dadi ana Islam ning Arab kan wis model yang ngger sunah Rasul wonge jigote ngene carane cingkrang ini polanya sama Indonesia mboten. Parane sendakep beda-beda. Carane sholat gayane beda-beda, carane wiridan. Wong tahlilan wong beda daerah nggih beda. Wes wis kondang tenan wong Islam Indonesia wis kondang tenan wis. Sampai pengamat tuh bingung. Wong kan sering ketemu ulama-ulama Mekah lu bingung tenan jeneng ngadepi Islam Indonesia bingung tenan. Kulo nate gojel ulama Syiah. Nah gojel ngeten wong intine, Pak Pak. Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya sudah saya nanti masuk neraka karena saya sabi sahabat, misai sahabat. Tapi Anda umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu jube itu ahli sunnah. Tapi nak kon nutupi aurat gak gelem. Akidahnya bener tapi auratnya gak bener. Nak wong Mekah walian. Mbok ta salat lah yang nutupi aurat. Tapi bingung. Maksudnya wong Indonesia tenang ya. Wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukuh traweh. Mulai coplok meneh katokan cekak mulai. Damai. Nak wong Arab ra salat lah. Ikut. Lah dewe gede. Ya yo ben kowe sadar ngene Islam Indonesia opo masuk paling bingung ngadepi aurat. Wes kiai sapa wae bingung. Lah naruhke jadi setuju dadi kan. Jadi dia enggak nganggep itu problem ya. Jadi itu kan. Lu yo akidah itu sunni. Artis-artis yang blodor itu sunni apa enggak? Sunni, mbok sebut sahabat muni radhiyallahu anhu. Pira kon nutupi aurat? Gue rezeki ini, sampai mikir ini. Dan saya itu curiga, kenapa tidak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan Yogi ini ruhin-ruhin niku? Wajah itu dianggap enggak masalah itu. Jadi tidak perlu ada solusi. Tapi memang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri ya aneh. Wong karuan rasolat kok gaya pakaiannya ifat. Nah, sama wong Iran sing rasolat itu berukut tor, berukut. Wong Mekah sing rasolat lah. Wong Indonesia sholat lah. Malah ini rasa jadi pengamat. Tapi enak pengamat kan bingung lah ada yang bayari. Ini fenomena apa ya? Lung ini diwajik tako kok ada yang bayari. Lah enak saya jadi rezeki. Lung ini diwajik tako kok. Di mana yang bayari. Biasanya rezeki ini. Paham gitu. Terus ojo ke susu. Poin ini pesan kalau ngaji itu meriki. Berdasar hadis sahih dan kenyataan itu banyak janji Allah dan Rasul. Orang kudu kasil sak nih. Kata Konstantinopel gitu dibuka setelah ratusan semacam-macam. Kata sani gitu, wow kan dewe akhirnya Islam nganti dok penjuru dunia. Dan saya gitu misalnya Islam dok Indonesia setelah sekian ratus tahun saya gitu mulai tenggine Australia. Teng Australia no kampung ampel. Ngomongannya gitu ngomongan ala Suraboyonan. Lah nggih, teng Suriname nggih ana wong serak, wong Sragen, wong Salatiga. Niku agamane ya ya Islam. Ya ora pati paham Islam tapi agamane Islam. Wong mbah-mbahe napa? Islam. Dadi wong Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Piye gak bingung nek pengiran ngersakno ya. Ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Nah, pengiran ngersakno iso wae. Lah ning teng Amerika iku mulai ana kampung Maduro. Lho, piye gak iso? Ya berita gembira, ya tenan. Nah, tengah ini kan mau nonton Toreko Naksabadiyah yang dipimpin Syekh Hakoni, Syekh Abani, tidak bisa ini. Itu Toreko Naksabadiyah, nyewa apartemen. Wiridan Naksabadiyah yang nyusok. Ribuan umat itu.
pinggir apartemen orang blodor-blodor sing wong dojoban wiridan napa nek saben dia mlaku kok nak pangeran nek nyus kok ana tore kok napa mlaku apa pangeran ngersano wong kula nate teng Israel teng Tel Aviv yo ana masjid yo mlaku ke modok ning Madinah imam-imam masjid ning Tel Aviv mboten teng pangeran ngersano wis malah ini gue ini mimbari ditulis ya nafsullah taknati min salatin aduh malah bisa artinya kan nganti roh burda kan ngalim orang terima roh musyadah kok roh burda sepengiran jadi wayak bawaw illa yutiman apa nurah Allah aku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Nah, yang paling kasus itu di Swiss saja sama di Selandia Baru itu agak kasus karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Jadi itu agak unik hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, yuk pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu di sana dua. Perkara ini pertama roh Islam ini Ahmadiyah. Jadi rodok sial itu nasibnya. Untung belum banyak. Jadi kalau ono tandingan, ya memang pertama tahunya Islam yuk Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan tidak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena itu agak mengganggu. Lala yang pertama orang Islam, Ahmadiyah. Jadi ini ku perkoron, ini ku rati perkoron. Jadi kalau suwon jenengan namun kesusu, ya tetes mana kesusu rapi. Kulikol insanu nopo min ajal saurikum ayati fala tastajilun. Ayatku tetap tak ketok, no. Tapi kejo kesusu. Ko sahabat iku yo ora kabeh menangi futuhat. Ya sahabat iku ora kabeh menangi napa futuhat. Wong Imam Bukhari wak kondang-kondangi imam sing aran Sahih Bukhari ngakoni, "Mbahku iku mualaf. Sing Islamno iku futuhat zaman iki crito." Ko Bukhari jenenge Ismail, jenenge Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jufi bin Bardasbah. Dijenenge iku cara Indonesia cek bin Karmin Bokarlan. Bardas bawa ras bahasa Arab. Jadi wong kondange ngono iku putune wong mualaf jenenge apa Bardas. Dia anak Ismail is rodok kiai, dia anak Muhammad alime ngono duwe kitab sohe-sohe kitab sause Al-Qur'an. Ya proses to putu. Kang ken yo mlane kena kiai tenanan iku dimulai saiki kiai-kiai ngene-ngene wae kok. Nah, kesusu yo ya berat. Oleh, iso wae kaya merejit. Tapi kok jebloke yo. Yo melejit juga maksudnya terjun apa be? Nggih kula niku niteni data-data ulama sak donya. Kula gadah biografi niki. Kula nggih kepentingan niku mawon. Sa'urikum ayati fala tastajil. Dadi somben wae ayate Allah mesti di. Sakniki kan ketok. Riyen wong janggal. Kulo nu menangi gek cilik kulo nu anggere dadi bupati camat wong ra salat, anggere kapolsek kapolres wong ra salat. Sampai gek cilik kulo ana pengajian kudu izin, mus bar izin cek tinggal ngel anggere to gerian pengajian. Saiki walian pengajiane bupati teko kapolsek kapolres nak diundang sen. Ndi sampe pengajian ditinggal. Lah zaman iku kaya maca wa'ada kan. Ndi dibuka piye ape pengajian wae? Angel. Saiki bupati gubernur sampai presiden sowan kiai. Ndi sik mus wae mohal. Mas pangeran kersa. Tapi bareng sik kebuka sing korupsi ya kiai ta ya sembalane. Lah iwan resiko nae. Wes peristiwa Bangkalan nang kiai dek jomelo isin wis bobo ya ora usah isin biasa. Rezekine mapan ya. Lah ya nak marat itu kan dosane putus asa. Sugih dosane ya. Kedonyan korupsi biasa barang normal biasa. Mane iki kula tangisi tenan Gus niki musibah, musibah piye biasa wae. Masa wong sugih dosane putus asa kan lucu. Wong sugih dosane yo. Ya korupsi niku. Entar sampean kesusu. Mergo ngoten niku tetes saniki mesti teng Jepang ni fenomena jamaah tabligh ya pun kuwata. Di Belanda di nggih mun kathah orang Islam di mana-mana kathah. Kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi. Jadi sebagian parlemen Inggris itu beragama apa? Islam mulai kathah. Bos-bose nggih Islam. Nah contoh sing rada absurd gini, wong sing gendak Lady Diana nggih wong napa Islam. Ya, tapi kok elek no contone kuwi, tapi wong Islam. Oh, tapi kan gaya iso macar napa? Lady Diana iso macar
Nah intinya wong Islammu wis tok ndi-ndi. Tapi nak soal kowe maksa saiki ra iso. Yen opo? Ra iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah. Artinya ngeten kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina kalah mbek Israel misale. Ya keliru sampean. Wong Israel mulai dhisik kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina ya ora iso terenyahkan. Artinya ya ora kalah. Artinya Palestina ya ora iso menang tapi Israel juga ndak bisa. Kota suci orang Kristen itu di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya ndak milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal usule. Artinya ndak menang juga kan? Mendingan Islam sih menang meyakini kota suci ini Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem tapi dikuasai apa coba? Yahudi kan? Gitu. Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara gak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti. Paham ya? Mau kalah kok malah kesing hati cile kan ketok setan ya? Lu enggak kan sama-sama kalah. Wis biasa. Mergo akeh meyakini kalah kok malah janggal mek janjine Allah Subhanahu wa taala. Saiki padha kalah. Nah, tadi orang Kristen ndak sukses duwe kota suci ning tempat kelahirane Yesus napa? Kristus. Malah gawe ning daerah Francis of Totti go bal-balan AS Roma mereka malah. Apa hubungane? Coba misalnya kota suci di Vatikan. Dulu nabi siapa yang di situ ya? Mau bingung kan? Mulai nerang no? Lahirin yang klub di, bingung kan? Wah itu kan sama-sama kalah. Lengoni kudu mikir, kan sudah terprovokasi tiang-tiang sih nggak tahu ngaji. Butuh yang saiki-saiki, wow, eleng-eleng, sih ngono hati sih sohay mawon. Futu hati syam ngenteni era Sayyidina Umar. Melane yang masjid Aqsa, no masjid nopo masjid Umar. Mereka pertama sih gaya masjid sinten Umar. Jadi padahal Nabi ngendikan zaman Sugeng. Nggih Nabi ngendikan zaman apa? Sugeng. Pun kalau terus nongi pun, mau nego sing, niki hukum-hukum sing ringan. Ya ayuhal ladina amanu, hei yang itu wong sing iman, lias tak zin kumul ladina malakat aimanu. Lias tak zinna, lias tak zin, supaya jaluk izin, jaluk pamit kum isiro kafe. Ini ayat-ayat sing bahasane etika sosial. Sopo alladina wong ake malakat kan miliki apa aimanu kum biro-pro kekuasaan siro kafe. Menal abidi sang biro-pro buddha walima ilan biro-pro amat. Waladina lan wong akeh lam yabluhu kang ora tumeka sapa ladina al-khuluma ing ngipi metu mani mingkum saing sira kabeh. Wong-wong sing mendekati ngipi metu mani balek minal akhrar sing biro-pro sing merdeka. Lan wa arafu lan wis ngerti sapa wong akeh amron nisa ing urusane wong wedok. Wong-wong sing sekelilingem kaya cara kiai nu candalem nggih nek cara majikan nggih anak buah. Iku jos slonang-slonang lebu omahe majikan. Tiap hari ana aturane salah sama rot kudu njaluk izin ning telung wektu fi salah sati awqate ning dalam telu pira-pira wektu ning qobli salatil fajri siji sedurunge salat fajar wahina tadauna lan nalikane nglepas sira kabeh tiap bakum ing baju sira kabeh minaz zuhirati saking wektu zuhur e wektu zuhri tegese buka ing dalam wektu zuhur wa mim ba'di salatil isya lan saking sause salat isya salah su awrotil lakum utawi kue itu di telung awrot lakum kedua sirwa kabe birof iklan rofa khobaru mutadain iku dati khobaru mutadain wayu kodaru nge waku diro nge waku diro lantin kira-kira ano badau badal mutadak wa mudofon mudof waku ama wamu kodarin nge khobaru mutadain mem nge mukodarin nge ini kula wawu nge mukodarin kang den kira-kira ano badau kang sause iki badahu mudofun kang utai sausi kobar mudofun mudof sekitar wako malan jumeneng apa al mudofu mudof ilah mawko amahu yang panggunane mudof sing dibuang eh hiya awkotun wabin nasbi bitau diri awkot man subhan halih dinasono badal halih duadal ini mahal lima saing panggunane perkara koblau sedirungi ikilah mudof komal mudof ilah mako mahu waya li ilko isyab utai hadil awkot uli ilko isyab ikrono buka bagian tab dukang pertilofi yang dalam awkot apa awrotu bira-bira awrot. Jadi ini ngingatkan, intinya masih kue majikan, masih kue kiai, masih apa, masih di candalem, orang-orang dekat. Nak masuk, kok jauh selonang-selonang. Kok nak pas, wongnya pas buka apa? Allah, jadi ini etika-etika Islam. Lalu aku rapati seneng, wong sok akrab selonang-selonang, ngingatkan itu. Orang itu punya privasi keluarga. Dulu zaman Nabi ini,
mboten enak misalnya ada orang suami istri, ada orang pas buka aurat macam-macam. Lah niku riyen dari ki unike Quran nggih, bakas berat urusan perang, urusan futuhat. Bariku bakas etika sing ringan, urusan cara masuk. Lah iku khase Quran gitu. Terus tidak pernah menyepelekan barang sing meskipun dianggap nopo sepele. Terus kados wau sing kula critakno. Meskipun sudah menguasai Syam, niku Umar tetap mikir jo sampai salate wong Islam madhep Sakhra. Nang ngati madhep Sakhra, perasaane wong ijek madhep Sakhra ora madhep Ka'bah. Terus niki etika-etika misalnya anak sing pun gedhe ora oleh turu mbek ibuke, terus anak sing wis meh balek kudu ora oleh sak omah, sak kamar lah. Napa lam yap lugul fuluma minkum tapi wis arafu amron nisa nggih wis roh di sahabat lah cara Jawa niku ora oleh. Terus lesa ora ono iku alaikum ngatasi sira kabeh wala alaihim lan ora ngatasi budak-budak atau pembantu ilmu Malik tegese pira-pira budak wasipian lan cilik-cilik junahun apa dosa fitukul ing dalam mancing alaikum ngatasi sira kabeh piwe istidzanin kelan tanpa pamit tapi badahunna sause ikilah waktu telu iki ae badal aukot sause pira-pira waktu asal sati kang telu. Ya kadang sih salah sing tuwa ning gone wektu oleh mlebu jek blodor lha iku salah dhewe nunggu. Paham nggih. Rum ta kabeh ku tawafuna iku sing sering mlebu metu kabeh alaikum ngatasi sira kabeh li khidmati krana khidmah. Ba'dukum di sebagian sira kabeh ku ala ba'din ngatasi sebagian. Ba'dukum di sebagian sira kabeh ku tawifun iku mlebu ta mlebu metu ala ba'din ngatasi sebagian sing liya. Wal jumlah itu teh jumlah yang mu'akidah itu naukiti lima marim perkara ke belakang sedurungi hadil jumlah kadalik utai mengkona-mengkona kabel kama bayana kaya oleh nerangna sopa Allah Ta'ala ma'in perkara zikra kang dan sebut sopa apa ma yubayinu jelasna sopa Allah wa lakumani siro kabel ayat yang pura-pura ayat ayilah kama tiksi pura-pura hukum wa wawu te Allah iku alimun iku dat sing berso di umuri khalkihi klan pura-pura urusan makhluk Allah hakimun terdat sing bijak bima klan perkara dabbar hukang ngatur sopa Allah Ta'ala huing ma lahum kedua ibad wa ayatul isti'dzani uta pira-pira ayat lahum ke dewa ngake to ibad nggih wa ayatul isti'dzani uta ayat jaluk pamit kila dindawono mansukha uta ayat ku mansukha wa kila la sajane ora mansukha jek dadi aturan walakin tahawana tetapi ini saenake sapa anasu manusa nganggep sepele fi tarkid isti'dzani ing dalam jaluk izin. Wa idza balagha lana likani tumeka sapa al-atfalu pira-pira cacilik mingkum sang sira kabeh iwal akhrona cacilik wis tumeka al-khuluma ing umur balik falyastadzinu mongko kudu jal izin sapa atfal fi jamil awqat ing dalam sebagiane wektu. Dadi kowe nek dia anak wis balik iku mlebu masuk kamar kudu jaluk izin kama stadzana kaya oleh jaluk izin sapa aladina wong akeh mingkum bihim sang sedurunge wong kabeh sedurunge periode iki ail akhror tegese jaluk izin wong sing merdeka al-kibar kang gedhe-gedhe kadhalika kaya mengkene yubayinu jelasna sapa Allah wa wala kumani sira ora kabeh ayat imbra-bra ayat Allah wa wa ta Allah wa alimud dzin bir sahakimud dzin bijak. Jadi kamane wong kepengin mlebu omahe wong mas yo anak dhewe iku nak wis umur balik iku mlebu metu kudu izin tapi ayat iku dimansuh ora kudu tapi jari ulama ora mansuh tapi wong nyepelek. Nah kula ndek cerita lucu niki cerita lucu dunia wali terus teng dunia wali sing sanat-sanat kula nganti Kanjeng Nabi riyen nang Mekah ono jenenge Wali Zambil sing terkenal terus ya wali rada jadap. Niku nggih periode ne sing aran ya ana pokoke periode-periode niku lah. Kira-kira saking kula empat guru dari saya. Itu ada seorang alim alamah dan populer. Wong dhewe anak ayu. Ariyan santri yo nakal, semuanya bangsa duwe anake wong alim ayu dadi inceran. Mergo pikirane dadi mantu kiai, langsung dadi kiai melejit. Nasabe iku cangkokan kan beres timbang kaya nasab dhewe kan repot. Apa cangkoan kok anaknya diceluk Gus diceluk Neng kan damai tibang berkarir sendiri bergulat kan panjang masih nopo. Karena orang Mekah itu mlebu anak ning Jawa kan enak mlebu metu ibu-ibu nyila palu barat kan iso Mekah kan gak iso satu-satu ini iso mlebu dapur iku nak adiknya jadi tukang banyu akhirnya jadi tukang banyu ya merien kan rongono apa PDAM rongono macam-macam. Ibu-ibu adal banyu, lah banyu kan ekstrim tenan, kelasnya diteronik juru jeding. Padahal jeding uang paling rawan bukaan apa? Akhirnya roh ini. Roh ini pas gajil bapan, no ya roh pas anduan tok bareng, semacam-macam. Pokoknya nakal lah santriku nakal. Banyu ini murah, saya senang aja berku banyu ini murah.
banyune murah khusus sing dene wadole nang Mas ikut umum liyane biasane. Pondene ning liyane ati kepentingan. Dene mau kepentingan apa? Mlebu niku wae. Sesuai saya paham, paham berkoro wali, berkoro indikatornya gak bener, bakul banyu, sitok kan ya aneh, maksudnya orang aneh ngomah liya. Sesuai tidak kok, hitung. Nake kepengen jadi mantuku gampang, rasa boleh wangi adil banyu, macam wali, saya mah wali. Lah apa bah? Ke sholat di masjid haram, patang pulau dino, sof awal, gak oleh lodang. Wah hari ke 40, kondo aku, langsung tak rabek napa sih. Tenang deh, wah gih. Sholat ya, setar sedina akad ditanggali deh. Setar sof awal 40 hari gak tahu lodang, itu tiang Mekah nih. Kenapa tiru gini, lodang gak tahu nama. Asik, sholat pertama ya demi cewek, sholat kedua ya demi mantu kiai, pokoknya ketiga sampai berhari-hari. Hari ke-10 itu waras. Mulai mengasiki jamaah, mulai masyhur. Buat ini penting gue fatwa kulo teng jenengan. Jadi makanya masyur ibadah pertama ora kudu ikhlas. Wis-wis ora ikhlas dhewe. Makanya masyur yen Imam Ghazali mondok iku ora krana ning golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil iku melarat. Nggih, Ghazali kecil iku melarat napa ya, Tim? Dunyane bapak entek. Akhire pakde-pakdene wasi-wasine kanca-kancane bapak iku ngene satu-satunya cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi cah iki kudu didakok. Yayasan ben tok mangan. Akhirnya di pondokno. Tapi yo ra ikhlas pertama golek mangan. Koy rugi ngaji pertama nggih dari bujur sis wae. Kok ajine sampean kan butuh ra nang omah sis wae kok ikhlas dhewe, paham ya kok ikhlas dhewe. Hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20. Pas hari ke-40 lali tetap sholat. Dibarani mbek saya digandeng. Digandeng dijak mulai. Ayo mulai, Jung. Dapatin apa sih? Ya mulai, ya rapi kan hari ke-40. Tadi wajah kita akad nambah anakku. Punya uang saya, sholat ibu buat ijali anakem. Maksudnya, ngamuk dia tersinggung. Nanya uang saya, sholat jadi ibu buat ijali anakem. Jamaah patang pulau dina itu saya, opa itu bebas ngon rokok malah. Dia mereka, malah saya difatwani. Mereka masyur ning riwayat hadis, uang sing jamaah mudawe 40 hari tanpa lodang iku kutiba baro atani siji baro atun minan nar wa baro atun minan nifak 40 hari sebuah biaya ceritanya khadisnya suwe-suwe iku 40 jamaan yang Medina aku raroh iku seraroh sama melok-melok aku sempurna so, sholat apa? Arba'in iku terus jadi ini seminggu sekejauh jatah kok maaf. Sing jelas nak keyakinan kitab-kitab patang pulau ya patang pulau dino tapi mbak khusus Medina jadi apa? Arba'in ini mau cukup apa? Seminggu ke? Pinten? Patang pulau sholatan kan? Buatan patang pulau dino semboy guys. Lakoni ngono ae rasa debat. Malah debatku jadi sok ae tau ora lha ge malah dijak golek kitab kan arep ke Malaysia to ke semeneng ae. Mulai aku agar takut kaji-kaji Gus jari ini hadis sholat arba ini sokhah bodoh Gus lagi ada takut bisa mau kitab buatan sakaya rasa takut beberapa roh ay, malah debatnya sopan panjang. Kalau hasil bareng ketemu kiai ini aku kamu santri ini ngenyak uang bah sholat jadi joli anak jenengan emoh opai sholat jamaah patang pulau dino ibu terbebas songkok nerokok itu yura terima anak jenengan terus bejeng ya buatan situ ngenyak uang jenengan barang mulai saya sekentenan memohon tenan juga aku jaluk kowe kudu gelem dadi mantu aku pede mantu sing ikhlas lha sing diwaca tapi yen aku gelem juga dadi akhire mertuane untuk mantu sing ikhlas dene baru kaya ikhlas yo tetep kan ayo lah iso botiro kondang tenan yo. Jadi wis balik kanan berarti ikhlas. Akhirnya kaya ini moncong tenan jeng aku kudu sido jeng. Aku kepende mantu wong ikhlas. Terus ya akhirnya canomiku gelem kesake kaya ini. Mbak nak sesuai rencana ya rapal. Walhasil betapa baru kaya ikhlas. Jadi ikhlas itu bisa dilatih. Mbak Maksum Lasem Bapak Rian nak nanti ngaji teng kajen ya teng gini sarang ya nanti ngaji teng Lasem menjen tesih keluarga gini. Dan ini Mbak Maksum sering digeslok
Iya Mbak Maksum Abai Bali Maksum Jogja ini Mbak Maksum ya. Ya sering dikocok antar kiai. Ono kiai ora seneng wiridan ya. Terus kula kan jarang wiridan, tapi eling pangeran terus lho ora wiridan ora eling pangeran ya ora eling pangeran to. Dikocok. Kaya musim nak bar salat di wiridan suwi padum santrine akeh to kowe isin ape melayu to jarene. Padha kiai ne maksud dikocok. Nah aku terang-terangan semis daripada demi santri ada ora wiridan sih penting eling pangeran ning dindi. Terus Mbak Maksum jawab. Iya, aku pertama wiridan ya demi santri. Sawangane cah dinteni wong akeh kok gak wiridan. Suwe-suwe ya lali. Lah pas lali gue ikhlas. Masyhur udah Mbak Maksum. Jadi sementing pertama wiridan demi santri. Mosok ngimami santri sak menambane salam pelencing sing mbok wiridan kedua ya mbok. Suwe-suwe ra lali. Lah pas lali iku. Ikhlas menawa jare Mbak Maksum. Iya pertama ngono, suwe-suwe lali. Lah pas lali iku. Ikhlas, jadi mulanya masyur tolapnal ilma liwairillah fa'ba'iyakuna illa lillah. Jadi uang oleh motivasi pertama yura ikhlas, ngerti latih terus suwe-suwe ikhlas, soal mau pertama soal jamaah demi cawedok itu sampai hari ke-10 10 berikutnya wis keranjinan bik jamaah siswa wis asik, sampai tersinggung ketika api dijoli untuk cawedok, ngenyak uang bah sholat di, mau dijoli cawedok. Paham gitu, terus kue pertama ngiyai mungkin roh kepengen latihan pidato, kue rugen kepengen roh wajan jadi mubal aku hasilnya akeh iya oleh, akhirnya aku wajir kok wajahnya kelas, terus moh dewi terus sesuai yura payu dewi tenan ya wala, aku ikhlas tenan lah kok wajah ikhlas, diangkat pengiran payu men meneh, lah pasti aku wajah apa? Ikhlas jadi ikhlas itu yo proses, wajah kabeh ini apa? Proses. Tadi mulai rian umum pelingi ya lah. Ya mereka yang Mekah itu mesti balik wau dengan ayat. Nak mlebu mai wong kudu pamit. Lah pamit ya angel. Santri mau pikir lah. Nak mertamu tok gak roh. Akhirnya ibu-ibu adol. Banyu kasil ini. Wah itu kondang tenan cek ya. Bakul banyu. Jamaah patang pulau dino bebaskan rokok. Baru kayak kelas untuk anak kiai. Wah kondang tenan. Tapi sing iso ngalami ngono ya. Sopo kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiang-tiang sing memaksakan khilafah nggih, memaksakan napa? Khilafah. Mergi Allah janji tiang mukmin niku bakal menjadi khilafah ning gone bumi kados tiang-tiang riyin nguasai bumi. Kalau terang lagi maknanya khilafah, guys. Khilafah itu maknanya itu kepemimpinan. Jadi songko kata khilafah ya khilufu ini maknanya ganti, disek pengganti A diganti B, B diganti C. Ini gue jenengin apa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama ini sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Gak janjine Allah ora kudu saiki. Jadi kesusune gak usah kudu nawa saiki. Terus niki kalau ngaji model kiai kuno sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyen sallallahu alaihi wasallam niku riyen zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tese sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jamae Hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi. Koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudi Khaibar ambek Nasara Najran ambek musyriku Mekah. Niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiang Yahudi yang menilai satir Nasoro ala Syaih. Wong Nasoro nggih keyakinan nilai satir Yahudi ala Syaih. Ini rungono tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan melawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nah, tengene tareh istilah perang napa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyarah mek para sahabat enggak mungkin secara teori enggak mungkin menghadapi Ahzab terus Salman Al-Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurane kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten-enten ra ono pesawat tempur wis pokoke ukurane nggih kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah, terus ketika damel parit itu ada batu.
batu besar. Niki eleng-eleng ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah Muslim zaman itu sekitar 14 ribu, yang ikut perang sekitar 3 ribu. Nah itu ketika niku terus ketika

sing ngendikane Nabi, Nabi guyon iki, Nabi ngendikane jari lek. La taftahunna qaisar hatta la qaisar badda. Wa la taftahunna rum hatta la ruma badda. Wah, pas aku mecah iku sinare tok Sam, Sam niku sakniki Palestina, Lebanon termasuk Sam standen. Kaya wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan dek angilan, kok ambisi ngalah nono Romawi. Zaman itu Sam itu di bawah cengkraman nopo Romawi. Teling-eling ya, teng bahasa kitab kuno angger muni Romawi maknane teritorial nopo Romawi yang ada teng di Sam. Kau Sam rian otoritasnya dari nopo Romawi. Ki Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi ki teng Palestina ni Medina. Ki rumah nopo tenan ki. Tapi Nabi sempat guyon, niki Nabi seneng guyon. Surakah. Ben sampean ngerti nak gak kesusu untu. Nganti intinya nganti Nabi kapudut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Ini kan bahasa kita mon, Sam belum futuhat. Nggih Fathu Mekah Sam itu dari apa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon, ana Surakah. Surakah wong e rondo ndek elek no. Dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles ning. Anu jare Nabi ya Surakah. Kue seneng somben nak nganggo mahkotane ra. Lah iku artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing as-shodiqul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian. Menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae ro takal intan. Kok sing kon nganggo Nabi iku aku Suraka. Di depan sahabat dinggo wae lek saya lek. Ndak. Nganggo mahkota mlaku yo ora pantes. Wah iku pasti gue sahabat kabeh nguyu cekakan perkarane roh wong kere. Nganggo apa kok didol dinggo asete Baitul Mal. Akhire dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi nggih. Iku gawok sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi. Iku nganti datang ke Medina. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno napa Romawi. Ning masjid digolaki ra ono, ning ndi ra ono bareng takok sahabat. Aina Amirul Mukminin, ndi sing jenenge raja Islam? Dene nak koyo aina Malikul Muslimin. Pertanyaane, di mana raja Islam? Ha huwa hana jene. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ison kutmo. Dadi era di istana aja ora wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku kecoyo yo iku wong gak tak kok wong yo iku bareng digugah sik tangi kesik-kesik Umar iku sik sing raja sing ngalahno Romawi wong e napa tangi turu mbuh ilmu yo sik di nomor kuwawan roh kramat sinten sidina Umar walhasil akhire Romawi iku kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis sing sakniki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngantil kula, mulane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nek masjid iku maknane bangunan masjid, iku ku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Mergo masjid iku awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Nah ini terus pentingnya ideologi. Zaman iku ana ahli kitab jenenge Ka'bul Akhbar urung ana tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir kudu ana ideologi fikih. Fakih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nate ken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Nggih rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Pokoke mlesete sawulan. Ana ana wong cerita 17 tahun ya ora tau ngaji. Pokoke khilafe ku mung 17 wulan sampai 16. Lah sing ketrucut 17 tahun iki nyerai iso ngaji. Ketok lali, nah lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Akhbar itu tiang Yahudi yang masuk Islam, masyur kan Al Hadis Tsani an Ka'bil Akhbar, masyur Ka'bil Akhbar masyur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Akhbar, coro kue masjid itu api-api. Padahal akhir hayati Nabi itu wis kan madep Ka'bah, akhir hayati Nabi itu sholat mungkin madep Ka'bah, Ka'bah yang terkenal itu yang di Masjid Haram itu. Sing nang Abung Hajar Aswad butuh bayar fee ini paham wis sing napa falan waliyanaka kiblatan tertua. Ka'bul Akhbar pinter, Sayyidina Umar mesti akali, jadi ngakali ku yo oleh. Ka'bul Akhbar yo wong soleh tapi di kepentingan. Umar ketika pegawai masjid itu kan ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku

0: anu di kalau nak sholat mereka rasanya wadep mereka lagi kulon. Jadi kamane kon gay masjid gurine sokro semua waktu sih di gue mikrot nabi jenenge sokro gak jenenge apa sokro eling eling kon gay masjid gurine sokro. Jadi kon awang Islam sholat otomatis yo madep sokro yo madep Ka'bah. Jadi setiap kali bae Ka'bah lapar banyak khas Yahudi ne ije khas Islami ije. Jadi untuk loro-loro nih, faham ya? Jadi kon gaya masjid sak guri nih sokro, ben kok sholatnya yo madep sokro, meskipun yo madep Ka'bah, Umar miso-miso wailak, jancok gue utak kamu cek Yahudi, wak padum aku ben madep sokro, ben cek kaya wong Yahudi, ngamuk Umar ora aku bangun masjid apa mungkuri sokro tenan, mulanya masjid Umar dan masjid Aqsa niku madep Ka'bah, mungkuri sokro, jadi saki sokro nasib saiki di bokongi wong sholat gara-gara Umar mah berbau-bau Yahudi ya wong kok kotok yang ngunum nanti masjid Umar itu ngungkuri sokro nanti kalau itu pas teng Palestina ya sholat ning sokro perkara ini ben tau sholat gak ngungkuri sokro tapi ya sholat ning masjid Umar kergani Sayyidina Umar tapi sampe nak sumben ning gone masjid Aqsa sholatnya ngungkuri sokro. Iku Umar saking curigane nak Ka'bah Al-Akhbar jek kecampuran utek Yahudi. Yahudi kumat kowe usul kok ngono terus. Paham iki den sampean harus sejarah. Iku yo nabi ra menangi. Terus-terusane cerita sing luwih parah meneh. Wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantinia kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nanti pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Paham ya? Dadi sangka didhawuhna Nabi Imam Bukhari rawine wae tahun 200 Hijriah, dibukae sekitar tahun 700-800 Hijriah. Ayo saiki kena kesusu khilafah kudu menang saiki wong nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak berngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun iku dibuka Zuriyai Sidina Osman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel mulane masjid biru tegene Turki jenenge masjid Al-Fatih masjid apa Al-Fatih mergo sing buka pangeran Fatih min Zuriyati sinten Sayyidina Usman, jadi kita juga kesusu. Wong soleh saya kira kesusu. Anak Karmen Bokarlan Mondok juga jadi kiai. Lah kiai latihan kan bapak ora kiai. Jadi rasa kesusu soleh to. Enggak anak kiai, enggak putune sulama, putunenya kaliber nak tepat. Oh tapi nak kesusu tetap perkoro. Pokoknya bangsa kesusu. Nah, kecuali nak jadi kiai soleh, pengaruhnya sekedar ini enggak bawa. Tapi nak sing over itu mesti kepleset. Berkor. Kesusu kesusu pokoknya rapi jadi paham ya, maksudnya kalau kamu cerita nah ada janjinya Nabi, kok coba telan bulat-bulat kudu saiki gawanan manusia khulikal insanu min ajal, manusia seneng aneh kesusu, buktinya kebukae Konstantinopel itu sakwise 600 tahun saiki uang ngermuni khilafah Islamia kudu menang saiki, kudu diterapno saiki pokoknya udune saiki ku repot ayo pentingnya ngaji ben kowe roh data ya roh data bon faham ya terus ya Allah ya janji ini Allah bener kowe bakal nguasai dunyo wong-wong kafir sampean kesingkir yo aja saiki Mekah niku zaman Nabi kapundhut Madinah aksarunas iku kafir ora kok Nabi pas kapundhut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas tiyang Madinah kita sinau kafir. Wong sing ditulis Sarai Bukhari itu zaman Nabi kapundhut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Saka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kapundhut pas Nabi kapundhut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tareh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar. Fathul Konstantinopel Konstantinia ngenteni. Napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digesek sekian peristiwa. Sampeyan tak critani karo ngono. Dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah, kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu biasa anake raja, anake pemimpin, dekne ambisi, melayu deh. Melayu ngulon terus, tok Maghribi. Maghribi disebut Maroko, tok Casablanca. Dasar anake raja turunane Bani Umayyah pinter mimpin. Ning perantauan iso gawe negara. Ya dadi raja deh. Andalusia, Cordoba, Cordoba itu Andalusia sing dhisik Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Niku ditaklono mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhire ana Andalusia. Nganti lahirno wong alim-alim terus Ibnu Malik sing nyarai sing ngarang Alfiyah niku. Andalusia. Imam Qurtubi sing terkenal ngono Cordoba itu tiyang Spanyol. Terus sing ngarang Satibiyah karo Asamah niku tiyang Budi. Iku barokahe ambisine Abdurrahman Dakhil. Mulane Gus Wahid, Gus Wahid sing terkenal lagi Gus Durgo edan kesemsem, kesemsem edan kemudian anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Duru jeneng Abdurrahman apa? Dakhil. Hasil jadi presiden. Jadi kaya gue terus uang dari ini Abdurrahman Wahid. Mereka putrane Pak Wahid. Jenengnya ini Abdurrahman apa? Dakhil. Mereka Gus Wahid itu kesemsem ning biografi ini Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa jadi Nabi Israiso. Perkara ini Nabi itu akhir sama. Jadi surah iso niru. Nah niru malah kudu dipateni perkara ini ngaku. Perkara ini ngaku Nabi itu hukumnya apa? Dipateni. Tapi si mateni negara juga gue seakhir. Lalu gue lebih jeneng Mustafa itu cek keberatan. Tapi sekadung. Sekadung Mustafa. Jadi gue intinya pesan. Nak ada janji ini Allah sampai Rasul. Itu gue aja apa? Kesusu Surakoh kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayyidina Umar. Lah saiki wong anggere alasane aja jine wong mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu wis ora apik, tetep kita ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikute ngenteni sekian ratus tahun lagi. Iki ora usah gawok, yo mungkin ae riyen Inggris iki koyo ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuasa Amerika, riyen Inggris itu Amerika dulu jajahan apa? Di sini orang Islam di Inggris itu buruh KAB. Saya ini bos. Wong roh KAB, Manchester City, itu orang Islam. Mbak Sulaiman apa? Fahim. Di sini tukang jongos orang Islam. Saya ini sing duwe. Pelatihnya sing jongos. Sing duwe orang apa? Is. Di sini orang suka itu di Amerika, Eropa. Saya ini gedung tertinggi Al-Burut itu orang Islam. Tetap. Orang suka saat ini orang Islam. Senajan itu sing melarat, ya Islam. Itu kan kejadian luar biasa. Jadi aja mbok hitung kejadian warat kejadian luar biasa. Saking agihe maksudnya itu luar biasa saking. Tapi nek ana paham tertentu saya memaksakan khilafah niku kudu dielingno. Khilafah ora kudu kesusu. Yo kepengin tapi ora kudu napa? Saman saiki hitung mawon. Kalau ngaji kitab tuh banyak. Saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Ya kisarannya pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo itu. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 400 tahun. Nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Agama Hindu-Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam. Walhasil buli Sunan Ampel di Garwa Majapahit, terus di anak Raden Fatah, di Pondok Noneng Ampel Denta, terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim, iso ngaji, diamanati Wali Songor, kon gawe kerajaan Demak Bintoro, terus gawe kerajaan. Dipimpin rojo. Terus perang macam-macam, tukaran macam-macam, terus do Aryo Penangsang, Sutowijo, terus do Jogja macam-macam. Walhasil barokahe perang, barokahe khasut, Islam terus menyebar do dindi. Terus dhisik gak khasut, Jogja orang keduman Islam. Makanya kejegeman gede ngomong khasut di beno. Khasut itu wala, tapi nak pangeran sing ngeresakno itu apik. Kadung pinter pangeran, tetep pinter. Kalau sering dikadani bapak, jegeman nyalano pangeran, pangeran kadung pinter, tetep bener. Iya mungkar. Bes ya ora ono Islam tok Casablanca. Barokah wong keplayu Islam tok. Tok Budi Casablanca. Ayo saya Yusuf barokah keplayu tok Afrika. Diponegoro keplayu tok Sulawesi. Woi barokah keplayu kowe Islam. Lah nek Gus-gus limo kudu tukaran ben pondok nyebar tok dindi. Ngara tukaran ubak-ubak sak nggon. Mulane setan jare tiyang tasawuf niki kula boten bodoni. Setan u paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim. Perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora. Bareng tukaran ning Bedukan ning Wonokromo nyebar tok Banyuwangi nggih pondok. Tukaran meneh nyebar tok Sulawesi nggih pondok. Dadi setan di luar dugaan kok malah. Dadi setan u gobloke ra karuan mestine ku. Kono jane kiai-kiai sing ra ngalim, kiai-kiai kok tukaran terus nganti dulure dusir. Iku ora iso ngaji kiai ngono. Nek sing wis ngalim-ngalim malah bagus lah. Sik tukaran terus akhirnya agama menyep. Ayo pondok ndi sing barokah tukaran tok ndi dia. Tapi tukaran ra bakal dadi syariat. Tapi penting go manajemen perluasan no. Yang kayak kula maca, zaman kula cek menangi, zaman Ahmad Siddiq cek sugeng kaya cek Ahmad Siddiq. Ini mbak bayi tiang lasem. Ini aku nanti cerita. Saya tidak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Saya, keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata, ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Star. Gimana kabar semuanya nih? Semoga dalam kondisi yang sehat, yang baik ya. Senang sekali pagi hari ini Uni kembali menyapa sahabat Star dan bakal nemenin sahabat Star di hari Sabtu. Happy weekend ya untuk semua sahabat Star yang hari ini berlibur tentunya. Dan di tanggal 22 bulan Agustus 2026 masih dengan suasana Semarak Kemerdekaan ya sahabat Star. Dan di pukul 6 lewat 9 menit 10 detik waktu Satun, Uni telat 9 menit ini. Oke, dan Uni bakal nemenin sahabat Star hingga pukul 12 karena hari ini Mbak Deta libur. Jadi ada 3 acara yang bakal Uni pandu, yaitu Tembang Kenangan, Dangdut Pasar Senggol, dan juga Campur Sari. Dan Tembang Kenangan ini bakal berjalan hingga pukul 8. Untuk 2 jam ke depan, sahabat Star yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu kenangan, salam sapa, berbagi motivasi, atau bertanya seputar produk dari PT Denatur, langsung saja bergabung di 08223110 di 08223110. Dengan disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop, obat herbal Ramonarap yang paling top, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami yang tidak menimbulkan efek samping ya, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Sudah dibuka dengan satu judul lagu, Cinta dan Permata. Lagu tersebut menjadi pembuka ya di acara Tembang Kenangan pagi hari ini.

Dan tentunya sambil menunggu sahabat Setara untuk bergabung, sambil Uni putarkan lagu, ya sahabat Setara di sini sudah tersedia di dalam playlist, ada Fanny Fabiola dengan judul Cinta Beralas Dusta. Dan kita nikmati, kita putarkan lagunya di pagi hari ini, mungkin sambil nemenin sahabat Setara yang baru bangun tidur atau sudah sambil ngopi. Dan langsung saja kita putarkan.

0: HP? Lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin. Biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Be. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis tua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu, apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang gorengnya ibu bantet.
1: Ya, kayak yang goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya masih di tembang kenangan yang menemani sama Stara hingga pukul 8 nanti. Menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang pagi hari ini masih terasa dingin sekali sahabat Stara, karena kan minggu ini Uni lagi di siang ya, di shift siang, jadi masuk pagi tuh kayak wah terasa banget. Di suhu udara 17 derajat Celcius ya sahabat Stara, tentunya pagi hari ini memang kalau kita berkendara motor dengan kekuatan yang sangat tinggi itu sangat tidak sehat ya dengan cuaca suhu udara seperti sekarang ini. Jadi pastikan ya sahabat Stara saat keluar rumah selalu berpakaian yang agak tebal karena memang terasa dingin sekali, kecuali sedang olahraga tuh bisa banget ya. Ya pagi hari ini mungkin sudah disibukkan dengan berolahraga, ada yang mungkin bebersih rumah, wah kalian the best sekali ya sahabat Stara, semoga jadi sehat, tambah semangat juga. Dan tentunya di acara teman-teman ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, produk unggulan yang terbuat dari bahan herbal alami, tidak menimbulkan efek samping, tentunya ada habut obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Habut obat ini bisa untuk proses pengobatan juga ya, yang memiliki keluhan seperti stroke jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya. Ini bisa langsung disolusiin dengan si habut obat, satu obat 1 juta manfaat yang sudah tersedia di setiap apotek. Oke, yang bergabung melalui telepon kita sapa terlebih dahulu ya sahabat Stara. Wah, tapi ternyata waktunya udah habis untuk bertelepon, jadi saat diangkat tiba-tiba mati nih. Oke, masuk lagi, ada Pak Ito di Purwokerto nih. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uni, Mbak Putop, ramuan herbal paling ngetop.
0: Ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, salam Mbak Uni.
0: Boleh, silahkan.
1: Buat Pak Jamal di Purbalingga, Mama Putri, Mama Cemplon, Bokayu Rinda, Pak Karyono, buat Mbak Uni, Matugas, dan terima kasih.
0: Baik, minta lagu enggak nih?
1: Enggak lah, ikut saja.
0: Oke, baik kalau gitu. Sudah cukup? Oh, ini yang namanya datang pakai salam, pulang enggak pakai salam ya. Oke, baik, tidak apa-apa ya. Ada Pak Surip Taito yang sudah bergabung bersama Uni di acara Tembang Kenangan melalui telepon. Dan tadi menyapa-nyapa ya atau salam-salam kepada sahabat Star yang lainnya. Oke sahabat Stara, dan yang mau bergabung tentunya di 082231 1070, di 082231 1070. Ini juga berlaku untuk sahabat Stara yang mau bergabung melalui telepon ataupun pesan seluler ataupun pesan WhatsApp ya. Dan juga bisa ini untuk sahabat Stara yang mau bertanya-tanya seputar produk Denatur atau mungkin mau melakukan pemesanan via online pakai sistem COD. Kalau misal gak bisa CO sendiri di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara, bisa ya sahabat Stara untuk pesan Habutop, Vitama atau produk Denatur lainnya, bisa langsung ke nomor WhatsApp sahabat nomor WhatsApp Stara di Banjarnegara. Nanti tinggal kirim alamat lengkap, nama lengkap dan produk yang mau dipesankan. Dan untuk sahabat Stara yang sudah bergabung melalui tensi, Uni sapa satu persatu. Di kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, hadir minta tembangnya Cinta dan Hati dan Cintamu ya. Dan salamnya buat Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Mai Zidan, ada Mbak Putri, Mikol Tumikol, semua Mama Syifa, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin, ada Mbak Mines, Burunta, Bu Mega, Mbak Hanum, ada Mbak Reni, Mbak Siti Maimuna, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, enggi, sami-sami Mbak Yanti. Oke, dan lanjut ada Pak Jamal yang sudah bergabung melalui telepon. Assalamualaikum, Habutop.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop.
2: Ramon Arab yang paling ngetop.
0: Oke, baik, Ibu Jamal ya ini.
2: Iya, tadi yang masuk siapa ya, Mbak Uni? Suami saya lagi kerja.
0: Maksudnya gimana?
2: Tadi yang ngasih salam.
0: Oh, itu. Tadi yang ngasih salam ada Bapak Ito di Purwokerto, oh, iya, apa ya kalau nggak salah.
2: Oh iya iya. Iya. Kirim salam juga ya buat Pak Ito. Nanti saya sampaikan ke suami saya.
0: Oke, baik. Minta lagu apa nih Bu Jamal?
2: Lagunya harus yang tahun berapaan sih kalau tembang kenangan?
0: Oh, kalau tembang kenangan itu 90-an, 80-an juga boleh.
2: 2000-an boleh nggak?
0: 2000-an kayaknya itu udah masuknya di pop ini sih ya, slow pop di jam-jam sore itu di hari Minggu.
2: Oh iya, ya udah saya ikut aja, saya nggak ngerti lagu apa.
0: Ah, masa nggak tahu lagu tembang kenangan? Dari Nia Daniati atau dari siapa ya, Dian Pasesa, nggak tahu ya?
2: Ya Rani, tahu nggak Rani, lagu Rani nggak?
0: Kayaknya tahu
2: Kang
0: deh.
2: Kelinci apa ya?
0: Itu dari siapa Rani?
2: Kang Kelinci aja. Dulu ibu saya sering nyetelin lagu itu.
0: Apa judulnya?
2: Kang Kelinci. Ada nggak ya?
0: Nanti dicari ya Bun.
2: Oh iya. Ya udah gitu aja buat Mbak Uni.
0: Oke.
2: Okay. Selamat bertugas ya.
0: Baik.
2: Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya,
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, untuk yang bertelepon nanti bisa lanjut di sesi selanjutnya. Dan kita nikmati lagu, tapi sebelum itu satu tensi lagi Uni baca dan habis ini kita nikmati lagu ya. Ada Senvila di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Request tembang kenangan Mbak dari album Harry Parintang dengan judul Tangan Tak Sampai atau Yang Pertama Kali. Dan biasa permintaan dari sopir-sopir trayek Terminal Kalibening, Terminal KJ. Wah, semangat nih, sopir-sopir sudah berkumpul, tandanya apa? Tandanya waktu sudah mulai siang ya sahabat Star. Semangat ya Pak Sopir, jangan lupa tololetnya. Hati-hati saat berkendara ya, karena membawa penumpang. Semoga penumpangnya hari ini banyak banget ya, dan semoga rezekinya mengalir deras-deras air sungai, dan semoga berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Dan maturun Mbak Uni, sami-sami. Kita nikmati lagu-lagunya ya sahabat Setara. Untuk tensi yang lain Uni lanjut di sesi berikutnya. Dan lagu bakal Uni putar, kita mulai dari Hati dan Cintamu, tapi setelah satu iklan berikut ini.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa Pak?
5: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
4: Ini pengguna Habutop ya Pak ya?
5: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang

0: ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
0: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
0: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
0: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima
2: kasih. Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.